0: Sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
3: Itu Pak Seskap. Pak Seskap.
4: Apa katanya, Pak?
3: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
2: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
4: Bapak tahu,
2: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
1: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
5: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
7: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
6: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
7: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
8: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
7: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan Benang Bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer Benang Bintik di Palangkaraya, Anto, menilai Benang Bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
4: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan Benang Bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
10: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
9: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
11: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai ini mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
5: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
14: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Diono yang sekarang jadi Pak Menko.
13: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
15: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
13: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Arman Atanasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
12: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
13: Kini, Arman Atanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk 5 kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita baru saja dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kembali bersama Pro 1 RRI Padang, kita awali dengan kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila, Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana informasi perakhiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Di ujung telepon saya tersambung dengan Mas Jenny Andrian dari BMKG Minangkabau. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Jenny.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Karita.
1: Ya, apa kabar pagi ini Mas Jenny?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat. Mas Jenny, silakan diupdate kembali informasi cuaca 24 jam ke depan untuk pendengar kita semua di Sumatera Barat. Silakan Mas Jenny.
2: Iya, ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Karita. Ya. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang, dikit kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini dapat kami

0: sampaikan untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan, kemudian masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu hampir merata di wilayah Pasaman Barat, kemudian juga terdapat di wilayah Tigonagari, Kabupaten Pasaman, kemudian hujan dengan intensitas ringan di wilayah Agam, lebih tepatnya di wilayah Ampek Nagari, kemudian wilayah Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, dan sedikit di wilayah Tanjung Raya. Kemudian hujan dengan intensitas ringan hingga sedang itu juga terkonsentrasi di wilayah sekitar Gunung Merapi ya, di kaki Gunung Merapi itu sekarang sedang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk wilayah tengahnya itu ada di wilayah Kabupaten Solok, lebih tepatnya di wilayah perbatasan antara pesisir selatan, yaitu di antara Empat Jurai dan wilayah Pantai Cermin. Dan kondisi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga terjadi di wilayah Pulau Siberut. Kemudian untuk siang hari, kondisi cuaca wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan hingga hujan ringan, potensi hujan sedang hingga lebat yaitu di wilayah Pulau Siberut, kemudian wilayah Agam, kemudian Bukit Tinggi, lalu Padang Pariaman, Pariaman, sedikit di wilayah Kota Padang, dan wilayah pesisir selatan. Untuk sore hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat juga masih dinominasi dengan hujan, yaitu berawan hingga hujan ringan, dan potensi hujan sedang hingga lebatnya yaitu di wilayah Pasaman Barat, kemudian Pasaman, lalu Agam, lalu pesisir selatan, dan wilayah Pasaman sendiri ada potensi untuk hujan sangat lebat. Kemudian untuk malam hari itu secara umum wilayah Sumatera Barat berawan hingga hujan ringan, potensi hujan sedang hingga lebatnya yaitu di wilayah Pasaman dan Pasaman Barat. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan, kemudian hujan merata di wilayah Kepulauan Mentawai dan juga terjadi di pesisir barat Sumatera Barat, yaitu mulai dari Pasaman Barat bagian pesisirnya, kemudian Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, dan pesisir selatan. Dan untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id, kemudian di aplikasi kami di Info BMKG, lalu di media sosial kami di @info BMKG, kemudian di media sosial daerah di BMKG Minangkabau, dan masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Kak Rita.
1: Baik, Mas Denny, terima kasih banyak ya Mas Denny sudah update terus mengingatkan kita tentang kondisi cuaca Sumatera Barat terutama 24 jam ke depan. Selamat bertugas kembali Mas Denny, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Kak Rita, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar demikian informasi perakiran cuaca, mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkan ya, tapi bisa update terus bersama BMKG Minangkabau di bmkg.go.id atau boleh juga bersama Pro 1 RRI Padang. Sore nanti kita akan kembali update informasi terbaru bersama BMKG Minangkabau pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sekian informasi cuaca saat ini. Satu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kemudahan pencairan dana adalah salah satu ciri dari pinjaman online ilegal. Kenali ciri lain dari jebakan pinjaman online. Tidak memiliki izin dari OJK, saat aplikasi telah diinstal, akses seluruh data ponsel akan diminta. Informasi denda yang tidak transparan, penulisan bunga pinjaman yang menjebak, serta menawarkan produknya dengan cara yang tidak sesuai aturan melalui saluran komunikasi pribadi tanpa izin. Kenali cirinya, jangan terlalu.

Pro Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar kembali selamat pagi, kita nikmati rangkaian hiburan dan hari ini pendengar kita berbicara tentang MBG, ini peluang pangan lokal mendukung generasi sehat. Itu yang jadi perbincangan kita di Padang Menyapa untuk hari ini. Jadi pendengar, nanti kita akan coba tanyakan, ini kesiapan sektor Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat. Ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk program MBG. Mungkin banyak sekali ya komoditas-komoditas yang ada di Sumatera Barat. Jadi sejauh mana siap ini Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kemudian strateginya juga seperti apa agar pelaksanaan MBG ini memang bisa dipasok gitu bahan-bahannya dari pangan lokal kita. Nah itu yang jadi perbincangan kita di Padang Menyapa. Anda bisa saksikan nanti perbincangan tersebut melalui kanal YouTube RRI Pro

0: Itu aja kalah. Lama banget sih. Ya bunda, kan ada lagi nonton dikit lagi bun.
1: Nonton ini aja ya dek. Di film tadi kan ada peringatan batas usia. Kan ade masih kecil.
0: Tapi filmnya kan gak pacar-pacaran bun.
1: Ya tetap aja sayang, filmnya itu gak cocok buat kamu.
0: Ya bunda sih telat ngelahirin ade.
2: Peran dan pengawasan orang tua sangat penting. Jadikan rumah sebagai tempat pendidikan pertama untuk anak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, upaya dilakukan setelah adanya permintaan dari Riau dan Jambi yang menilai keberangkatan melalui BIM berpotensi memberikan efisiensi biaya bagi jemaah haji dari kedua daerah dimaksud. Rencana tindak lanjut itu sebelumnya telah dibahas pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui pertemuan dengan Gubernur, Biro Kesejahteraan Rakyat, serta sejumlah pihak lintas kementerian. Rifki mengungkapkan tahapan selanjutnya adalah mempertemukan 3 gubernur secara langsung. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membahas lebih lanjut mekanisme dan kemungkinan realisasi rencana keberangkatan jemaah haji melalui BIM tahun mendatang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, selamat pagi. Kita bersama di Padang Menyapa untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026, berbicara tentang MBG, peluang pangan lokal mendukung generasi sehat. Untuk membahas hal ini, saya sudah lihat beberapa narasumber kita di Zoom. Saya akan segera sapa dulu. Ada narasumber kita, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Bapak Insinyur Afni Wirman. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Pak Afni Wirman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, iya. Para pemirsa.
1: Apa kabar pagi ini? Bapak sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat,
1: Alhamdulillah,
2: Ibu.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Dan kita juga bersama dengan Corporate Chef Yayasan Gerakan Gizi Cerdas Kota Padang, ada Chef Nelson. Halo Chef, selamat pagi.
3: Halo Mbak, selamat pagi Mbak.
1: Iya. Ya, apa kabar Chef pagi ini?
3: Baik, alhamdulillah Mbak.
1: Oke, kabar baik juga Chef Nelson. Terima kasih. Mungkin bisa nanti di on cam ya, Chef, karena kita live YouTube.
3: Kayaknya off cam Mbak, soalnya lagi bawa bawa mobil soalnya.
1: Oke. Baik. Terima kasih Chef, tetap berhati-hati di jalan. Kemudian kita juga bersama dengan pakar gizi masyarakat dari Universitas Andalas dan juga ketua organisasi Dewan Perwakilan Daerah DPD Pergizi Pangan Sumatera Barat, ada Bapak Dr. Denas Simon MGZ. Halo Pak, selamat pagi Pak Denas. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu, selamat pagi.
1: Iya, apa kabar Bapak? Sehat Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama. Kemudian kita juga sudah lihat pendengar, narasumber kita berikutnya ada Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI Sumatera Barat, ada Bapak Agung Aditya Lingga. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agung.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Ya, apa kabar pagi ini? Pak Agung sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mungkin para narasumber bisa saling menyapa dulu karena satu frame kita sekarang ya.
5: Siap.
1: Oke. Kemudian kita juga undang pendengar, nanti pendengar silahkan Anda bisa bertanya terkait juga dengan MBG, peluang pangan lokal mendukung generasi sehat. Silahkan bertanya kepada narasumber kita melalui telepon 0751 812 878, atau boleh juga kirimkan ke WhatsApp 0811 66 66 975. Kemudian dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan kami live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nah, saya kembali mengawali perbincangan kita langsung bertanya kepada narasumber, ke Pak Afni Wirman dulu nih, ke Pak Kadis, Kadis Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat. Bapak, ini kalau berbicara tentang MBG ini pasti memerlukan banyak bahan-bahan ya untuk disajikan, diolah, dan nanti akan dinikmati oleh anak-anak penerima manfaat ataupun lansia dan ibu hamil. Nah, ini kalau berbicara tentang ketersediaan, begitu Pak Afni Wirman. Ini kalau kesediaan sektor dinas perkebunan atau kesiapan kita lah, begitu ya, dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk program ini, khususnya mungkin komoditas beras, sayuran, buah-buahan ataupun produk hortikultura lainnya, bagaimana Bapak? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Afni Wirman.
2: Oke, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, pendengar radio RRI yang kami hormati, terima kasih pagi ini kita sudah bersama terkait dengan membahas ketersediaan bahan pangan untuk kebutuhan MBG. Sebenarnya kita di Sumatera Barat dari sektor pertanian, terutama pangan, apakah itu beras, kemudian cabai, bawang merah dan sebagainya, termasuk dari sisi proteinnya, apakah itu telur, ayam, dan lain sebagainya. Saya rasa ini secara umum, kita tidak kekurangan, bahkan kita surplus. Namun, menurut kami antara pengelola MBG dengan pembudidaya kita, menurut kami yang belum terkoneksi selama itu adalah koordinasinya. Kenapa? Karena kita melihat belum ada, kalau toh ada belum seberapa pengurus-pengurus MBG ini ngambil pasokannya atau ngambil bahannya itu betul-betul dari petani atau kelompok tani.
1: Oke.
2: Masih melalui ya tanda petik ya agen-agen. Mm-hmm. Ya. Kemudian saya pernah sekitar akhir tahun yang lalu berkunjung ke kelompok tani sayur di Nagari Bataga, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Mm-hmm. Waktu itu saya temui di lapangan sayur mereka bagus-bagus. Mm-hmm. Saya tanya, gimana sekarang? Oh, harga lagi murah nih Pak. Oh ya, ya. MBG gimana sih? MBG lebih murah lagi Pak katanya. Mm-hmm. Nah, jadi tentu ini yang perlu barangkali kita apakan, kita cari formulasinya sehingga dapur-dapur MBG itu bisa mengambil bahan-bahan dari petani. Mm-hmm. Sehingga ini akan memutus mata rantai. Inilah yang diharapkan oleh petani. Mm-hmm. Yeah. Kalau ketersediaan kita cukup tersedia, kita semuanya surplus. Mm-hmm. Beras kita surplus. Bawang merah kita apalagi, cabai kita juga. Tinggal lagi menurut kami seperti tadi, bagaimana dapur-dapur MBG ini, pengelola-pengelola MBG ini, mm-hmm, membuat formulasi sehingga mereka bisa menampung atau menerima produk-produk dari petani-petani kita ini.
1: Ya, karena ini memang peluang juga bagi pangan lokal kita ya Pak ya. Jadi ada pasarnya lah gitu. Tapi kalau menurut Pak Afni Firman, ini sudah berapa persen baru mungkin yang bisa dipasok oleh SPPG untuk MBG ini?
2: Sebenarnya produk kita sudah dipasok oleh MBG, Bu. Mm-hmm. Namun caranya ini yang perlu kita benahi. Yang kita kan berharap MBG itu dipasok langsung oleh petani atau kelompok tani kita. Mm-hmm. Nah, sementara kita lihat sekarang, jujur saja kita sekarang, mana dapur MBG yang masuk dari kelompok tani ini? Pasti mereka pakai agen-agen tersebut. Mm-hmm. Nah, akibat dari agen inilah terjadinya juga panjangnya rantai pasok, sehingga yang diterima petani pun juga
1: sedikit ya,
2: tidak menggiurkan lah, katakan demikian.
1: Yeah.
2: Nah, ini barangkali yang perlu saya sering sampaikan pada waktu beberapa bulan yang lalu saya juga pernah diwawancarai Padang TV. Saya katakan program begini bagus, saya bilang, hanya saja barangkali pengelolaan dan sistem yang perlu kita benahi atau kita perbaiki sehingga ya sampai sasaran dan pengelolanya tidak membutuhkan biaya besar.
1: Ya. Berarti kalau langsung ke petani, petani pasti harganya juga lebih baik ya.
2: Harga lebih baik. Hmm. Kemudian apa juga kualitasnya juga bisa kita tingkatkan. Kenapa? Ya. Karena kalau saya dari petani, dari lahan, itu kan kesegarannya ya, jauh lebih bagus.
1: Mm-hmm. Betul-betul. Okay.
2: Tinggal, kita katakan tadi, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Kan itu tidak mungkin juga kita ngambil dari masing-masing petani. Mm-hmm. Ya. Tentu petani itu ada kelembagaannya, ada organisasinya. Apakah itu kelompok tani, apakah itu gapoktan. Mm-hmm. Ya. Nah, itu barangkali yang perlu kita apakan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Saya ke Pak Agung dulu nih. Pak Agung dari Gapembi.
5: Ya. Baik,
1: Pak
5: Mbak.
1: Agung, ini menjembatani kepentingan antara pengusaha atau pemilik dapur SPPG begitu. Ini bisa tidak mekanismenya lebih dipangkas gitu kan? Tadi kan ada ini dulu. Kalau langsung ke petani gimana? Kalau selama ini gimana nih? Boleh
5: disampaikan. Jadi gini Mbak, mungkin saya luruskan dulu. Terima kasih atas masukannya Bapak tadi. Ya. Bapak Afni Wirman. Mm-hmm. Jadi begini Mbak, kalau masalah pemasok tani, memang kita target kita itu memang ke petani ya untuk pembeliannya. Tapi kondisinya ada beberapa yang kualitas bahan tadi yang mungkin ada yang cocok di dapur, ada yang tidak gitu loh. Mm-hmm. Nah itu pertama. Nah ada beberapa itu menjadi problem. Nah, kalau saya lihat arahnya dari BGN tersebut, sekarang mereka sudah melakukan market, dia membuat market sendiri. Jadi itu tuh kita nanti tuh ada pembelian bahan baku tuh melalui website yang disiapkan oleh BGN, yang mana para petani tadi bisa bergabung ke dalam website tersebut. Nah, itu pertama kemungkinan yang akan dilakukan oleh BGN. Yang kedua, ada namanya tuh nanti itu kemungkinan yang akan jalan tadi itu namanya Kopdes. Nah, Kopdes ini nanti itu menampunglah semua hasil petani-petani tersebut yang di sekitar Kopdes tersebut. Nah, nanti Kopdes ini yang akan menjual lah bahan bakunya mereka, bahan-bahan yang di dalam Kopdes tersebut ke dapur-dapur MBG. Nah, begitu loh, Pak. Itu nanti teknis yang akan dilakukan. Sekarang bagaimana para petani untuk membentuk kualitas-kualitas bahan baku yang bagus. Misalkan timunnya yang ukurannya yang besar-besar, atau buah-buah jeruk yang bagaimana kondisi buahnya juga bagus. Karena kita gimana ya, di setiap dapur itu mempunyai kuantiti bahan baku yang berbeda-beda. Nah, kita harus sesuai bahan baku yang dimasukkan itu tuh harus sesuai dengan kebutuhannya. Jadi paling tidak para petani tadi bisa mengkop untuk dengan kualitas partai besar dengan bahan baku yang permintaan dari para setiap dapur. Nah, harapannya ke depannya ini petani-petani juga untuk memaksimalkan juga lah untuk kualitasnya juga, biar kita juga bisa menyerap sebanyak-banyak mungkin untuk dari hasil-hasil petani gitu, Mbak.
1: Berarti kalau mekanisme sekarang bagaimana, Pak Agung? Kalau itu kan mungkin kedepannya seperti yang Pak Agung sampaikan. Tapi kalau teknis sekarang gimana?
5: Oh, gini. Mungkin ada beberapa daerah yang misalnya seperti di Padang. Mungkin ada di Padang itu kita bisa beli bahan baku seperti ikan itu mungkin langsung kepada nelayan, ada beberapa dengan kuantiti yang banyak. Nah, kalau mungkin sayur-sayuran, ya kita mungkin ada beberapa langsung kita yang bisa kita hubungi di misalnya seperti di Alan Panjang atau bagaimana yang bisa untuk datang ke dapur kita untuk mengantarkan permintaan seperti kita inginkan. Nah, mungkin di daerah-daerah sekitar pertanian tersebut mungkin itu lebih bisa maksimal dengan dekat-dekat dapurnya lah, Mbak, gitu loh. Dari pertanian misalnya di Alan Panjang itu pasti kan ada dapur-dapur sekitar sana, itu mungkin bisa maksimal. Tapi kan ada mungkin di sekitar sana itu cuma titik apa ya, dapur-dapurnya mungkin belum terlalu banyak, mungkin itu penyerapannya masih belum maksimal gitu loh, Mbak. Mungkin beberapa mungkin di luar Alan Panjang mungkin banyak juga, itu mereka ya pasti butuh akses juga untuk mengenalkan mereka gitu loh ya. Untuk kolaborasi hal seperti itu ya kita butuh waktu juga kan, Mbak. Kita harus saling mengenal juga ya, kita pun juga butuh tahu juga ini bagaimana speknya, kita harus kenal orangnya siapa, speknya bagaimana kan gitu. Itu yang sangat penting bagi kita, karena ini kita melakukan pembelian dengan penggunaan uang negara, juga cukup berhati-hati dengan kualitas, juga berhati-hati gitu loh, Mbak.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan yang diusulkan oleh Pak Afni Wirman ini bisa menjadi ini ya, solusi nanti yang bisa dilakukan. Karena memang kalau kita ambil dari petani langsung pasti lebih fresh, lebih segar ya.
5: Pasti. Memang itu niatnya kita tuh pasti ke sana, tapi kan kita kan ada yang kita lakukan tadi itu seperti tadi, kita mau lihat dulu kualitasnya bagaimana, speknya bagaimana. Ya mungkin para petani pun boleh kok datang langsung ke dapur, ketemu dengan yayasannya atau bagaimananya untuk melihatkan kualitasnya gitu loh, Mbak. Itu diperbolehkan saja sebenarnya.
1: Baik. Nah, saya ke Pak Denas dulu nih. Pak Denas, bahan-bahan atau pasokan pangan lokal ini untuk diolah nanti, untuk disajikan, ini kan nanti tergantung juga bagus atau tidak ke kualitas makanan itu ya, Pak Denas. Pak Denas, dari perbincangan dua narasumber kita, ada yang bisa ditanggapi, Pak Denas?
4: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya, Pak Kadis, Pak Agung, dan juga Bapak yang ada lain ya, yang terpeti. Pertama, saya ingin soroti dulu bahwa pasokan pangan yang ke SPPG atau ke dapur MBG itu, saya melihat di lapangan sistemnya itu kan harus menggunakan mitra. Mitra itu dia berada di bisa yang jadi mitra itu adalah bagian dari yayasan, ya, bagian dari yayasan, karena kepala SPPG dengan adiknya tidak boleh berbisnis gitu ya. Nah, dalam kaitan pada itu, makanya mitra ini yang diawasi oleh yayasan, dia berupaya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, coba kita lihat kebutuhannya. Berapa kebutuhan? Bahwa untuk satu omprengan itu, untuk memenuhi sepertiga kebutuhan sehari. Jadi sepertiga dari kebutuhan sehari. Dia memerlukan beras itu kira-kira 100 gram. Untuk penerima manfaat, Apakah ini siswa, ibu hamil? Kalau anak balita tentu agak sedikit lebih itu ya. Dia membutuhkan telur atau daging, 80 gram daging untuk siswa per hari. Dia memerlukan sayur, 35 gram sayur per hari. Buah, hampir 100 gram untuk satu hari. Ada lagi kita padang ini cabai ya, 10 gram. Nah, dengan gambaran seperti itu, saya memberikan satu penjelasan bahwa dapur itu memberikan penerima manfaat 3.000 porsi. 3.000 penerima manfaat. Berapa dia perlu beras? Dia perlu beras itu lebih kurang 6 ton per bulan. Dia memerlukan daging telur itu 4,8 ton per bulan. Dia memerlukan sayur itu lebih kurang 2,1 ton per bulan. Dan begitu juga buah hampir 6 ton. Cabai merah malah juga lebih kurang setengah ton per bulan. Dengan kebutuhan yang besar itu, tentu yang jadi pertanyaan bagi kita, dari mana itu didatangkan? Nah, betul Pak Kadis mengatakan tadi bahwa belum bisa bergeraknya yang kita sebut dengan petani-petani yang ada di sekitaran dapur MBG. Padahal di sana ada sayur, ada buah, bahkan juga kami melihat ada ikan, bahkan ada sawah yang sudah ditanam di sini, dia apa, disemai dengan benih ikan. Nah, persoalannya kata Pak Agung tadi, bahwa untuk bahan di dapur MBG ini, dia harus mempersiapkan bahan pangan yang aman. Kalau pangannya aman, bahannya diharapkan juga diterima dengan aman, disimpan dengan aman, dimasak dengan aman, didistribusikan dengan aman, dan alhamdulillah nanti dimakan oleh anak dengan aman. Nah, itu Pak Agung prinsipnya itu. Nah, persoalan bagi kita adalah, kenapa kira-kira pada sisi yang kita sebut tadi, kelompok tani itu belum bergerak. Artinya Pak Agung, saya setuju dengan Pak Agung, kalaulah ada kelompok-kelompok tani yang bisa mengkoordinir seperti ini, tentu bisa melakukan hubungan dengan mitra. Apalagi saya lihat sekarang bahwa BGN akan mulai menyiapkan semacam marketplace. Apakah nanti akan bikin katalog juga ini atau bagaimana? Kita harapkan kalau lagi mudah-mudahan UMKM, kelompok tani menyiapkan UMKM-nya sehingga bisa disiapkan dalam marketplace dengan katalog itu. Nah, sementara begitu, Bu.
1: Iya, tapi kita kan kelompok tani kita sudah punya banyak tuh, Pak Denas. Ada kelompok-kelompok tani, begitu ya. Bahkan ada yang punya koperasi juga, koperasi petani apa gitu. Itu gimana menurut Pak Denas? Apa yang kalau mereka sudah punya itu, apa yang petani bisa lakukan?
4: Iya, betul. Jadi para UMKM kita, kalau kita lihat gerakannya di kecamatan, saya melihat bagaimana dinas koperasi dan UMKM itu bergerak. Bahwa kecamatan Konjata mengkoordinir UMKM-UMKM, kemudian mendapatkan pelatihan, mendapatkan bagaimana supaya UMKM ini bergerak untuk bisa menyiapkan pangan atau produk dari panganan itu untuk bisa dijual dengan baik. Dan itu sudah mereka lakukan. Yang kurang saya lihat sekarang itu adalah yang kita sebut dengan pentahelik. Apa itu pentahelik? Pentahelik itu seperti yang dikatakan Pak Kadis tadi. Kita punya satgas, baik itu di kabupaten kota, namanya Satgas MBG. Satgas MBG itu siapa yang bergerak di situ? Bahwa semua dapur-dapur itu hadir dalam forum-forum rapat. Nah, ini adalah untuk Sumatera Barat, Pak Agung ini apanya ya. Kemudian juga ada satu asosiasi saya lagi namanya Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Indonesia yang diketuai oleh bekas anggota dewan kita Pak Dr. Sayuti ya, dan saya juga terlibat sedikit banyak di situ. Jadi intinya sebenarnya kata-katanya pentahelik. Bagaimana kita-kita yang berada di level ini mungkin Pak Kadis yang punya sasa jajaran juga, kemudian di nelayan terkait ada Pak Agung yang PPMGI dan juga pimpinan Pak Agung ini, mari duduk bersama, kemudian memikirkan bagaimana cara-cara yang bisa diterima oleh MBG karena mereka aturannya sangat ketat. Nah, sementara begitu.
1: Oke, baik Pak Denas. Jadi ini begitu ya, ini pangan lokal kita berlimpah, surplus begitu ya. Ini bagaimana mekanismenya untuk memanfaatkan pangan lokal kita ini memang dipergunakan benar-benar semuanya kalau boleh untuk MBG. Nah, ini pengolahannya bagaimana? Saya ke Chef Nelson ini. Chef Nelson.
6: Ya,
1: Chef, ini bagaimana? Kita juga semua ingin tahu nih, Chef Nelson. Ini seperti apa mungkin ya proses persiapan nanti sampai ke pendistribusian olahan makanan ini nanti bisa dinikmati oleh penerima manfaat. Boleh diceritakan, Chef?
6: Oh, baik, Mbak. Terima kasih atas waktunya, Mbak. Selamat pagi, Bapak, Ibu semua. Balik lagi sih, seperti persiapannya itu pun kita mulai dari penerimaan barang. Seperti yang dibilang dari Bapak Agung tadi itu kan dari kualitas. Kualitas, kita memastikan kualitas pas barang datang itu kayak sayur, ikan, ayam, atau bahan baku lainnya itu harus temperaturnya sudah ditentukan gitu. Seperti ayam itu harus maksimal itu di 18 derajat Celcius, di bawah itu lebih bagus gitu. Terus ikan kalau bisa itu datangnya dengan temperatur yang aman, di bawah danger zone gitu, 5 derajat Celcius atau bagaimana. Makanya kita memastikan kualitas barang yang datang itu benar-benar segar dan benar-benar dari suhunya, tekstur, bentuk, dan lain juga kita tentukan gitu, Mbak. Jadi bukan sembarangan juga. Jadi walaupun petani kita mungkin atau nelayan kita juga mempunyai bahan baku sayur, ikan, dan lain begitu banyak atau surplus itu, cuman kalau seandainya mereka tidak bisa memaksimalkan kualitas yang kita minta, juga tidak bisa juga masuk ke dapur, karena nanti ujung-ujung nanti keracunan, bakterinya berkembang dan lain-lain gitu. Seperti itu. Jadi yang
1: Ya, itu biasanya batas penyimpanan berapa lama itu, Chef? Bahan-bahan tadi, kan ada suhunya juga diatur, begitu ya? Itu berapa lama biasanya bahan-bahan?
6: Kalau normalnya ya, kalau kita di industri itu, kalau kayak ikan itu datang dengan kondisi beku itu, kalau kita simpan lagi di freezer, itu bisa tahan 1 bulanan, Mbak. Itu. Cuman kalau karena kita langsung pengolahan, biasanya kita thawing tuh dari suhu minus menjadi nanti suhu ruangan gitu. Baru nanti dimarinasi, diproses marinasi, baru nanti kita simpan di chiller yang nanti suhunya mencapai 4-5 derajat Celcius yang menekan bakterinya supaya tidak berkembang biak gitu. Baru nanti di jam-jam krusialnya jam 3 atau jam 4 subuh baru nanti kita mulai penggorengan itu dengan suhu minimal itu di 75 derajat Celcius. Supaya bakterinya mati gitu, seperti itu, Mbak.
1: Tapi Chef, bagaimana memastikan kalau menu ini memang mengandung zat-zat gizi yang memang bermanfaat? Jadi bagaimana kita memastikan gitu, Chef, setiap menu itu disajikan memang memenuhi standar gizi seimbang, baik itu dari komposisi karbohidratnya, protein hewaninya, nabati, sayuran, dan lain sebagainya. Mungkin sejauh mana keterlibatan ahli gizi mungkin Chef utama dalam menyusun serta mengawasi menunya?
6: Ya, makanya seorang chef itu harus kolaborasi dengan ahli gizinya gitu. Bukan berarti seorang chefnya nggak tahu takaran gizi, cuman kita tuh lebih berkolaborasi, menempatkan sesuatu pada tempatnya sih, Mbak, gitu. Jadi nanti dari ahli gizi protein itu minimal kan 100 sampai 125 kalau nggak salah. Terus karbohidrat di 100 gram, sayur-sayur di 35 gram, buah-buahan itu di 100 gram, seperti itu, Mbak. Kalau cabai itu kan juga sebenarnya juga ada manfaatnya, ada vitamin A dan lain-lain di sana. Itu juga biasanya kita naruhnya itu kalau bahasa yang orang dapur side dish itu 10 gram, seperti itu, 10 sampai 25 gram gitu, Mbak. Tergantung porsinya nanti itu.
1: Oke,
6: gitu.
1: Baik. Itu beda ya masing-masing kalau untuk anak SD misalnya, SMP.
6: Beda. SD, ya, SMP berbeda. Berbeda.
1: Oke, baik. Termasuk untuk ibu hamil ataupun lansia gitu ya, Chef. Oke. Baik, kita akan undang pendengar kembali. Pendengar silahkan, Anda bisa bertanya kepada beberapa narasumber kita. Oke, pendengar, silakan Anda telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saya ke Pak Afni Wirman kembali. Nah, Pak Afni Wirman, ini terkait dengan bagaimana tadi penyaluran dari petani kita, pangan lokal kita. Nah ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung gitu ya, tadi ada penjelasan juga dari Pak Denas. Nah kira-kira kalau petani kita sudah ada kelompok-kelompok seperti itu, atau Bapak punya informasinya, jadi mereka bisa menyalurkan seperti apa yang diharapkan gitu loh Pak Fni Wirman.
2: Baik, Ibu, Bapak semua, barangkali perlu kita sepakati, saya sependapat bahwa ini kita awali dari duduk bersama itu. Nah, jika kita sudah duduk bersama, karena pada saat sudah ada kepastian, ini pasti semua pihak akan berusaha maksimal untuk memenuhi apa yang sudah kita sepakati. Saya malah lebih ekstrim berpikir terkait dengan pasokan MBG ini, mulai dari yang terkecil yang bisa masyarakat awam melaksanakan dan itu bisa kita koordinir. Apa contohnya? Bumbu dapur itu, bumbu masakan itu, mulai dari langkue, supade, kunyi, sarai, itu kan bisa ditanam oleh masyarakat-masyarakat kita. Jadi makanya kalau kita duduk bersama, umpamanya tadi sudah dikatakan berapa kebutuhan per dapur MBG itu, umpamanya per hari, per minggu, per bulan itu berapa langkuehnya, berapa spadehnya, berapa serainya, berapa kunyitnya. Nanti itu kita sebar di pekarangan saja. Ada kesepakatan itu, dia kita siapkan di masing pekarangan-pekarangan di nagari. Nah, kemudian kita bantu nanti alat pengolahannya, penggilingannya, sehingga yang masuk ke MBG itu sudah dalam bentuk siap saji, siap digunakan. Tidak lagi dalam bentuk bahan mentah. Langkuehnya sudah digiling. Sepadehnya sudah digiling. Nah ini kira-kira kalau kita sudah duduk bersama dan sudah kita sepakati. Nah kemudian terkait dengan kelompok-kelompok, sekarang petani-petani kita, kelompok-kelompok petani kita sudah banyak yang maju, Bapak dan Ibu. Karena petani-petani milenial yang terjun di bisnis pertanian ini, seperti yang tadi disampaikan di Alan.

0: dibersihkan. Nah, kenapa? Ah, katakanlah sekarang ada vendornya, ada apanya, agennya. Ah, yang diambil agen itu kan juga dari petani. Tak mungkin masing-masing agen itu dia nanam sendiri supaya kualitasnya bagus kan? Palingan sampai di agen ini, dia memilah lagi. Ah, mana yang bagus. Ah, ini yang perlu kita sampaikan ke petani atau ke kelompok-kelompok tani kita. Nah, sehingga mereka bisa menyiapkan. Bisa memilah juga, bisa mensortir juga. Bahkan ada kelompok kita di Bataga itu, mereka sudah bisa memasarkan produknya ke apa? Ke supermarket. Nah, jadi menurut kami intinya itu adalah duduk bersama ini. Punya komitmen enggak kita? Punya keinginan enggak kita untuk memajukan petani kita ini?
1: Ya, sudah pernah itu sebenarnya Pak, duduk bersama Pak? Sudah pernah dengan pihak-pihak terkait untuk hal ini? Perbincangannya?
0: Setahu saya dan saya dilibatkan belum pernah.
1: Oke, mudah-mudahan setelah ini ada tindak lanjut ya,
0: Pak. Saya berharap itu.
1: Iya, karena ada Pak Angga juga di sini, ada Pak Denas, ada Chef juga, mungkin bisa saling melengkapi nanti untuk memang bisa mempergunakan pemanfaatan pangan lokal kita untuk MBG ini. Tapi kita tahan sebentar ya, Pak Afni Firman, Pak Denas. Ya, silakan ya. Bapak. Sebelum kita ke jeda.
0: Kalau terkait dengan kualitas kita sepakat itu, Bu. Sangat sepakat kita.
1: Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan Bapak. Ada beberapa informasi yang harus saya hadirkan dulu. Pendengar, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan perbincangan untuk pagi hari ini Padang Penyapa hingga tuntas nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
3: Mana sih Kak, panas ini.
2: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
3: Mana beda bank pula.
2: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
3: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke skala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
2: Yakin nih?
3: Yakinlah, 1000 juta%.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita lanjutkan kembali Padang Menyapa tentang MBG, peluang pangan lokal mendukung generasi sehat. Kita masih bersama dengan 4 narasumber kita untuk hari ini. Ada pakar gizi masyarakat dari Universitas Andalas dan juga ketua organisasi Dewan Perwakilan Daerah DPD Pergizi Pangan Sumatera Barat, ada Bapak Dr. Dena Simon MGZ. Kemudian juga bersama Corporate Chef Yayasan Gerakan Gizi Cerdas Kota Padang, Chef Nelson. Kemudian kita bersama dengan Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Bapak Insinyur Afni Wirman. Kita juga bersama Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI Sumatera Barat, ada Bapak Agung Aditya Lingga. Pendengar, kami masih undang Anda di telepon ataupun di WhatsApp, dan kita akan coba cek juga nanti di kolom komentar kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, saya kembali, kalau tadi kita sudah dengar penjelasan dan juga harapan dari Pak Kadis ya. Nah, ini kalau dari GAPEMBI sendiri, mungkin apa yang sudah dilakukan ini, Pak Agung, mungkin terkait juga dengan mendorong keterlibatan misalnya pelaku usaha lokal, UMKM, petani, peternak begitu, dan pemasok pangan Sumatera Barat dalam rantai pasok MBG ini. Mungkin apa yang sudah persiapkan? Nanti bisa berbincang juga mungkin setelah kegiatan ini ya, karena duduk bersama gitu salah satu solusinya juga ya. Nih. Silakan Pak Agung.
2: Mungkin untuk untuk bagaimana teman-teman bisa masuk bahan baku tersebut ke dapur, apa saja yang harus dipersiapkan. Pertama, perizinannya. Jadi di setiap bahan baku yang masuk ke dalam dapur MBG itu, BGN menerapkan semua pemasok tersebut harus mempunyai izin yang lengkap dari NIB, NPWP-nya juga harus lengkap gitu loh. Terus kedua, kita kembali lagi yang kita sampaikan tadi itu seperti kualitasnya. Kualitas itu sangat penting bagi kami. Kenapa gitu? Efek benar yang di belakang chef tadi. Kadang bahan baku itu sampai ke dapur kita itu dengan kuantiti yang banyak, itu kita harus sangat-sangat maksimal untuk melihat bagaimana kualitasnya. Karena jangan sampai di saat kita pengolahan, nanti itu bisa mengakibatkan misalnya ya kita amit-amit jangan sampai ada keracunan dan lain-lainnya. Nah, itu salah satunya. Nah, terus kedua, ya kita kan tahu penggunaan anggaran negara ini sudah dibatasi berapa maksimalnya, proporsi dan lainnya. Nah, itu kita juga menjaga flow harganya juga gitu loh. Kita juga tidak bisa ucuk-ucuk membeli bahan baku terlalu tinggi, nanti harganya terlalu, nanti jadi bocor, itu bisa bahaya juga untuk setiap dapurnya. Nah, untuk bagaimana kebijakan, bagaimana bisa teman-teman ini semuanya bisa masuk ke dalam dapur. Nah, itulah nanti kan kita sudah bicarakan, nanti itu semuanya nanti itu ada menggunakan marketplace yang disiapkan oleh BGN. Okay. Terus yang kedua nanti itu mungkin ada dari Kopdes sendiri yang untuk menampung semua gitu loh. Nah, untuk bagaimana kita bisa duduk bareng, itu mungkin kita nanti bisa coba berkoordinasi dari BGN sendiri, kan ada nanti di wilayah Sumbar dan Riau itu ada namanya KPPG. Mungkin itu bisa disurati. Terus dengan dari dinas terkait juga, nanti kita juga bisa memberikan masukan juga bagaimana solusinya gitu. Kita siap juga untuk menerima cara atau solusi bagaimana untuk memaksimalkan para petani-petani ini gitu sih.
1: Oke, baik. Berarti ini ya, mudah-mudahan ada titik temu nanti, jadi ini bisa memang pemanfaatan pangan lokal kita menjadi lebih banyak, lebih baik lagi. Nah, saya ke Pak Denas nih. Pak Denas, ini mungkin tantangan terbesar ini dalam menjadikan pangan lokal ini sebagai bagian rutin dari menu MBG, terutama sisi ketersediaan, kualitas, harga, dan distribusinya. Ini selain itu, apakah menu berbasis pangan lokal ini perlu juga disesuaikan dengan karakteristik masyarakat ataupun kebiasaan konsumsi masyarakat kita di masing-masing daerah tidak, menurut Pak Denas?
3: Iya, bagaimana, Pak? Terima kasih, Bu. Pertama dulu, bahwa dapur MBG itu dengan keberadaan ahli gizi, dia pertama tuh menyiapkan namanya menu. Menu itu terserah dari ahli gizi. Apakah dia siklus menunya seminggu, 10 hari, 20 hari, itu adalah kebijakan mereka. Nah, dengan ada siklus menu, maka dengan sendirinya setiap hari itu apa makanan yang disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, tentu saja agar makanan yang dimakan oleh prima mampuan itu bisa diterima, yang bisa dibuktikan dengan habis semuakah, habis separohkah, atau bersisa banyakkah. Maka itu sangat tergantung yang namanya, kalau ahli gizi itu nyebutnya namanya uji organoleptik. Uji organoleptik itu terkait dengan rasa. Nah, tentu kalau rasa ini sangat terkait dengan bagaimana kebiasaan atau kebiasaan makan dari orang Minang itu sendiri. Contoh sukunya ya, dia senang makanan yang enggak pedas,
1: yes.
3: Dia senang makanan yang apa namanya yang tersedia pada keadaan di lingkungan dia gitu ya. Karena kenyataan kita lihat memang orang Minang ini kan kurang makan sayur. Nah, kalau kita lihat hidangan ompreng itu disiapkan sayur, itu pasti ada sisanya tuh. Pasti ada sisanya. Nah, itu salah satu bentuk bahwa bagaimana ahli gizi dengan stepnya itu menyiapkan omprengan yang diisi situ adalah sumber protein yang bisa enak bagi anak rasanya, dan kami melihat di lapangan yang terbanyak itu memang pada daging ayam ya.
1: Okay.
3: Kemudian juga kalau perlu bagaimana di dapur itu ikan itu dibuat turunannya. Apakah turunnya dalam bentuk nugget kah, dalam bentuk otak-otak kah, atau apakah gitu. Karena itu akan menarik bagi
1: bervariasi ya Pak Dinas ya.
3: Bervariasi, intinya di sini.
1: Oke, Pak Dinas kita tahan sebentar ya Pak ya. Bapak-bapak kita akan terima pendengar dulu di 812878. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Rita.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana Ibu?
4: Ibu Nur di Simpang Gia.
1: Oh, Ibu Nur di Simpang Gia. Sudah lama tidak terdengar suara Bu Nur. Apa kabar Bu Nur? Silakan.
4: Kemarin mau masuk tapi nggak dapat-dapat. Ada yang mau ceritain loh.
1: Oke, sekarang kita di Padang menyapa dulu nih Bu tentang pemanfaatan pangan lokal. Silakan Ibu.
4: Temanya apa Rita?
1: Tema kita adalah pemanfaatan, ini MBG ya Bu ya, MBG peluang pangan lokal mendukung generasi sehat. Jadi bagaimana pemanfaatan pangan lokal kita, kan banyak nih Bu, ada sayur, beras, dan lain sebagainya.
4: Kan, soalnya apa namanya tuh, membantu sekali MBG ini. Kan di, kebetulan MBG-nya karena di rumah saya kan, di rumah saya posyandu. Jadi ditaruh di sana MBG-nya buat ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan juga lansia. Jadi setiap hari dikasih itu, bersyukur sekali. Soalnya kan dia menunya lengkap, ada buahnya, ada sayurnya. Selagi sayurnya seperti itu kan, wortel sama Japan gitu kan. Waduh, enak sekali. Jadi bersyukur. Jadi bisa saya makan buah setiap hari, makan sayur setiap hari. Kadang-kadang
1: baik.
4: Ya, namanya orang matangga, kadang beli buah, kadang enggak.
1: Okay. Kan. Jadi, kalau kalau pertanyaannya ada Ibu?
4: Enggak ada pertanyaan,
1: cuma pertanyaan.
4: Terima kasih aja sudah ada itu.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Ya.
4: Sekarang laris manis loh.
1: Oh, laris manis. Ibu ya, jualan ya.
4: Apa kan nanti
1: sarapan.
4: Nambah lagi aja juga.
1: Baik. Terima kasih Bu Nur. Nanti kita cerita lagi ya.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Ibu Nur, bapak-bapak di Simpang Gia. Nah, ini terkait juga dengan menu ya. Saya ke chef dulu nih. Kalau masalah menu chef, ini itu menetapkan menu seperti Pak Dena sampaikan tadi itu pergantian menu itu sekali berapa? Mungkin itu ada survei tidak chef kepada penerima manfaat? Kadang-kadang anak-anak kan ada yang sukanya itu-itu saja. Kalau ada menu yang beda enggak dimakan, sisa. Nah, itu gimana chef cara penetapannya? Terus agar ini tetap fresh sampai ke penerima manfaat gimana chef menunya?
2: Ya, baik, Mbak. Jadi untuk menu itu kan seperti yang dibilang sama Bapak tadi ya, itu ada uji organo ya, itu yang diuji juga bukan dari kita juga, dari pihak sekolah juga nanti ada uji organonya juga. Terus dari penilaian dari nanti siswanya juga ada tuh Mbak. Jadi menu ini enak apa tidak, mereka suka apa tidak, seperti itu. Terus untuk pembuatan menu sendiri itu kan kalau di yayasan kami itu yang ber apa
5: yang berhak untuk bikin menu itu dari para chefnya. Jadi nanti di chef yang mengajukan menu itu per minggu biasanya kita setiap Kamis kita mengadakan meeting untuk menu itu, nanti ahli gizinya yang menentukan takaran gizinya berapa protein yang dibutuhkan dan lain gitu. Karena dari segi variatif biasanya seorang chef itu yang benar-benar chef itu dia yang lebih variatif. Jadi dia bisa menciptakan seperti yang dibilang Bapak Dena tadi itu apa nugget ikan lah, terus otak-otak ikan, terus nugget ayam dan lain-lain yang disukai sama anak-anak. Cuman tidak menyampingkan apa kandungan gizinya gitu.
1: Iya, tapi jadi, chef, penentuan menu oleh chef ini berdasarkan survei dulu di lapangan. Mungkin cari tahu nih anak-anak usia sekian sukanya apa. Itu ada survei semacam itu tidak, chef?
5: Ada. Cuman tugasnya kita sih, kita memaksimalkan dengan umpama nih nugget ayam atau nugget ikan itu bisa untuk semua kalangan. Cuman untuk balita itu kan kita umurnya yang udah yang terhitung di BGN itu, yang balita itu yang dikasih makanan itu yang 1 tahun sampai 1 tahun ke atas gitu Mbak. Jadi otomatis kan mereka sudah memakan makanan yang bertekstur. Itu. Jadi menu yang kita bikin itu bisa untuk semua penerima manfaatnya, baik itu balita, ibu menyusui, anak SD, anak TK, PAUD, dan sampai SMA-nya gitu.
1: Sejauh ini yang menu yang paling disuka atau tidak disuka apa, Chef? Ada tidak? Sejauh ini, ini habis, ini banyak bersisa, nah itu ada tidak?
5: Sejauh ini sih banyak yang menolak telur ya Mbak, gitu.
1: Telur.
5: Jadi PR-nya sekarang sih bagaimana menyajikan telur itu yang lebih menarik, yang anak-anak lebih suka. Dan ada beberapa juga yang komen lebih baik telur bulat daripada telur mata sapi, seperti itu sih. Karena dari bagian sendiri kan kayak telur dadar itu tidak boleh, takut nanti adanya tidak sesuaikan dengan gizinya, atau cheating lah dilakukan oleh pihak dapur, karena kan harus satu anak itu satu telur, seperti itu Mbak.
1: Okay. Saya ke Pak Denas dulu sebelum kembali ke Pak Afni Wirman dan Pak Angga. Pak Denas, ini kalau masalah penentuan gizi ini ada saran tidak Pak Denas? Kalau tadi kan seperti itu tuh penentuannya dari chef dan juga ada ahli gizinya nanti. Bagaimana Pak? Ada masukan tidak Pak Denas?
3: Ya tentu saja ya. Yang pertama itu seperti disampaikan oleh Pak Nelson tadi ya, bahwa aturan BGN itu berdasarkan rekomendasi dari buku panduan Kemenkes, itu namanya untuk memenuhi 1/3 kebutuhan sehari makanan prima manfaat itu menyiapkan namanya paket kecil dan paket besar. Nah, paket kecil dan paket besar itu artinya adalah kalau yang besar itu kalorinya itu mencapai sekitar 700 itu. Proteinnya lebih daripada 10 gram ya, dan lemak juga begitu. Kenapa? Karena itu diperuntukkan, namanya itu adalah pada ibu hamil B3. Ibu hamil yang memerlukan tambahan zat gizi yang lebih banyak, makan 2 piring itu istilahnya ya. Ada juga pada anak-anak yang bisa didepasi dia gizi kurang dan gizi stunting, dan bahkan bisa anda terdeteksi bekerja sama dengan puskesmas mana anak-anak dari haris penimbangan posyandu yang sudah 2 kali tidak naik berat badannya. Nah itu bukan hendaknya menjadi pertimbangan. Yang kami lihat di lapangan bahwa dalam pemberian paket yang besar omprengan itu hendaknya karena dia subsidi silang ya, bisa subsidi silang walaupun anggaran cuma 10.000 gitu ya. Betul-betul hendaknya yang paket yang diperuntukkan yang membutuhkan gizi yang banyak itu seperti ibu hamil dan anak-anak yang gizi tadi betul-betul enggaknya sasaran. Nah, itu satu catatan. Yang kedua adalah apa-apa yang telah dicatat dari hasil namanya itu adalah sisa makanan harus dibawa kembali ke dapur, enggaknya betul-betul teridentifikasi dalam 1 minggu itu apa dari makanan yang banyak sisa. Kalau protein, apa bahannya yang banyak bersisa? Sayur juga begitu, ya. Nah, kalau itu terindikasi dengan baik, maka chef tentu bisa dengan ahli gizi menyiapkan pergantian menu kalau perlu. Nah, jadi hal-hal barangkali Ibu yang bisa dijadikan catatan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Denas. Nah, ini karena kita memang sudah di penghujung kebersamaan kita dalam perbincangan Padang Menyapa hari ini, kita harus ke closing statement. Saya ke Pak Afni Wirman dulu nih. Pak Afni Wirman, ini mungkin tadi kan banyak ya Pak ya catatan dari Pak Afni Wirman dari Dinas Tanaman Pangan, dan ini mungkin apa yang sedang dibangun juga oleh Dinas ini Bapak, ini agar keberlanjutan begitu pelaksanaan program ini, kemudian pemanfaatan pangan lokal kita. Jadi mungkin bentuk sinergi yang sedang dibangun antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Badan Gizi Nasional, dan kelompok tani, agar program ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah kita. Kan itu tujuan kita juga ya, Pak Afni Wirman. Apa Pak yang ingin disampaikan? Silakan Pak Afni Wirman.
6: Baik, makasih Ibu. Memang kita di sektor pertanian selalu ingin meningkatkan di samping jumlah produksi kita, kita juga meningkatkan bagaimana produk yang dihasilkan itu berkualitas. Karena apa? Karena inti dari program pertanian itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Yeah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat petani itu diawali dengan peningkatan pendapatannya. Nah, peningkatan pendapatan yang intinya itu adalah peningkatan keuntungan. Bukan hanya sekedar penerimaan. Mm-hmm. Tapi yang kita sasar itu ke depan itulah bagaimana meningkatkan itu keuntungan daripada petani. Nah, kalau kita bicara meningkatkan keuntungan, tentu kita akan mencari selisih berapa penerimaan mereka dan berapa pengeluaran mereka atau kos mereka dalam berusaha tani. Mm-hmm. Nah, kemudian secara teori pertanian, untuk meningkatkan pendapatan itu ada namanya meningkatkan produksi. Untuk meningkatkan produksi ada peningkatan luas tanam dan ada peningkatan intensifikasi. Mm-hmm. Kedua-duanya itu menambah kos. Maka program kami yang tidak menambah kos itu adalah meningkatkan kualitas. Panennya tetap sama, tapi harga jualnya meningkat karena kualitasnya meningkat. Apakah itu dengan sistem organik, apakah itu dengan menggunakan bahan-bahan alami. Nah, ini tentu ini meningkatkan kualitas daripada produk pertanian itu sendiri. Nah, kemudian pada saat ini sudah kita capai, tentu tinggal lagi yang saya sampaikan tadi, kalau koordinasi kita sudah terbangun, komitmen kita sudah terbangun bahwa yang terlibat dengan dapur-dapur MBG sudah berkomitmen sama dengan kita untuk mengambil produk-produk dari petani atau kelompok tani kita, tentu disinilah nanti akan terjadi saling menguntungkan itu. Di satu sisi dapur-dapur MBG punya keuntungan dari pasokan tidak ribet, dekat, gampang, kualitasnya sudah terjamin karena sudah dilakukan sortasinya dan segala macamnya di tingkat petani. Di lain sisi petani juga mendapatkan keuntungan karena rantai pasok dalam hal pemasaran bisa kita putus. Itu barangkali.
1: Baik, mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi ya Pak Firman.
6: Ini yes, kami dari sisi pertanian siap menerima atau tawaran daripada pengelola-pengelola MBG ini sehingga betul-betul kita petakan. Di masing-masing dapur MBG itu kita petakan. Berapa dia butuh beras, dari mana berasnya, kita tunjuk kelompok taninya, mana kelompok tani yang siap menyediakan sesuai jumlah, sesuai kualitas yang ditentukan. Nanti kita juga, mereka-mereka juga akan berpacu untuk mengambil kesempatan-kesempatan ini.
1: Baik, terima kasih Bapak. Saya ke Pak Angga juga. Silakan Pak Angga, closing statement-nya terkait dengan perbincangan kita hari ini. Mungkin mendorong keterlibatan pelaku usaha kita, Pak Agung, pelaku usaha lokal, UMKM, petani, peternak begitu ya. Nah, ini juga bagaimana Gapembi memastikan kualitas yang diproduksi oleh dapur-dapur MBG ini memang standar kualitasnya bagus. Silakan Pak Agung. Closing statement.
2: Ya, Pak. Mungkin untuk masalah kalau masalah pertanian atau UMKM, ya kami juga sebenarnya sangat-sangat membutuhkan para kelompok tani tadi untuk memaksimalkan program ini biar sampai ke tujuannya, gitu loh. Ya, harapan kami tadi betul, kami butuh komunikasi. Kami di sini posisi kami sebagai mitra dan kami tidak memiliki keputusan atau kebijakan di dalam hal seperti ini, keputusan apapun, gitu loh. Nah, yang bisa kami sampaikan nantinya bagaimana standarisasi di setiap dapur tersebut, gitu. Apakah dapur tersebut seperti setiap dapur mempunyai standarisasi yang berbeda-beda. Mungkin itu bisa menjadi jembatan kami, apa yang bisa kami sampaikan nanti kepada kelompok-kelompok tani, gitu loh. Nah, dan bagaimana range harganya yang biasanya didapatkan pada teman-teman itu juga bisa menjadi acuan juga dari para kelompok tani. Nah, harapan kami semua masyarakat bisa membantu untuk mensukseskan program-program ini. Mungkin sekian dulu.
1: Baik, terima kasih Pak Agung, Sekap Chef Nelson. Chef, mengingat ini yang dimasak, yang disajikan itu dalam jumlah besar ya Chef, ini bagaimana kalau dari Chef sendiri, dari yang terlibat dalam penyajian menu nanti, ini tetap bisa melakukan pengawasan terhadap kualitas bahan baku dan lain sebagainya, sehingga ini memang aman untuk disantap oleh para penerima manfaat. Silakan closing statementnya Chef, terutama untuk penggunaan bahan pangan lokal kita. Silakan.
5: Ya, baik. Baik, Mbak. Jadi intinya dari saya sih, kalau untuk bahan utamanya atau bahan pangannya itu harus kualitasnya harus ditingkatkan dari petani, baik dari apa namanya? Penggunaan apa namanya? Pestisida dan lain itu juga mungkin harus dikurangi dan lain. Terus bahan kimia ya, karena itu sangat berdampak ya. Terus kayak ikan atau ayam gitu juga harus kualitasnya juga harus dijaga gitu, temperaturnya harus bagus gitu. Jadi di saat itu sudah maksimal, insya Allah pengolahan kedepannya itu juga lebih baik dan mengurangi keracunannya. Karena mulai dari critical control point kita itu, kalau secara standar hazardnya itu kita lihatnya dari penerimaan barangnya dulu. Jadi memang benar-benar kalau dari mau pakai dari petani pun harus proper juga Mbak, dari pengantarannya terus dan peralatan pendukung lainnya seperti itu. Itu sih tidak ada untuk kemungkinan dari kita kalau kita menerima dari petani langsung. Tapi selama ini sih di dapur-dapur yang kita jalani itu kita memakai UMKM terdekat juga seperti itu Mbak.
1: Oke, gitu. Baik, terima kasih Chef Nelson.
5: Sama-sama Mbak.
1: Pak Denas. Pak Denas, ada 1 menit nih Bapak jelang pukul 9 karena keterbatasan waktu kita. Silakan closing statement-nya Pak Denas.
3: Ya, makasih Bu. Intinya cuma tindak lanjut yang sedang kita kerjakan sekarang di APPBMI ya, juga di satu asosiasi dapur yang sama dengan Pak Agung posisinya, dengan Ketua Satgas Kota Padang yaitu Pak Haji Maigus dan juga Sekretaris Bapak Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kota Padang, telah kita rancang sekarang bagaimana dapur MBG ini ada kemitraannya. Dalam kemitraan yang Kota Padang ini 78 dapur, sekarang kita sedang dicoba di Kuranji, yaitu ada kegiatan namanya pemberdayaan lahan marginal, kemudian juga bagaimana sampah-sampah dapur MBG dengan DLH kita kerjasama untuk membuat sampah akhir, pengolahan sampah akhir, dan juga dengan melibatkan perguruan tinggi, kita sedang melakukan edukasi pada Prima M3.
1: B3.
3: Jadi harapannya tentu bagaimana 3 kegiatan ini yang sudah ditindaklanjuti hasil rapat-rapat pertemuan bulanan di Kota Padang, mudah-mudahan 3 kegiatan di Kecamatan Kuranji sedang bergerak saat ini, ada 7 dapur MBG mencoba bersama-sama melakukan pemberdayaan lahan, kemudian dapur dari apa sampah yang di dapur dengan DLH, kemudian edukasi terutama kelompok B3. Mudah-mudahan bisa kita lanjuti sebagai uji coba.
1: Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denas. Mudah-mudahan ini nanti Pak Fni Wirman, Pak Agung, mungkin juga Chef gitu ya Pak Denas, ada perbincangan lebih lanjut ya Bapak-bapak terutama tentang peluang pangan lokal kita. Begitu ya Pak Fni Wirman, Pak Agung, Pak Nelson, terima kasih Bapak-bapak, Chef. Selamat bertugas kembali. Terima kasih meluangkan waktu untuk RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita di Padang Menyapa hari ini tentang MBG, peluang pangan lokal mendukung generasi sehat. Tadi kita bersama dengan narasumber kita, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, ada Bapak Insinyur Afni Wirman, kemudian ada Korporat Chef Yayasan Gerakan Gizi Cerdas Kota Padang, Chef Nelson, kemudian ada Pakar Gizi Masyarakat dari Universitas Andalas, yang juga Ketua Organisasi Dewan Perwakilan Daerah DPD Pergizi Pangan Sumatera Barat, ada Bapak Dr. Dena Simon MGZ. Kemudian juga tadi Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia atau Gapembi Sumatera Barat, ada Bapak Agung Aditya Lingga. Terima kasih pendengar, dan Anda bisa saksikan kembali perbincangan ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya Rita Ismail, gatekeeper Widi Dwi Putri Liani, dan ada operator kita Dwi Putri Anjeli. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
0: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Beredar video atau arsip dari akun Instagram m.favia pada Selasa 15 September 2026 yang menampilkan klaim jika kandungan maltodekstrin pada susu formula sangat berbahaya bagi bayi karena bisa sebabkan obesitas. Unggahan disertai narasi, nemu ini barusan, beneran ikutan speechless, lihat grafiknya. Baru tahu kalau indeks glikemik maltodekstrin lebih tinggi dari gula pasir. Takut banget anak-anak jadi obesitas. Hingga Jumat 2 Oktober 2026, unggahan ini telah mendapat lebih dari 200 tanda suka dan menuai hampir 200 komentar. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Thunberg Hawk melakukan penelusuran artikel mengenai maltodekstrin melalui Google dan menemukan artikel Okezon berjudul Maltodekstrin di susu formula aman bukan penyebab diabetes atau gagal ginjal pada anak yang terbit Rabu tanggal 4 September 2024. Artikel tersebut memuat penjelasan pakar kesehatan mengenai keamanan maltodekstrin dalam susu formula. Maltodekstrin umumnya dibuat dari pati sumber karbohidrat seperti jagung, serelia, dan umbi-umbian. Bahan ini juga digunakan sebagai pengganti laktosa dalam susu khusus bebas laktosa. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan kedua pakar tersebut, klaim bahwa maltodekstrin dalam susu pertumbuhan berbahaya dan menyebabkan gagal ginjal pada anak tidak didukung oleh penjelasan yang disampaikan dalam artikel tersebut. Faktanya, maltodekstrin merupakan bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan kerap digunakan dalam produk susu, termasuk sebagai pengganti laktosa pada susu khusus bebas laktosa, serta tidak terbukti secara langsung menyebabkan gagal ginjal pada anak. Jadi unggahan berisi klaim susu formula mengandung maltodekstrin berbahaya untuk bayi adalah konten menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Anxiety Dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, informasi juga kita bagi ya, akan kami bagi juga ke ruang dengar Anda. Ini terkait dengan kegiatan-kegiatan mungkin yang yang dilakukan di akhir pekan. Mungkin Anda memandang alam atau berada di alam, menghabiskan waktu bersama anggota keluarga atau di rumah saja, itu juga menjadi sebuah pilihan. Oke, pemandangan yang tak biasa bisa ditemui di Muaro Mati Tiku, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, pemandangan apa itu pendengar? Di tengah suasana kawasan yang masih lekat dengan alam, gerombolan kerbau itu terlihat berendam bersama di perairan. Ini menciptakan pemandangan yang cukup menarik perhatian. Jadi, untuk Anda mungkin yang sudah pernah ke arah sana ya, jadi kerbau memang dikenal sebagai hewan yang senang berada di dalam air, terutama ketika cuaca sedang panas. Berendam menjadi salah satu cara alami untuk membantu menjaga suhu tubuhnya sekaligus membuat tubuhnya merasa lebih nyaman. Nah, pendengar, Muaro Mati sendiri itu adalah perairan yang bentuknya menyerupai laguna atau danau kecil di dekat pantai. Airnya relatif tenang dan terbentuk dari pengaruh air laut serta hempasan ombak dari kawasan pantai, sehingga berbeda dari laut terbuka yang ombaknya lebih besar. Nah, di Muaro Mati Tiku, pemandangan seperti ini menjadi bagian dari keseharian yang masih bisa dijumpai. Jadi di situ terlihat sejumlah kerbau tampak berkumpul di air ya, sementara hanya sebagian kepala dan punggung yang terlihat dari permukaan. Suasananya semakin menarik ketika beberapa kerbau terlihat bergerak perlahan di dalam air. Jadi gerombolan tersebut seolah menikmati waktu berendam tanpa terganggu oleh aktivitas di sekitarnya. Pendengar, itu sedikit hal-hal mungkin yang bisa Anda lihat ya, pemandangan mungkin yang dihadirkan oleh alam sekitar begitu, yang mungkin bisa dinikmati oleh siapa saja ketika berada di daerah tersebut. Informasi ini bisa Anda baca kembali, Anda bisa lihat fotonya juga ya, lihat fotonya juga pada portal berita kami rri.co.id.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, berbicara tentang bumbu-bumbu masaknya, dedaunannya juga. Ini di akhir pekan ini kita berbagi informasi seputar daun ruku-ruku. Pendengar, daun ruku-ruku yang terkenal di kalangan ibu-ibu ya sebagai pelengkap bumbu masakan di rumah ternyata banyak memiliki kegunaan untuk kesehatan. Tetapi banyak di kalangan masyarakat mungkin yang belum tahu apa kegunaan dari daun ruku-ruku ini. Jadi manfaatnya pertama adalah meredakan stres karena mengandung sifat adaptogen yang membantu tubuh beradaptasi terhadap stres dan menenangkan pikiran. Kemudian juga mengatasi batuk dan flu, karena ini mengandung eugenol dan sineol yang bersifat antimikroba serta anti radang untuk meredakan iritasi tenggorokan. Bisa menurunkan kolesterol juga, membantu menekan kadar kolesterol jahat atau LDL dan mendukung metabolisme lemak di hati. Dan ternyata bisa juga mengontrol gula darah, jadi meningkatkan sensitivitas insulin yang membantu penderita diabetes tipe 2 mengelola kadar gula darah. Pendengar, banyak lagi ya ternyata Anda bisa baca pada portal berita kami rri.co.id. Tapi tentu dengan konsumsi yang tidak berlebihan ya, yang sesuai dengan kondisi kesehatan.

memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertahan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, beragam hiburan, informasi, dan program-program menarik lainnya tetap akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Contohnya nanti pada pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat, Anda bisa dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Itu bisa Anda saksikan juga perbincangannya lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Jeng, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
1: Tahu dong.
0: Ada nggak ya, Jeng, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
1: Ada dong, Jeng.
0: Apa dong?
2: Tabungan Sikoci Bank Nagari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk hari ini. Perakirawan BMKG Adelia Febi mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, ini untuk Pulau Sumatera ya pendengar, kalau untuk Pulau Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung itu hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Tanjung Pinang berkabut, Palembang dan Pangkal Pinang juga udara kabur. Ini banyak lagi nih pendengar. Untuk Pulau Jawa juga ada, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Pontianak dan Tanjung Selor, Sulawesi, Mamuju dan Palu juga ada di sini banyak sekali. Daerah-daerah di Indonesia. Anda bisa baca selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Berangkat pukul 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Sudah cukup banyak ya rangkaian hiburan, informasi, kemudian beberapa acara yang sudah kami hadirkan dari pukul 10 hingga saat ini pendengar. Mudah-mudahan itu merupakan acara-acara yang bisa menambah wawasan kita bersama, kemudian juga bermanfaat juga untuk kita semua. Pendengar, Anda saksikan kembali dialog-dialog dari pukul 5 sampai saat sekarang tadi ya, bisa melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Misalnya ada Mutiara Pagi tadi, kemudian Padang Menyapa. Tanpa terasa tuntas 10 tugas saya Rita Ismail untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Menemani Anda dari pagi tadi hingga saat ini. Untuk selanjutnya ada rekan Rani Zue menemani hingga tuntas sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti ada ruang disabilitas dan inklusi pendengar. Jadi Anda bisa saksikan juga, bisa tonton juga nanti melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi pegangan. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi di

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat inflasi Sumatera Barat pada September 2026 mencapai 3,50% secara tahunan atau year on year. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan inflasi mencapai 4,06% dan memberikan andil 1,38% terhadap inflasi Sumbar. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang kemarin mengatakan komoditas yang dominan mendorong inflasi tahunan dari kelompok dimaksud antara lain daging ayam ras, beras, minyak goreng, dan sejumlah komoditas ikan. Namun, pada pergerakan harga secara bulanan, cabai merah menjadi komoditas yang paling besar memberikan andil terhadap inflasi September. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1. Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda dimanapun berada. Di kesempatan Padang siang ini, pendengar, kita masuk di program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Untuk Anda di kesempatan pagi menjelang siang kali ini, selamat beraktivitas dan juga selamat mengikuti program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Untuk Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami, ya pendengar, dapat langsung saja melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Dan untuk Anda juga dapat menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan pendengar, dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, dan tentunya sudah hadir juga narasumber kita yang sudah bersama kita melalui Zoom, ya pendengar. Oke, sepertinya belum tergabung ya. Oke, kita sembari menunggu dan menantikan hadirnya narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Tentunya untuk Anda dapat juga mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke. Karena narasumber kita tadi sempat keluar dari Zoom kita ya, sambil menunggu kehadiran kembali narasumber kita di siang hari ini, kita ke informasi yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah, Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
5: Apa? Enak ya jadi kamu?
6: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
5: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
6: Yang tabah ya.
7: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
8: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1.

0: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Nah, kita sudah bersama dengan narasumber kita di siang hari ini, pendengar, sudah hadir melalui Zoom. Ada Bapak Hendra Wijaya selaku Guru SLB Negeri 1 Alahan Panjang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Pak Hendra. Oke, sepertinya mikrofonnya belum di unmute Pak Hendra, izin Pak, boleh dinyalakan dulu?
2: Ya. Okay. Assalamualaikum, Ibu.
1: Iya.
2: Lagi menjelang siang ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Pak Hendra, apa kabar?
2: Baik-baik, Alhamdulillah.
1: Luar biasa. Oke, okay. Okay, tadi sempat ada ini ya, Pak Hendra tadi belum bergabung di Zoom gitu ya. Nah, ini udah bergabung di Zoom, kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Hendra di siang hari ini. Ya. Oke, okay. Ini tema kita Pak Hendra menarik ya, impian disabilitas netra menuju pendidikan tertinggi. Nah, sama-sama kita ketahui ini Pak Hendra sebagai guru SLB di Negeri 1 Alahan Panjang ya. Pak Hendra, ini boleh diceritakan dulu enggak Pak Hendra seperti apa mungkin dalam menjalankan pendidikan juga nih Pak Hendra, boleh diceritakan dulu nih ke pendengar kita Pak Hendra, silahkan.
2: Oke, baik, terima kasih sebelumnya untuk RRI yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa sharing, untuk ya mungkin sedikit bercerita ya, yang mana mudah-mudahan cerita ini bisa jadi inspirasi juga buat yang lain, khususnya teman-teman disabilitas. Jadi sebelumnya nama saya Hendra Wijaya, saat ini saya bekerja di SLB Negeri 1 Alahan Panjang sebagai guru ASN, guru kelas. Nah, kalau bicara masalah pendidikan, saya juga sebenarnya itu lahir dan tumbuh besar di SLB juga, sekolah luar biasa, itu sampai SMP.
1: Okay.
2: Saya pada akhirnya, saya melanjutkan ke sekolah reguler, atau sekolah umum, waktu itu zamannya masih integrasi, belum inklusi sebutannya. Pada masa itu kita yang ada disabilitas itu memang dituntut harus menyesuaikan sistem akomodasi dengan baik. Nah, sampai pada akhirnya setelah saya lulus SMA, waktu itu saya sedikit informasi juga, saya lahir dan besar di Palembang, Ibu ya. Ya,
1: kok tiba-tiba nyampe di Alahan Panjang nih, Pak Hendra?
2: Nah, itu ceritanya.
1: Oke. Okay.
2: Lumayan panjang juga.
1: Okay.
2: Jadi kalau bicara kenapa ngajar di Alahan Panjang, jadi pada waktu itu ada pembukaan CPNS di Pemprov Sumatera Barat. Nah, itu memang di tempat saya, di tempat kelahiran saya itu memang nggak ada formasi untuk guru SLB kan.
1: Okay.
2: Yang ada waktu itu tim Pemprov Sumatera Barat, tepatnya di Panjang ini. Ya udah, akhirnya saya coba daftaran, akhirnya lulus. Nah, makanya ini sampai
1: di Alan Panjang, ya. Oke, okay. Iya. Dilanjut lagi nih, Pak Hendra tadi udah menceritakan sampai SMA tadi, ya. Sempat
2: SMA, ya. Terus siap-siap, nggak apa-apa, kita ceritanya flu aja, mengalir aja. Terus sampai akhirnya saya kuliah di Padang, sebenarnya di Padang juga, di Universitas Negeri Padang.
1: Waduh, sama nih kita, Pak Hendra.
2: Oh, ya ini jangan seniornya ini nih saya nih.
1: Waduh, makanya. Enggak dong. Apa seangkatan ya?
2: Seangkatan ya, waduh. Siap. Sealmet nih kita, luar biasa. Okay. Saya jadi lanjut tadi saya akhirnya diterima kuliah di Universitas Negeri Padang tahun 2013. Itu pun juga nggak mudah. Terus saya ikut jalur anak-anak sekarang mungkin nyebutnya UTBK, ya.
1: Dulu tuh zaman SBMPTN, ya, kalau dulu.
2: Iya, tes tulis yang saya nggak, kalau dulu ingat sekali saya teman-teman itu pada bimbel, pada belajar gitu kan. Pada masa itu mungkin sampai sekarang ya nggak banyak bimbel yang bisa mengakomodasi juga penyandang disabilitas khususnya tunanetra kan. Ya jadilah saya bimbelnya dengan orang tua saja, maksudnya minta bacin aja. Dan ya itulah, memang qadarullah, alhamdulillah bisa masuk lewat jalur SBMPTN sampai akhirnya bisa menyelesaikan kuliah di BNP tersebut di jenjang S1. Dan tadi seperti saya bilang, sebenarnya saya juga sempat kembali ke Palembang untuk jadi guru honorer pada masa itu 2018 sampai 2019 ada pembukaan CPNS. Dan ya alhamdulillahnya saya keterima di Pemprov Sumbar, dan
1: ya alhamdulillah rezekinya di Sumbar.
2: Iya, benar. Tapi saya lagi nggak di Sumbar nih, makanya. Zoom.
1: Oh, berarti Bang Hendra lagi di mana nih sekarang?
2: Kebetulan alhamdulillah saya ikut alhamdulillah keterima program LPDV.
1: Jadi
2: lagi ada program pengayaan bahasa LPDP di Universitas Indonesia.
1: Berarti Depok, lagi di Jakarta ya, lagi di Depok ya.
2: Iya, makanya ya, kalau di Padang mungkin bisa disamperin.
1: Iya, kita maunya pengennya asik nih kalau ngobrol langsung ya.
2: Iya, lebih ini, vibes-nya lebih enak.
1: Tapi mungkin insya Allah next ya, Bang Hendra mungkin bisa datang ke RRI Padang nih langsung. Ngobrol-ngobrol lagi.
2: Siap.
1: Berarti udah sampai akhirnya alhamdulillahnya jadi ini ya, jadi ASN ya di Alan Panjang gitu.
2: Alan Panjang.
1: Nah, ini kita ingin tahu juga ya, maksudnya dengan mungkin kalau dulu tuh gimana sih Bang Hendra, kalau dulu kan Bang Hendra cerita sempat SMA-nya SMA reguler ya. SMA reguler. Nah, itu gimana Bang Hendra? Mungkin saya nggak tahu perbedaannya kalau dengan sekarang ya, tapi kalau dulu tuh gimana tuh, artinya dari teman-teman istimewa kalau kita sebut ya. Itu dengan yang sekarang itu gimana Bang Hendra? Kalau dulu tuh apakah teman-teman yang istimewa ini menyesuaikan dengan sekolah, kalau sekarang perbedaannya gimana tuh kalau Bang Hendra lihat?
2: Baik, jadi kalau dulu itu memang untuk para penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah reguler itu sekolahnya itu sebatas menerima aja. Yaudah, Anda kami terima dan harus struggle menyesuaikan kondisi yang ada. Misalnya kayak pembelajaran nih, misalnya mungkin banyak hal-hal yang sifatnya visual. Nah, itu kita memang harus ekstra. Kalau simpelnya kalau teman-teman lain belajar 1 jam, kita harus 2 jam, 3 jam, harus 2 kali lipat dari itu belajarnya untuk bisa ngaji. Atau kita juga harus memang banyak kerjasama dari teman untuk bisa itu menjelaskan apa yang ada yang diterangkan sama si guru yang bersangkutan. Karena nggak mungkin juga si gurunya ini mengakomodir kita sendiri. di kelas juga banyak. Nah, perbedaannya dengan sekarang, mungkin kita sekarang itu alhamdulillahnya, walaupun mungkin belum belum berjalan maksimal, itu sekolah atau pihak pemerintah itu biasanya ada yang namanya GPK, guru pembimbing khusus. Jadi memang ada guru yang di depan yang nanti jelaskan, nanti ada shadow guru yang memang membantu si anak berkebutuhan khusus, kebutuhan untuk memang gimana materinya itu bisa tertransfer dengan baik. Dan masuk fasilitas juga memang walaupun belum belum menyeluruh semuanya baik ya, itu memang sudah mulai diperhatikan. Ada di sekolahnya yang berkebutuhan khusus itu mungkin secara lingkungan itu mulai coba diadaptasi. Mungkin kalau untuk yang pengguna kursi roda, jalannya mungkin sudah mulai diadaptasi. Atau untuk yang tunanetra, misalnya dia butuh materi belajar yang sifatnya braille atau bentuk file PDF atau dokumen. Nah, itu mereka biasanya sekarang, ya walaupun lagi-lagi memang belum belum sempurna ya, belum maksimal, itu sudah coba diadaptasi. Seperti itu sih ini kan.
1: Berarti kalau dulu itu waktu di zaman-zamannya Bang Hendra ya, zaman-zaman Bang Hendranya SMA gitu. Ini berarti apa-apa tuh emang belum ada GPK-nya sama sekali ya, Bang Hendra ya?
2: Belum belum ada GPK sekali. Jadi memang peran keluarga sama peran teman itu vital banget.
1: Jadi peran peran orang-orang di sekitar kita tuh sangat ini ya, sangat berperan penting lah gitu ya, Bang Hendra.
2: Sangat sangat benar sangat. Kalau nggak ada mereka mah mungkin saya pagi ini belum tentu bisa bicara sama kakak.
1: Waduh, iya juga sih, bener ya. Wah, ini menarik banget nih dari ceritanya Bang Hendra ya, bagaimana menempuh pendidikannya gitu dari mungkin dari SD sampai udah kuliah sampai sekarang udah alhamdulillahnya udah bekerja gitu ya Bang Hendra. Nah ini, nah akhirnya kan setelah SMA tuh lanjut ya ke perguruan tinggi. Nah ini kalau kita sesuaikan dengan tema ya, pendidikan tinggi salah satunya adalah kita melanjut ke perguruan tinggi ya Bang Hendra ya. Nah ini setelah tamat SMA kan Bang Hendra tadi sempat cerita kalau ikut UTBK gitu. Nah kita mungkin nih dari teman-teman yang pendengar kita yang kebetulan nih untuk informasi nih Bang Hendra, kita pendengarnya juga banyak yang disabilitas netra nih Bang Hendra. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga ya ceritanya Bang Hendra. Nah ini gimana Bang Hendra mempersiapkan UTBK itu gimana Bang? Caranya tuh Bang, boleh cerita juga nggak soal ini Bang?
2: Ini kembali kalau cerita di masa itu ya.
1: SBMPTN yang kalau dulu ya.
2: SBMPTN ya, sama kayak UTBK maksudnya. Dengan masa itu yang memang akses teknologi tidak, itu memang pure menggunakan apa yang dibacakan aja. Jadi waktu itu saya memang beli khusus bank soal, karena ada tuh bank soal yang membahas soal-soal ada di SBMPTN atau UTBK sekarang. Nah, itu pada masa itu saya minta kerjain orang tua, dalam hal ini ibu saya. Nah, tapi yang namanya orang tua, ya, kemudian orang tua juga bukan seorang yang punya pendidikan tinggi juga ya. Tamatan SMA cuman pada zaman dahulu kala. Jadi memang just reading aja, hanya membacakan aja, nggak bisa ya menganalisa ya saya sendiri gitu kan. Jadi pada zaman itu ya, sangat struggle kan, maksudnya memang belajar sendiri. Nah beda dengan zaman sekarang buat buat adik-adik ya, khususnya teman-teman disabilitas yang orang mau lanjut kuliah mungkin masih di zaman SMA. Sekarang kan udah banyak nih terus kayak AI, ChatGPT, Gemini yang bisa ngebantu dari apa yang adik-adik bisa baca. Dan baca pun juga nggak mesti baca dari teman, kan banyak juga pengguna tunanetra sudah mengenal namanya screen reader atau program puter bicara. Jadi di soal di mana-mana nggak mesti lewat buku, ya kan, lewat internet. Dan aku sangat yakin ya, ketika dulu saja dengan segala keterbatasannya, orang-orang seperti saya bisa melalui itu semua, menghadapi kesulitan itu, apalagi zaman sekarang ya yang memang sudah sangat maju teknologi.
1: Iya, aksesnya lebih banyak untuk kita bisa
2: Ya,
1: dapat.
2: lebih banyak pilihan untuk teman-teman disabilitas, mestinya harus lebih baik pencapaiannya ya. Itu sih harap.
1: Oke. Nih, Bang Hendra, ini kalau dulu kan Bang Hendra, kalau dari cerita Bang Hendra nih, sebenarnya karena dulu itu pilihannya belum terlalu banyak ya, Bang Hendra ya, kalau untuk zaman-zaman waktu Bang Hendra kuliah atau sekolah gitu. Nah, kalau sekarang kan
2: Iya,
1: dengan
2: benar.
1: Seperti teknologi yang udah berkembang juga, artinya memang banyak akses yang sudah bisa dimanfaatkan lah gitu ya, Bang Hendra. Nah, tapi sebenarnya kalau dari teman-teman, terutama nih teman-teman disabilitas nih, Bang Hendra, teman-teman disabilitas netra, nah ini sebenarnya yang jadi tantangan bagi teman-teman selain akses apa sih, Bang Hendra? Sebelum kita ke penelpon nih, udah ada yang nelpon ya, Bang Hendra. Oke. Mana nih Bang Hendranya?
2: Lo harus memberikan kesempatan. Ya, halo, bisa
1: Halo?
2: didengar suara saya?
1: Oke, ini
2: Halo,
1: udah
2: bisa
1: aman.
2: didengar?
1: Bisa-bisa, Bang.
2: Aman ya?
1: Aman.
2: Ya,
1: Oke.
2: siap. Sebenarnya selain akses, itu yang paling penting juga dukungan orang-orang terdekat ya, buat saya ya, kayak orang tua, kayak mungkin lingkungan sekitar,
1: Iya.
2: teman-teman, itu faktor vital juga buat saya. Karena sebaik apapun akses, tapi nggak ada dukungan dari orang-orang terdekat juga susah. Dan yang kedua juga kepercayaan dari semua pihak ya, untuk ngasih kesempatan dulu. Banyak kan orang-orang itu biasanya walaupun

0: ramai diri kita sendiri.
1: Baru yang orang-orang sekitar, kemudian tadi balik ke
0: Baru. Itu
1: kesempatan
0: yang paling
1: gitu.
0: penting. Iya,
1: Oke,
0: benar.
1: okay, ini kayaknya teleponnya terputus. Mungkin kita ajak pendengar kembali yang mungkin ingin bergabung bersama kami. Ada yang mungkin ingin ditanyakan nih ke Bang Hendra, boleh ya, Bang Hendra ya,
0: Boleh banget.
1: ke line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Kita terima dulu nih, Bang Hendra. Halo,
0: siap.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Unida, Bang Hendra. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendra. Dari Uncu Dipo.
0: Iya, Waalaikumsalam, Abang.
2: Halo, Bang Hendra. Saya Uncu Dipo dari 2018 sampai sekarang penyandang yang disabilitas netra waktu kecil sampai 2018 mata saya sebelah kiri udah kosong gitu. Saya dari 6 suku Kota Solok, Bang Hendra.
0: Oh iya. Waduh, sama dong.
1: Sama ya.
0: Iya, benar-benar. Saya sama juga.
1: Oke, silakan Uncu, ada yang mau ditanyakan ke Bang Hendra?
2: Bang Hendra, di mana Soloknya? Saya dekat Pasaraya Solok.
0: Oh gitu, saya di Tanjung Bingkung, Pak. Ini nggak jauh nih kita.
2: Tanjung Bingkung saya juga ada tuh. Kilometernya, kilometer berapa? 5, 6, 7.
0: Iya. Ya, daerah dekat 7 deh. Siap-siap.
2: Kilometer berapa? Kilometer berapa?
0: Oh, di ini Uncu, di dekat batas kota namanya, dekat gudang gudang Pusri ya. Saya juga jarang sih balik ke kampung.
2: Oh iyalah lah.
1: Oke.
2: Okay. Saya ingin menanyakan.
1: Iya.
0: Siap.
2: Gimana gitu?
0: Gimana pertanyaannya, ada yang mungkin ini bisa di-sharing?
2: Iya, saya ingin menanyakan gimana gitu dulu lingkungannya gitu. Kan pertama kalau kita di disabilitas itu lingkungan dulu pergaulan ya, lingkungan yang lingkungan atau ujian tantangan dan perjuangannya dulu gimana gitu. Atau dulu dan sekarang gimana gitu. Atau saya ingin menanyakan liku-likunya, liku-likunya gimana gitu. Cuma bagi waktunya gimana, terakhir ke depannya seperti apa dan bagaimana. Udah jelas siap. Pertanyaan saya udah, Bang Enda.
0: Siap, udah jelas banget.
2: Bang Enda, depoknya di mana? Dekat kampus UI, Bang Enda.
0: Ya, ini saya lagi belajar di UI nih, izin Uncu. Bener, ini di daerah Pusan.
2: Rumah saya dekat kampus UI, dekat Masjid Beji Depok.
0: Oh, Beji. Oh, siap. Saya di Beji nih. Nanti boleh kita silaturahmi, boleh.
2: Rumah saya di dekat
0: boleh, boleh. Boleh.
2: Jalan Haji Nisan nomor berapa?
0: Siap.
2: 18.
1: Oke. Okay.
2: Ada dekat masjidnya Masjid BBG Depok.
1: Oke, okay, baik. Uncu, itu aja pertanyaannya, Uncu?
0: Siap.
2: Iya. Jadi Bang Enda dekat kampus UI tadi.
1: Iya, tadi ya, Bang Enda.
0: Iya, benar. Saya kan pas di dekat.
1: Oke.
2: Okay. Ayo udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Bang Hendra.
0: Ya, makasih Uncu.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada beberapa pertanyaan nih Bang Hendra dari Uncu, tapi sebelum di iya. sebelum dijawab mungkin kita break dulu ya, Bang Hendra ya. Ada beberapa informasi
0: boleh,
1: dulu yang mau kita sampaikan ke pendengar kita. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan bersama dalam ruang disabilitas dan inklusi. Tapi sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita di siang hari ini, kita ke informasi yang berikut ini.
3: Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
4: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau makai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
3: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
4: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RR.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu gak apa-apa, Rin?
2: Duh, sakit kaki aku, Kak. Kayaknya kesleo deh.
1: Aku pernah seperti itu. Tapi, aku berusaha tetap bangkit.
2: Kakak, kakinya?
1: Iya, ini kaki palsuku. Tapi, aku berusaha untuk berjalan, lari, dan melakukan aktivitas. Aku tidak pantang menyerah dalam menjalani hidup, walau kakiku berbeda. Yaudah, Rin. Gak usah panik. Sini aku bantu.
2: Iya kak, terima kasih ya sudah membantu dan menginspirasi aku. Kakak adalah contoh untuk anak muda di luar sana.
1: Iya Rin, yuk lanjutin mainnya.
2: Oke kak.
3: Jangan biarkan keterbatasan fisik menghalangi mimpi dan ambisimu. Kita bisa melangkah lebih jauh, mencapai puncak kesuksesan, dan menginspirasi dunia.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ruang disabilitas dan inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
1: Iya, masih bersama kami dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi pendengar untuk edisi hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 dengan tema kita Impian Disabilitas Netra Menuju Pendidikan Tertinggi. Masih bersama dengan narasumber kita ada Bang Hendra Wijaya. Kita sapa kembali. Halo, kembali Bang Hendra.
2: Ya, halo, kembali Kak.
1: Oke, okay. Oke. Okay, tadi ada banyak pertanyaan ya dari Uncu ya, Bang Hendra. Oke, okay, boleh ditanggapi dulu nih pertanyaan, boleh dijawab dulu nih Bang Hendra, silakan.
2: Baik, terima kasih ya Uncu sebelumnya atas pertanyaannya. Tadi kalau nggak salah, saya ingat tadi pertama lingkungan ya.
1: Iya.
2: Tentu lingkungan memang secara umum itu memang belum sepenuhnya bisa menerima keberadaan penyandang disabilitas itu sendiri, ya kan? Yang sudah saya bilang tadi, biasanya kan lingkungan akan judge apa yang mereka lihat. Wah, dia tunanetra nih, dia nggak bisa ngelihat. Emang dia bisa, gitu kan? Atau dia teman-teman penyandang bisa, katakanlah diajak kemana-mana susah gitu kan. Nah memang tantangannya itu yang paling berat sebelum kita bicara masalah aksesibilitas dan sebagainya, itu mindset masyarakat itu sendiri untuk bisa menganggap kalau kita itu sama, penyandang disabilitas itu sama, mereka bukan objek yang butuh dikasihani, tapi butuh ya sama-sama dibantu untuk kita bisa jalan bareng-bareng, ya kan? No one left behind. Nah, tapi apapun itu, sebenarnya walaupun seperti yang sudah saya bilang tadi, mungkin lingkungan yang memang belum sepenuhnya menerima, kalaulah kita hanya berpangku tangan, pasrah untuk terima keadaan yang ada, ya keadaan itu akan terus-menerus seperti itu saja. Nah, ini artinya kita sendiri, para penyandang disabilitas itu yang coba mengedukasi pelan-pelan, menunjukkan kalau kita itu juga bisa, kita itu setara, kita itu juga mampu, asalkan juga diberi kesempatan yang sama. Nah, itu tadi juga ada pertanyaan kalau lika-likunya seperti apa ya tadi kalau nggak salah. Pak, banyak banget itu mulai kayak
1: mungkin boleh ada mungkin momen-momen tersendiri yang sampai sekarang masih ingat kali Bang Hendra, boleh diceritakan mungkin terkait ini salah satu lika-liku yang aduh berat banget nih. Mungkin Bang Hendra ada satu momen atau ada kisah tersendiri nih dari Bang Hendra.
2: Ya, ini kan kita bicara ini ya tentang pendidikan untuk impian mencapai pendidikan tertinggi. Kalau liku-likunya nggak jauh-jauh sih dari masalah pendidikan. Jadi saya ingat banget itu salah satu momen saya ketika waktu itu ketika saya kecil itu akses informasi juga masih terbatas kan. Untuk sekolah, sekolah reguler juga waktu itu nggak banyak juga yang bisa menerima teman-teman penyandang disabilitas khususnya tunanetra kan. Nah, jadi saya nggak tahu nih dulu mau sekolah kemana nih. Jadi cukup terbatas dia bisa sekolah dan di titik sedihnya itu mungkin ketika teman-teman seumuran saya sudah pada sekolah pada masa itu di umur 5 sampai 6 tahun kan rata-rata orang pada sekolah. Nah, saya hanya di rumah sendiri yang nggak bisa sekolah. Ingin sekolah, aksesnya nggak ada waktu itu. Walaupun sudah ada SLB ya, tapi ya, akses informasi waktu itu masih terbatas. Orang tua juga tidak tahu kalau ada SLB juga. Nah, tapi untungnya saya punya orang tua yang luar biasa, khususnya tadi ibu saya. Jadi memang dengan segala keterbatasan ada, ibu saya sendiri yang coba mengajarkan saya waktu itu. Dulu saya waktu itu masih ada sedikit penglihatan. Jadi dengan sisa sedikit penglihatan itu, ibu saya coba mengajarkan saya baca tulis. Ya tadi dengan segala keterbatasan yang beliau punya, karena beliau juga nggak punya basic pendidikan untuk mendidik anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nah, itu buat saya sebenarnya titik balik saya ketika saya akhirnya tahu ada informasi sekolah luar biasa, sampai pada akhirnya saya kayak mungkin berjanji dalam hati saya dulu susah mendapatkan akses pendidikan. One day saya pengen balik lagi ke sekolah untuk juga ikut mendidik dan mengusahakan nggak boleh lagi ada anak-anak yang memang susah untuk dapat
1: Mendapatkan
2: akses
1: pen
2: pendidikan.
1: iya
2: Iya, untuk sekitar saya ya, walaupun itu memang tugas berat gitu.
1: Oke, baik Bang Hendra. Tadi Uncu bilang juga ke depannya mau seperti apa, tapi nanti aja dijawab ya Bang Hendra ya, sekalian nanti sama closing statement ya. Oke. Nah, ini kita kita ke Bang Hendranya lagi nih. Ini kan Bang
2: Oke,
1: Hendra
2: siap.
1: sekarang berprofesi sebagai guru SLB, terutama di SMA di SLB satu
2: Ya, SLB.
1: Alan Panjang ya Bang Hendra. Nah, ini nah kita ingin tahu juga akhirnya awalnya ini prosesnya ya, dari kita yang menjadi anak didik sekarang kita jadi pendidik gitu. Nah, ini
2: Didik.
1: gimana? Ini pasti beda lagi nih struggle-nya ya.
2: Ya
1: Kalau di
2: pasti,
1: kalau
2: pasti.
1: selama jadi pendidik gimana Bang Hendra? Terutama di tempat Bang Hendra mengajar nih.
2: Ya pasti beda ya. Yang awalnya kita dulu dididik, kita belajar. Nah sekarang ngajar, walaupun memang dia ngajar pun kita tetap terus belajar ya, menyesuaikan diri perkembangan yang ada dengan karakteristik anak-anak. Nah memang struggle-nya pertama lingkungan baru tentu butuh penyesuaian adaptasi baru lagi. Terus di SLB yang di tempat saya ngajar memang disabilitasnya beragam. Kayak nggak cuma
1: Berarti
2: netra
1: tidak
2: aja,
1: hanya netra ya,
2: nggak
1: Bang
2: ada.
1: Hendra ya? Halo, Bang Hendra?
2: Itu tidak ada. Ada tunagrahita, ada rungu. Nah, cuman ya ada beragam disabilitas. Jadi struggle-nya itu ketika kita memang coba handle yang nggak cuma tunanetra aja, katakan tunagrahita gitu. Itu tantangannya. Terus untuk fasilitas untuk gimana kita sebagai tunanetra, sebagai penyandang disabilitas bisa mengajar dengan baik, itu juga memang secara itu belum terpenuhi. Misalnya kan modul ajar yang tersedia itu apakah bisa diakses sama netra, memang secara umum belum terlalu memadai. Nah memang di situ struggle-nya untuk media segala macam untuk yang kaitannya sama proses belajar mengajar memang masih butuh banyak penyempurnaannya lagi. Tapi apapun itu saya selalu yakin lah ketika kita punya niat kita coba beradaptasi dengan apa yang ada ya alhamdulillah ini walaupun memang belum sempurna sudah mencoba hal yang semaksimal mungkin yang kita bisa.
1: Oke, baik, luar biasa nih kalau kita dengar cerita dari Bang Hendra ya. Bisa jadi apa ya? Bisa jadi motivasi tersendiri juga nih, terutama untuk teman-teman yang juga siapapun itu yang sedang menempuh pendidikan gitu ya, Bang Hendra. Semangatnya dari kisah-kisah yang Bang Hendra sampaikan juga. Nah, berarti kalau sekarang Bang Hendra, kalau dari Bang Hendra mengalami di SLB sendiri sebagai tenaga pendidik gitu ya, ini apa sih sebenarnya yang memang seperti yang kita tahu memang belum maksimal ya, mungkin dari sisi metode pembelajaran, dari sisi apa ya, aksesnya, dari mungkin
2: intinya
1: teknologinya.
2: aksesnya
1: Ini apa sih
2: betul.
1: yang perlu lagi nih, perlu kayaknya nih harus lebih maksimal lagi, harus diperjuangkan lagi nih mungkin untuk dari sisi penunjang pendidikan bagi teman-teman disabilitas netra terutama nih Bang Hendra.
2: Oke. Yang tentu yang paling penting pertama gimana willingness yang pemangku kebijakan atau stakeholder yang ada di dunia pendidikan itu memang pertama mereka benar-benar mau mengakomodir si penyandang disabilitas itu dulu. Itu yang aku karena sebagus apapun fasilitasnya, aksesibilitasnya, tapi nggak ada penerimaan yang baik, itu akan susah juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu aksesibilitas. Boleh dari aksesibilitas ruang ya, gimana mereka bisa bermobilitas apa ber, ya bermobilitas dengan baik di lingkungan tersebut. Sampai juga kalau kaitannya sama teman-teman yang masih menempuh pendidikan ya, aksesibilitas dalam mereka bisa belajar dengan baik, katakanlah penyediaan materi belajar yang memang akses untuk semua ragam disabilitas. Kalau yang untuk netra mungkin yang bisa diakses sama penyandang tunanetra, yang rungu juga seperti itu. Teman-teman yang mungkin katakanlah autis, semuanya memang dipenuhi. Nah, itu saya pikir sangat sangat membantu dan akan lebih optimal dari hasil belajar mereka sendiri.
1: Oke. Artinya memang ada beberapa hal yang memang harus lebih maksimal lagi ya, Bang Hendra ya, untuk bisa mungkin bisa lebih maksimal lagi dengan nanti mungkin seiring proses yang berjalan dan waktu berjalan juga gitu ya, Bang
2: Benar.
1: Hendra.
2: Iya. Udah menuju ke sana sih,
1: Oh,
2: cuman ya
1: udah.
2: memang ya butuh proses lah, iya butuh proses ya.
1: Oke. Bang Hendra, ini kita juga udah mau di penghujung ya, Bang Hendra. Mungkin tadi pertanyaan Uncu itu yang di terakhir, Bang Hendra, ke depannya mau gimana nih, Bang Hendra? Mungkin Bang Hendra sebagai tenaga pendidik atau mungkin yang sekarang juga masih menempuh pendidikan gitu ya.
2: Iya, benar. Saya juga lagi ini nih tetap terus belajar nih, mau ini tetap lanjut kuliah. Makanya betapa pentingnya pendidikan, karena buat saya ketika kita mengalami keterbatasan ya, apapun itu keterbatasan secara fisik, mungkin ada teman-teman juga yang punya keterbatasan secara ekonomi ya. Mungkin tidak terlahir dari orang tua yang punya privilege gitu kan, punya kemampuan untuk menyekolahkan kependidikan yang lebih tinggi, atau keadaan hidup yang mungkin menengah ke bawah ya, buat saya nggak ada cara lain untuk merubah itu semua dengan pendidikan. Mungkin tadi balik-balik saya bilang kalau saya nggak menempuh jalur itu namanya pendidikan, ya mungkin saya nggak ada di SLB Lahan Panjang begitu. Jadi kalau tadi apa pertanyaan ini terakhir lanjut tadi, maaf saya
1: Iya,
2: lupa.
1: ke depannya mau gimana nih, Bang Hendra?
2: Ke depannya tentu saya karena sekarang sebagai seorang guru, tentu saya selalu mengupgrade diri saya, kompetensi saya untuk bisa jadi guru yang kompeten, yang profesional tentunya, untuk impact-nya ke anak-anak didik saya agar mereka bisa berkembang berdaya sesuai kemampuan mereka gitu ya kan. Karena setiap orang tentu kita juga nggak bisa punya standar yang sama, karena tiap orang punya kompetensi kemampuannya masing-masing. Buat saya, ketika anak saya itu bisa sesuai dengan kemampuan itu adalah sebuah pencapaian luar biasa buat saya. Dan tentu sesuai tema ya, untuk mencapai pendidikan ya. Saat ini saya sedang mau menempuh jenjang S2 lewat program beasiswa LPDP, dan ya insya Allah mudah-mudahan nanti lancar
1: Amin.
2: S2-nya ya tentu. Ya, amin. Mohon doa juga untuk pendengar, dan ya semoga bisa ke jenjang yang paling tinggi ya. Mungkin setelah S2 mungkin ada kesempatan lagi buat lanjut S3, ya
1: Ya.
2: akan saya coba. Dan ya mudah-mudahan, saya yakin kalau saya juga bisa, apalagi para pendengar sekalian, baik yang disabilitas atau tidak, mungkin seperti itu.
1: Baik. Luar
2: Ya.
1: biasa nih, motivasi dari Bang Hendra juga bisa membangkitkan semangat kita juga ya ke depannya ya, Bang Hendra, dengan cerita yang Bang Hendra sampaikan. Oke, Bang Hendra, ini sebelum kita akhiri ya program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini, mungkin Bang Hendra ada pesan-pesan juga nggak yang mau disampaikan ke pendengar kita sebagai closing statement, Bang Hendra? Silakan.
2: Oke, baik, untuk para pendengar semua, mungkin yang pertama untuk mungkin kalau ada yang teman-teman disabilitas yang mendengar ini, intinya jangan pernah menyerah, jangan jadikan kedisabilitasan itu sebagai akhir segalanya untuk menghambat semua langkah atau mimpi kita. Ingat selalu ada jalan ketika Anda ada kemauan. Dan buat teman-teman yang tidak disabilitas juga, selalu saya juga berpesan agar teman-teman disabilitas itu bukan untuk dikasihani, tapi mereka hanya butuh dibantu, dikasih kesempatan untuk mereka juga bisa berdaya, untuk bisa juga mandiri layaknya orang-orang pada umumnya. Dan mungkin kalau ada mungkin yang butuh informasi ya, mungkin ada seperti saya bilang tadi kan, orang tua masih butuh informasi, ketidaktahuan tentang kalau ada anaknya yang disabilitas, mungkin lewat RRI juga mungkin bisa bertanya, kan RRI juga
1: Oke,
2: banyak
1: siap,
2: narasumber
1: siap.
2: yang sudah ada sebelumnya. Ya mungkin itu sih banyak, karena saya dengar masih banyak yang mungkin nggak tahu dia punya anak disabilitas atau baru mengalami disabilitas gitu kan. Nah, dia nggak tahu nih mau ngapain ini saya ketika saya mengalami ini. Saran saya coba cari ini informasi untuk bisa gabung sama teman-teman yang udah punya komunitas, insya Allah bisa bangkit lagi gitu sih.
1: Baik, Bang Hendra, terima kasih ya Bang Hendra atas waktunya di siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu Bang Hendra,
2: Ya,
1: lancar-lancar
2: sama-sama.
1: aktivitasnya di sana, pendidikannya.
2: Ya, siap, siap sama-sama.
1: Baik, Bang Hendra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini, pendengar, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Bersama dengan narasumber kita ada Bang Hendra Wijaya, selaku guru SLB Negeri 1 Alan Panjang, dengan tema kita Impian Disabilitas Netra Menuju Pendidikan Tertinggi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kita lihat tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Arina Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar IDMK Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva, tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari ASEAN Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, gak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang bilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa aku pertandingan melawan Persija Depok. Terima kasih. Ya, kita tahu dari itu kasusnya sekarang kita sudah bisa pertandingan final Persija Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertama kalau besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat pelan terbaik buat tim PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya.

0: infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu gemukan ya?
4: Pipi kamu juga agak tembem nih.
5: Kulit kamu jadi kusam ya?
6: Rambut kamu lepek ya?
3: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini ya. Kita kembali bersama ya dengan Pro 1 RRI Padang. Tadi kita sudah mengikuti juga dinamika olahraga di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya untuk Anda di siang hari ini masih bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda selamat beraktivitas juga di weekend ini. Wah, gak terasa udah weekend aja ya. Udah hari Sabtu lagi, besok Minggu. Nah, artinya mungkin banyak di antara kita yang akan melakukan aktivitas-aktivitas untuk refreshing. Mungkin ada yang lagi liburan, ada yang ke tempat-tempat wisata juga, atau apapun itu, berkumpul dengan keluarga juga. Nah, pokoknya selama kegiatan itu positif ya pendengar, mudah-mudahan kegiatan kita juga berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun pastinya. Untuk ada di kesempatan siang hari ini, selamat beraktivitas dan tetap selalu berhati-hati pendengar dalam menjalankan segala aktivitas kita. Jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat nih, terutama untuk Anda yang beraktivitas ya, yang akan beraktivitas di luar ruangan, yang lagi di tempat-tempat wisata, tetap selalu berhati-hati, perhatikan segala aturan-aturan di sana ya. Yang lagi membawa kendaraan juga patuhi segala rambu-rambu lalu lintas pastinya. Dan sambil dengerin Pro 1 juga. Oke, okay, dalam Padang Siang ini pendengar kami masih akan hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi di ruang dengar Anda yang pastinya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, pendengar, sebelum ke lagu kembali, kita ke informasi dulu nih. Informasi menarik ya pendengar terkait dengan misi NASA, di mana misi kru 12 NASA dan SpaceX di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS memasuki tahap akhir. Mengutip dari NASA, pada Sabtu 3 Oktober 2026, 4 anggota kru telah menyelesaikan berbagai penelitian selama menjalankan misi di orbit. Mereka adalah astronot NASA Jessica Meir dan Jack Hathaway, astronot ISA Sophie Adenot, serta kosmonaut Roscosmos Andrei Fediev, di mana keempatnya dijadwalkan kembali ke bumi pada awal Oktober. Sementara itu pendengar, selama menjalankan misi, kru 12 terlibat dalam beragam eksperimen yang memanfaatkan kondisi mikrogravitasi, di mana penelitian mencakup pertumbuhan kristal untuk mendukung pengembangan obat dan eksperimen atom ultradingin bagi pengembangan teknologi kuantum. Kru juga melakukan studi mengenai regenerasi tulang dan jaringan tulang rawan dalam kondisi mikrogravitasi. Dan untuk kru 12 sendiri ya, pendengar, juga menguji kemampuan produksi material dan kebutuhan medis di luar angkasa. Kru 12 juga menguji teknologi percetakan logam 3 dimensi di lingkungan mikrogravitasi, di mana kru juga melakukan produksi cairan infus secara langsung di orbit untuk mendukung kebutuhan medis pada misi luar angkasa. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Good Friend untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
3: Lihat deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi. Aku videoin dah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
4: Ya ampun Putri, jangan asal rekam sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
3: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
4: Ya ampun Put, nggak ada empati banget sih Putri.
3: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
4: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus, tiba-tiba viral?
3: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita ke sana.
4: Marilah tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama, serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.

0: 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun 2026, Kota Padang resmi memulai pertandingan cabang olahraga panahan di lapangan panahan Semen Padang kemarin. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Padang Erianto usai membuka pertandingan perdana kemarin kepada RRI mengatakan mengapresiasi kepercayaan besar KONI Sumatera Barat dan pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Perpani Sumbar yang telah menunjuk Kota Padang sebagai salah satu venue utama Porprov ke-16. Erianto menjelaskan Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama Porprov menyatakan kesiapan kembali menjadi tuan rumah Porprov pada 2028. Hal dimaksud sejalan dengan target besar Kota Padang untuk kembali merajai raihan juara umum seperti 15 edisi Porprov sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Dan dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur nanti masuk di pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. dan untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum masuk ke kumandang azan zuhur, pendengar, terlebih dahulu kami akan hadirkan lagu Islami yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro Soto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Anda pendengar dimanapun berada, selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk makan siang juga ya pendengar, karena udah masuk jam makan siang. Jadi setelah istirahat, jangan lupa makan siang juga. Dan mudah-mudahan setelah makan siang, energi-energi yang udah kita keluarkan juga, mungkin ada yang beraktivitas dari pagi tadi, bisa kembali lagi dan bisa melanjutkan aktivitas kembali. Dan selamat berweekend juga ya pendengar, karena udah masuk weekend. Jadi banyak aktivitas atau banyak kegiatan yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan berjalan lancar dan selalu dimudahkan ya setiap urusannya. Dan pastinya untuk Anda tetap selalu berhati-hati aja, baik yang beraktivitas di luar ruangan ataupun yang beraktivitas di luar ruangan. Oke, kita ke informasi dulu pendengar. NOC Indonesia memperkuat kolaborasi pengembangan sepak takraw nasional bersama PBPSTI dan ASTAF. Kerjasama tersebut diarahkan untuk memperkuat prestasi atlet sekaligus hubungan Indonesia dengan komunitas sepak takraw internasional. Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari bertemu Presiden ASTAF Datuk Abdul Halim Kader di Nagoya. Pertemuan berlangsung di sela pertandingan sepak takraw Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada Sabtu 3 Oktober 2026. Presiden ASTAF sendiri mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap perkembangan sepak takraw serta perubahan positif dalam pengelolaannya. Apresiasi khusus juga diberikan kepada Ketua Umum PBPSTI Suryanto atas perkembangan sepak takraw Indonesia. Okto mengatakan perkembangan sepak takraw tidak hanya penting dalam mengejar prestasi di berbagai kejuaraan, menurutnya perkembangan tersebut juga menjadi bagian penguatan ekosistem olahraga nasional dan hubungan dengan federasi internasional. Okto juga menyatakan pendengar bahwa perkembangan tersebut mencakup prestasi atlet dan hubungan Indonesia dengan federasi internasional. Kolaborasi NOC Indonesia, PBPSTI dan ASTAF dinilai penting untuk membawa sepak takraw semakin berkembang. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pergerakan dimanapun Anda berada. Nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan juga warta berita daerah. Untuk Anda juga dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Sebelum ke warta berita daerah di siang hari ini, pendengar, saya akan hadirkan kembali satu lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel yang telah diperiksa oleh Remigas, produk Pertalite menunjukkan hasil sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Ditjen Migas.
3: Itu tuh kita nanti tuh ada pembelian bahan baku tuh melalui website yang disiapkan oleh BGN, yang mana para petani tadi bisa bergabung ke dalam website tersebut.
4: Untuk tahun ini justru kita balikkan lagi. Kita memberikan apresiasi, penghargaan kepada para WP kita, masyarakat kita yang aktif membayar pajak, melalui GBR pajak.
1: Sari berita, Pertamina memastikan produk BBM jenis Pertalite yang beredar di Sumatera Barat, Sumbar, telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Migas. Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi atlet, namun juga memberikan dampak ekonomi dan pariwisata bagi daerah. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Rani Zue. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Sumbagut, memastikan produk bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite yang beredar di Sumatera Barat telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Migas. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pengujian sampel oleh Laboratorium Lemigas Jakarta.
5: Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Farogi Andriani Sumampau kemarin mengatakan Pertamina telah melakukan pengujian sampel Pertalite dari sejumlah SPBU dan Integrated Terminal Teluk Kabung untuk diuji di Laboratorium Lemigas Jakarta. Berdasar hasil pengujian terhadap sampel yang telah diperiksa oleh Lemigas, produk Pertalite menunjukkan hasil sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Ditjen Migas. Farogi menyebut selain pengujian sampel, Pertamina juga mulai menerima dan memverifikasi laporan konsumen sebagai tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas Pertalite. Pertamina juga telah melakukan penanganan terhadap konsumen yang menyampaikan keluhan dan memenuhi proses verifikasi. Penanganan tersebut termasuk pemberian bentuk kepedulian kepada konsumen sesuai hasil pemeriksaan dan prosedur perusahaan.
2: Menindaklanjuti informasi dari masyarakat di Sumatera Barat, Pertamina Patra Niaga telah melakukan serangkaian langkah mulai dari menerima dan memverifikasi laporan konsumen, melakukan pengecekan di SPBU hingga mengambil sampel produk Pertalite dari sejumlah SPBU dan di Integrated Terminal Teluk Kabung untuk kemudian dilakukan pengujian di Laboratorium Lemigas Jakarta. Berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel yang telah diperiksa oleh Lemigas, produk Pertalite menunjukkan hasil sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Ditjen Migas.
5: Sementara itu, salah seorang konsumen, Endang, mengaku telah menerima penggantian biaya perbaikan kendaraannya dari Pertamina. Ia menyebut biaya perbaikan akibat kendala yang dialami telah mengisi Pertalite mencapai Rp1.015.000, meliputi pergantian saringan, komponen pompa bahan bakar, dan sejumlah komponen lainnya.
6: Dalam hal ini telah diganti sama pihak Pertamina biaya dari perbaikan kendaraan. Saya kemarin itu biaya perbaikan kendaraannya itu mencapai Rp1.015.000. Semuanya diganti. Ganti saringan, minyak, pompa minyak diganti dan beberapa sepeda lain.
5: Endang menambahkan, proses pengajuan penggantian biaya dilakukan dengan melaporkan kejadian ke SPBU tempat terakhir mengisi BBM, disertai bukti transaksi, dokumen perbaikan kendaraan, serta video kondisi tangki dan komponen kendaraan saat diperiksa di bengkel. Bahkan saat ia menyampaikan laporan, sudah terdapat sejumlah konsumen lain yang juga mengadu. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG berpotensi menjadi pasar baru bagi hasil pertanian Sumatera Barat. Pemerintah daerah mendorong agar kebutuhan bahan pangan dapur MBG lebih banyak dipenuhi dari petani dan kelompok tani lokal.
7: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai membuka peluang pasar baru bagi produk pertanian lokal di Sumatera Barat. Pemerintah daerah mendorong agar kebutuhan bahan pangan dapur MBG dapat dipenuhi langsung dari petani sehingga rantai pasok lebih pendek dan manfaat ekonomi terasa lebih besar. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, Afni Wirman kepada RRI pagi tadi mengatakan, ketersediaan sejumlah komoditas pangan di daerah cukup untuk mendukung kebutuhan dapur MBG. Beras, bawang merah, dan cabai disebut memiliki produksi surplus sehingga dapat menjadi sumber bahan pangan untuk program tersebut. Afni Wirman menilai perlu ada formulasi agar dapur MBG dapat mengambil bahan pangan langsung dari petani atau kelompok tani. Menurutnya, pola tersebut dapat memangkas rantai distribusi yang selama ini masih melibatkan agen sehingga harga yang diterima petani dapat lebih baik.
8: Antara pengelola MBG dengan pembudidaya-pembudidaya kita, menurut kami yang belum terkoneksi selama itu adalah koordinasinya. Kenapa? Karena kita melihat belum ada, kalau toh ada belum seberapa, pengurus-pengurus MBG ini ngambil pasokannya atau ngambil bahannya itu betul-betul dari petani atau kelompok tani. Masih melalui, ya tanda petik ya, agen-agen. Jadi tentu ini yang perlu barangkali kita cari formulasinya, sehingga dapur-dapur MBG itu bisa mengambil bahan-bahan dari petani.
7: Sementara itu, Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI Sumatera Barat, Agung Aditya Lingga mengatakan, Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan mekanisme pasar melalui platform digital. Platform tersebut nantinya dapat menjadi sarana bagi petani untuk bergabung dan menawarkan bahan pangan yang dibutuhkan dapur MBG. Agung menjelaskan, selain melalui platform digital, terdapat rencana pemanfaatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KOPDES untuk menampung hasil produksi petani di wilayah sekitar. Produk yang terkumpul selanjutnya dapat disalurkan KOPDES kepada dapur-dapur MBG sesuai kebutuhan masing-masing.
3: Kalau saya lihat arahnya dari BGN tersebut, sekarang mereka sudah membuat market sendiri. Jadi itu tuh kita nanti tuh ada pembelian bahan baku tuh melalui website yang disiapkan oleh BGN, yang mana para petani tadi bisa bergabung ke dalam website tersebut. Ada namanya tuh nanti itu kemungkinan yang akan jalan tadi itu namanya KOPDES. KOPDES ini nanti itu menampunglah semua hasil petani-petani tersebut yang di sekitar KOPDES tersebut. Nah, nanti KOPDES ini yang akan menjual bahan-bahan yang di dalam KOPDES tersebut ke dapur-dapur MBG.
7: Menurut Agung, petani perlu meningkatkan kualitas dan menyesuaikan produksi dengan spesifikasi bahan pangan yang dibutuhkan setiap dapur MBG. Ia menambahkan, pembenahan sistem pengadaan dan distribusi menjadi kunci agar program MBG memberikan manfaat lebih luas bagi sektor pertanian lokal. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Gebiar Pajak Sumatera Barat 2026 akan digelar malam ini di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada wajib pajak yang aktif membayar pajak sekaligus menghadirkan pengundian berbagai hadiah termasuk 3 paket umroh.
9: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif dan taat membayar pajak melalui Gebiar Pajak Sumatera Barat 2026. Tahun ini, apresiasi diberikan dalam bentuk undian dengan hadiah utama 3 paket umroh serta berbagai hadiah menarik. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sumatera Barat Al-Amin kepada RRI pagi tadi mengatakan, masyarakat yang berhak mengikuti undian merupakan wajib pajak yang telah membayar pajak kendaraan bermotor pada 2024, 2025, dan 2026. Menurut Al-Amin, selama ini pemerintah memberikan pemutihan kepada wajib pajak yang lalai membayar pajak. Namun sekarang, Pemprov Sumbar memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh membayar pajak melalui undian Gebiar Pajak. Untuk mendapatkan undian tersebut, masyarakat cukup membawa STNK tahun 2026.
4: Untuk tahun ini justru kita balikkan lagi. Kita memberikan apresiasi, penghargaan kepada para WP kita, masyarakat kita yang aktif membayar pajak, melalui Gebiar Pajak. Yang berhak mengikuti undian Gebiar Pajak ini adalah pada warga kita yang telah membayar pajak tahun 2024, tahun 2025, dan tahun 2026. Selama ini kita hargai pemutihan kepada saudara kita yang lalai membayar pajak, kita hargai kepada yang taat membayar pajak melalui Gebiar Pajak.
9: Al-Amin menyebut, hadiah utama yang disiapkan dalam Gebiar Pajak Sumatera Barat 2026 terdiri dari 3 paket umroh, 3 sepeda motor, 5 sepeda motor listrik, serta 9 gram emas dan ratusan hadiah menarik lainnya. Pengundian hadiah utama dilakukan menggunakan sistem aplikasi yang disediakan Bapenda Sumbar. Alamin juga mengingatkan masyarakat untuk pembayaran pajak semakin mudah karena dapat dilakukan melalui berbagai metode pembayaran digital. Untuk layanan kioski, masyarakat cukup membawa KTP dan dapat melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
1: Penertiban pagar rumah yang menggunakan sebagian badan jalan di kawasan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, berujung bentrokan antara petugas dan pemilik rumah kemarin. Dua personil Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang terkena lemparan batu pada bagian kaki saat menjalankan penertiban. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
10: Iyalah, ada hancur beton tuh, tinggal pintunya.
11: Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Padang, Eka Putra Irwandi, kepada RRI pagi tadi mengatakan penertiban dilakukan setelah pemilik rumah sebelumnya mendapat teguran terkait bangunan yang telah memakan sebagian badan jalan. Teguran secara lisan hingga pertemuan langsung telah dilakukan sejak pekan lalu, dan pemilik rumah sempat menyatakan kesediaan membongkar pagar secara mandiri. Akan tetapi, kata Eka, pembongkaran belum dilakukan hingga petugas kembali turun ke lokasi untuk menertibkan bangunan tersebut. Penertiban melibatkan Satpol PP Kota Padang bersama SK4, Babin Kamtipmas, serta personil BKO Kecamatan Koto Tangah. Eka menyampaikan dalam penertiban itu, anak pemilik rumah menolak tindakan petugas dan melakukan pelemparan batu, sehingga dua personil Satpol PP Padang terkena di bagian kaki. Kedua personil yang mengalami luka tersebut telah melapor kejadian itu ke Polres Resta Padang untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, Eka menyebutkan bagian badan jalan yang sebelumnya tertutup pagar kini sudah dapat dilalui kendaraan. Meskipun demikian, masih terdapat puing-puing pagar di lokasi dan Satpol PP telah berkoordinasi dengan kelurahan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM untuk membantu membersihkan sisa material tersebut.
10: Karena kalau puing-puing batu-batu itu kan masih bisa digunakan yang bersangkutan, atau kalau memang yang nggak terlalu lule kan bisa orang lain untuk mengambil timbunan kan misalnya gitu, Bu.
12: Kalau yang kena lemparnya batu, aduh kawan-kawan, kepatang lah membuat laporan ke Polresta, nanti tergantung Polresta lah untuk menilai lanjut, enggak itu memang wewenangnya kan. Kan ada dua orang yang otak itu kan, Ibu, kaki ya sekarang utang.
11: Eka Putra Irwandi menegaskan, penertiban bangunan yang menggunakan ruang publik dilakukan secara bertahap setelah adanya laporan dan surat dari kelurahan maupun kecamatan. Tahapan tersebut dimulai dari teguran lisan dan tertulis hingga pembongkaran dengan dukungan personel minimal 30 orang saat kegiatan penertiban di lapangan. Selain penertiban bangunan, Satpol PP Padang juga rutin mengawasi aktivitas pedagang kaki lima yang berpindah-pindah lokasi. Pengawasan dan penertiban dilakukan setiap hari dengan mengerahkan 15 personel untuk menjaga ketertiban pembangunan ruang publik di Kota Padang. Salidla Putri melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat menjadi salah satu tahapan penting dalam pembinaan atlet menuju kompetisi tingkat nasional. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat mendorong atlet yang berlaga menjadikan ajang tersebut sebagai momentum mengukur kesiapan dan meningkatkan prestasi.
13: Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 diharapkan menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet menuju kompetisi tingkat nasional. KONI Pusat mendorong seluruh atlet yang berlaga untuk menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Wakil Ketua 5 KONI Pusat, Tursandi Alwi, dalam sambutannya pada pembukaan Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 kemarin malam mengatakan, Porprov merupakan wadah bagi atlet terbaik Sumatera Barat untuk mengukur kemampuan dan prestasi. Ajang tersebut juga menjadi bagian dari proses pembinaan atlet yang dipersiapkan menghadapi kompetisi di tingkat nasional. Ia meminta seluruh perangkat pertandingan, termasuk wasit dan juri, menjaga objektivitas dalam memimpin setiap pertandingan. Penyelenggaraan Porprov diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi olahraga, tetapi juga berjalan dengan baik dari sisi administrasi, serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
14: Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat harus terselenggara dengan baik dan lancar. Kalian para atlet yang bertanding adalah yang terbaik di Sumatera Barat. Porprov ini merupakan bagian penting dari proses pembinaan atlet. Juara Porprov ke-16 merupakan atlet-atlet yang paling siap mewakili Sumbar pada kompetisi tingkat nasional.
13: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, Hamdanus, mengatakan seluruh 19 kabupaten dan kota telah mendaftarkan kontingennya dan siap mengikuti Porprov ke-16. Ia menyampaikan Porprov tahun ini juga menghadirkan sejumlah cabang yang baru dipertandingkan seperti surfing, kabadi, kriket, dan MMA atau tarung bebas.
15: Jauh bedanya sebetulnya. Kalau sebelumnya, itu OC-nya ada di tuan rumah, bupati atau wali kota. Kalau sekarang, OC-nya juga di KONI Sumatera Barat. PB namanya sekarang. Latihan besar. Bertambah saya kira, contohnya Mentawai dari 5 cabur yang dipertandingkan, 4 cabur baru. Yang lama cuma judo, tapi surfing, kabadi, kemudian kriket dan MMA, tarung bebas baru sekarang dipertandingkan.
13: Hamdanus mengingatkan seluruh atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga kekompakan selama bertanding. Menurutnya, kemenangan dan kekalahan merupakan bagian dari kompetisi, sedangkan semangat persatuan tetap harus dijaga untuk mendorong prestasi olahraga Sumatera Barat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi atlet, namun juga memberikan dampak ekonomi dan pariwisata bagi daerah. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah berharap penyelenggaraan Porprov yang berlangsung 2 hingga 14 Oktober tersebut harus memberi manfaat luas bagi masyarakat.
16: Memberikan dampak multi efek daripada olahraga ini.
11: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah saat membuka Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 di Istana Gubernur Sumatera Barat malam tadi mengatakan kegiatan olahraga tersebut tersebar di 12 kabupaten dan kota sengaja diarahkan agar aktivitas olahraga ikut menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah. Adapun daerah yang siap menjadi tuan rumah diantaranya Kota Padang, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pasaman Barat. Menurut Mahyildi, penyebaran lokasi pertandingan Porprov ke-16 dapat meningkatkan kunjungan masyarakat ke berbagai daerah selama kegiatan berlangsung. Kondisi tersebut diharapkan berdampak pada sektor pariwisata, usaha masyarakat, serta menjadi hiburan bagi warga yang menyaksikan pertandingan. Mahyildi mengatakan, Porprov juga menjadi momen meningkatkan jam terbang atlet Sumatera Barat setelah kegiatan serupa terakhir digelar pada 2018. Berdasar data yang diterima, terdapat 8 ribuan atlet yang mengikuti berbagai cabang olahraga untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mempersiapkan diri menuju kompetisi tingkat nasional, yaitu Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
16: Pariwisatanya juga berdampak, kemudian olahraganya juga berdampak, dan kita juga ya menggerakkan olahraga ini pada saat yang sama juga adalah untuk mengarahkan potensi-potensi anak muda ini, generasi muda kita, kepada yang positif. Ketika mereka sudah beraktivitas dalam kegiatan yang positif di antara olahraga, pada saat yang sama juga akan terjadi penurunan terhadap kegiatan-kegiatan yang negatif. Jadi makin banyak kita arahkan muda-mudi kita ini kepada kegiatan yang positif, yang akan berefek kepada kesehatan, yang akan berefek kepada ekonomi masyarakat, maka itu adalah salah satu solusi ya, dalam rangka untuk mengurangi perilaku-perilaku yang tidak kita harapkan.
11: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah meminta seluruh atlet mengikuti pertandingan secara serius dan menjunjung semangat olahraga selama kompetisi berlangsung. Baginya, pembinaan melalui Porprov ke-16 Sumatera Barat penting untuk mengarahkan energi generasi muda pada kegiatan yang positif dan produktif. Salidala Putri melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah sebagai bonus bagi seluruh atlet yang berhasil meraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16. Sebanyak 390 atlet Dharmasraya akan bertanding pada 37 cabang olahraga.
5: Bupati Kabupaten Darmas Raya Anissa Suci Ramadhani kemarin mengatakan keberangkatan atlet Darmas Raya pada pelaksanaan Porprov yang berlangsung mulai tanggal 2 hingga 14 Oktober 2026 bukan sekedar membawa nama pribadi, tetapi juga membawa nama keluarga, daerah, serta harapan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta agar atlet bertanding dengan sungguh-sungguh penuh semangat. Dan menunjukkan mental juara. Menurut Anissa, menjaga kehormatan daerah, menjunjung tinggi sportivitas, menghormati lawan serta menghargai wasit dan perangkat pertandingan merupakan bagian penting dari perjuangan seorang atlet. Sebab seorang atlet sejati bukan hanya diukur dari seberapa banyak medali yang dibawa pulang, tetapi juga dari karakter, disiplin, kerja keras, dan sikap sportif yang ditunjukkannya.
17: Kontingen dari Darmas Raya berjuang mewakili Darmas Raya untuk mengharumkan nama Darmas Raya nantinya di Porprov yang sudah 8 tahun tidak terlaksana. Tentu kami mewakili pemerintah Kabupaten Darmas Raya selalu mendukung prestasi-prestasi olahraga dan khususnya atlet-atlet Darmas Raya. Ketika saya lihat capaian-capaiannya banyak dan masih sangat luar, harapan saya tentu bawalah medali pulang sebanyak-banyaknya. Nanti diberikan kelancaran, tanggalkan 1 miliar untuk bonus.
5: Anissa menyampaikan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para atlet, pemerintah Kabupaten Darmas Raya telah mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah sebagai bonus bagi seluruh atlet yang berhasil meraih medali pada Porprov. Komitmen tersebut menjadi bentuk penghargaan pemerintah daerah terhadap kerja keras, perjuangan dan prestasi atlet yang membawa nama Kabupaten Darmas Raya pada ajang olahraga tingkat Provinsi Sumatera Barat. Anissa berharap seluruh pelatih, manajer dan ofisial dapat menjaga kekompakan, komunikasi dan kebersamaan serta memberikan pendampingan terbaik kepada para atlet agar dapat bertanding dengan tenang, fokus, dan percaya diri sehingga kontingen Darmas Raya mampu meraih prestasi terbaik dan membawa pulang medali sebanyak-banyaknya. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Mentawai menawarkan pilihan lokasi surfing dengan karakter ombak yang dapat dinikmati peselancar pemula hingga profesional. Keunggulan tersebut menjadi modal penting dalam mengembangkan surfing sebagai daya tarik wisata sekaligus sumber ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
9: Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai, Aban Barnabas, kepada RRI pagi tadi mengatakan, ombak menjadi salah satu keunggulan Mentawai dibandingkan destinasi surfing lainnya. Menurut Aban, Mentawai memiliki lokasi surfing dengan karakter ombak yang beragam sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan peselancar mulai dari pemula, tingkat menengah hingga profesional. Potensi tersebut tidak hanya mendukung prestasi olahraga, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Ia menyebut, pertumbuhan aktivitas surfing turut mendorong berkembangnya usaha lokal seperti akomodasi, transportasi, rumah makan, kafe, minimarket, hingga rental mobil. Pemkab Mentawai juga mendorong resort menggunakan jasa armada transportasi lokal untuk menjemput wisatawan dari dermaga.
18: Kebutuhan-kebutuhan logistik para wisatawan itu sudah ada. Sekarang sedang berjamur rental mobil dan rental motor. Jadi ini dampak ekonomi yang dirasakan. Serta kafe-kafe ini sudah ada. Tentu ini peluang ekonomi yang dapat diambil oleh masyarakat. Termasuk juga laundry tumbuh karena resort sudah kurang tercover dia.
9: Abang menambahkan, meski sebagian besar lokasi surfing harus diakses menggunakan kapal sehingga biaya transportasi tinggi, kondisi tersebut tidak mengurangi minat peselancar untuk datang ke Mentawai. Aban menyebut, aktivitas surfing juga memberikan kontribusi ekonomi dengan penerimaan daerah pada tahun sebelumnya mencapai 14,3 miliar rupiah. Elan Silviasari melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pertamina memastikan produk BBM jenis Pertalite yang beredar di Sumatera Barat telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas. Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi atlet, namun juga memberikan dampak ekonomi dan pariwisata bagi daerah. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

Dari Kosan Sudirman 12 Padang, PDKR dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat beraktivitas juga untuk Anda di siang hari ini. Kita berjumpa kembali dalam program Opsi, obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia untuk edisi hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Gimana nih kabarnya pendengar di siang hari ini? Mudah-mudahan selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas Anda, dan pastinya untuk Anda di siang hari ini tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Oke, dalam program Opsi seperti biasa pendengar, kita akan ada list lagu, jadi silakan untuk Anda dapat memilih ya sesuai dengan list lagu yang kami sediakan. Nanti saya akan bacakan juga list lagunya, dan untuk Anda juga dapat bergabung secara interaktif ya di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975. Serta untuk Anda juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga dapat bergabung ya melalui live chat kita di sana, jadi nanti saya akan bacakan juga. Oke, tadi program Opsi kita hari ini sudah dibuka dengan lagu dari Sandi Tema featuring Wisha ya, Kaulah Yang Kusayang. Itu dia list lagu pembukanya yang sweet ya. Emang suka yang sweet-sweet ya, karena memang harus kita harus berusaha untuk menciptakan momen itu, momen-momen manis gitu ya kan. Oke, pendengar, sebelum saya terima telepon di siang hari ini, saya akan bacakan list lagunya dulu ya. Oke, list lagu kita hari ini ada Hanggini Lebih Darinya, kemudian Cakrakan featuring Siti Nurhaliza, Seluruh Cinta, ada Pasto Setia, Andra and the Backbone, Dengarkan Aku, ada Prilly Latuconsina, Katakan Cinta, kemudian Judika, Putus Atau Terus, ada Dewi-Dewi Roman Picisan, Syahrini Kau Yang Memilih Aku, ada Slang Ku Tak Bisa, kemudian ada Smash Oh Ya,

0: Di Overtune bukan sekedar kata, ada Afgan bukan cinta biasa. ST12 Putri Iklan ada The Chang Cheaters, Ayo Semangat, Unmesh Kamaleng, Cinta Luar Biasa. Ada Gisel Pencuri Hati, kemudian Mulan Jamila, Cinta Mati 3. Firza Seperti Yang Kau Minta, terakhir ada Semi Simorangkir, Dia. Itu list lagu kita untuk hari ini pendengar. Kita langsung ke penelpon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Wah. Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke.
1: Okay.
0: 100% Indonesia. Bang Teddy, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat. Dinda, apa kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Waduh, kemarin Dinda pagi Unisia. Sekarang Uni pagi, Dinda siang.
0: Iya.
1: Kayak trio macam burung sana kayaknya.
0: Iya
1: nih.
0: Dong.
1: Alhamdulillah lah kalau begitu. Ya. Kalau lah burung sana kok enggak bisa dipisahkan dong.
0: Oh, iya dong.
1: Apalagi jagonya kompak selalu.
0: Nah, iya betul tuh.
1: Waduh, mudah-mudahan kita menang lawan Thailand nanti ya, Dinda.
0: Amin, amin, amin.
1: Nah, terus besok Semen Padang menang pula itu derby lawan Riau kita ya.
0: Iya benar.
1: Aduh, kasih bahagialah kami ini ya. Baik timnas, baik Semen Padang, kasih bahagia pendukungmu ini gitu.
0: Oke deh.
1: Oke deh. Ada apa lagi, Din?
0: Ada apa lagi nih? Apa masih banyak apa lagi nih?
1: Udah selesai ya cerita ya. Kok bisa kayak gitu sih? Sesama diam sih gitu loh.
0: Iya, karena tadi Bang Teddy menggebu-gebu nih menceritakan ini ya.
1: Iya dong. Kalau fan berarti memang harus kayak gitu. Kenapa harus layu-layu ngomong?
0: Iya, betul-betul. Iya.
1: Betul. Besok libur apa siaran lagi, Din?
0: Besok hari apa tuh? Hari Minggu ya? Masih masuk.
1: Malam ini, yakin nih Bang Teddy ini.
0: Oh enggak, sore Bang Teddy.
1: Aduh.
0: Senin baru malam, Senin.
1: Enggak apa-apa. Sama kayak dulu, minggu kemarin Dinda Senin juga itu.
0: Iya, sering ya.
1: Minggu kemarin, ya. Enggak salah Dinda kasih Bang Teddy lagunya lagu Jepang itu, Takorea apa Jepang.
0: Oh iya, Dinda Jepang itu.
1: Itu lagunya tuh kosong itu, Din.
0: Iya, emang
1: cuma
0: iya.
1: Bang Teddy enggak ngerti aja sih, Dinda yang tahu lah ya.
0: Judulnya apa-apa. Aja First Love tuh.
1: Oh, sepanjang udah stop dulu, Din. Ini lagu pembuka tadi itu judulnya apa, Din?
0: Kaulah Yang Kusayang, penyanyinya Sandi Tema.
1: Ini love song-nya ya, Din ya?
0: Iya dong.
1: Love song enggak dapet Bang Teddy itu, Din.
0: Apa?
1: Ada. Nanti habis lagu love song.
0: Ada, tenang aja ya, Bang Teddy.
1: Takutnya itu, takut ajanya kayak gitu sih gitu.
0: Tenang, selalu banyak ini bantuin lagunya.
1: Banyak ya. Okelah kalau begitu. Udah okay ya, Bang Teddy mau turun dulu ya.
0: Oke.
1: Salam nanti yang akan gabung semuanya disalamin tanpa terkecuali. Spesialnya buat trio Macan Badung Sana.
0: Oke deh.
1: Makasih banyak ya, Din ya.
0: Sama-sama, Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Rawang. Kita ke penelpon di WhatsApp dulu ya, pendengar. Ada Ibu Irza Hanum nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
2: Halo, waalaikumsalam Rani. 100% okay. Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabar Bu Irza?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Rani gimana kabarnya? Udah makan Rani?
0: Kayaknya habis ini baru makan nih Bu Irza.
2: Iya. Oke.
0: Bu Irza pasti udah
2: terlambat.
0: Makan ya.
2: Udah dong
0: ya. Oke okay, iya. Deh. Bu Irza mau lagu apa nih siang ini?
2: Anu aja lah, sama tadi tuh Cakrakan.
0: Oh, Cakrakan sama Siti Nurhaliza ya.
2: Iya. Okay. Iya.
0: Oke, boleh salam-salam dulu Bu Irza, silakan.
2: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Salam buat Bang Teddy, buat Ajo Uni yang undang Ajo, buat Bu Nur, buatnya Bu Ayu, buat Tajudin di Minasa, buat Cliff, buat Chris Pati.

0: Dijambi, pokoknya buat semuanya aja lah Rani,
1: Oke
0: yang
1: deh.
0: biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu, sehat selalu. Makasih Rani,
1: Amin. Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum ya di Parak Pisang. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Opsi Rani.
1: Selamat siang Bang Tajudin, apa kabar siang ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Panas.
1: Oh, di sana lagi panas ya?
2: Iya, okay, belum ada hujan.
1: Belum ada hujan tuh.
2: Ya bulan besok.
1: Oke deh. Gimana? Udah makan siang belum nih, Bang Tajudin? Udah dong.
2: Udah,
1: di sana udah mau sore ya.
2: Iya.
1: Oke deh, Bang Tajudin, mau lagu apa nih siang ini?
2: Ani, gimana kabarnya dulu nih?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Tajudin.
2: Lagunya dipilih aja, Rani.
1: Oh, lagunya dipilihin aja, oke deh. Salam-salam dulu silakan, Bang Tajudin.
2: Iya, salam buat Ibu Irsa Hanum tadi, buat Kak Rahma, buat Hanafi, buat semuanya aja deh. Buat Rani, jaga kesehatan.
1: Sampai ketemu
2: lagi, Rani.
1: Oke.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang juga untuk Bang Tajudin ya. Selamat siang menjelang sore kalau di sana tuh di Minahasa. Oke. Sudah tiga penelpon kita. Tadi ada Bang Teddy, ada Ibu Irza Hanum, dan Bang Tajudin. Kita ke lagu dulu ya, pendengar. Nanti kita akan terima penelpon dan baca-baca WhatsApp yang udah masuk juga. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Insomnia adalah kondisi yang membuat seseorang susah untuk tidur hingga tidak bisa merasa nyenyak ketika tidur. Selain itu, insomnia juga terkadang terjadi secara terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ternyata ada loh fakta-fakta insomnia yang perlu kita ketahui. Di antaranya, insomnia bisa terjadi karena faktor gen atau keturunan. Jika Anda sering mengalami insomnia, bisa saja itu merupakan faktor keturunan dari keluarga. Sebuah penelitian pernah menyebutkan orang yang menderita insomnia kebanyakan memiliki sejarah keluarga dengan gangguan tidur yang sama. Selain manusia, hewan juga bisa mengalami insomnia. Insomnia tidak hanya terjadi pada manusia, bahkan hewan dapat mengalami insomnia atau susah tidur. Dari penelitian yang dilakukan para ahli dari Washington University School of Medicine, insomnia juga menyerang serangga. Sayangnya, tidak seperti manusia, hewan dan serangga tidak bisa mengeluh ketika mengalami insomnia. Hewan yang mengalami insomnia, gejalanya mirip dengan manusia. Mereka akan merasa lemas, pusing, hingga sempoyongan, tidak fokus, hilang kesadaran, dan bergerak lambat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pada Senin 7 September 2026 beredar sebuah video arsip cadangan di X oleh akun Black Regers @BlackRegers85717 yang menampilkan beberapa orang yang mendorong patung Ganesha ke dalam air dengan narasi setelah banjir kehancuran melanda Nepal, sebagian besar penduduk di sana telah memeluk Islam. Mereka tampak membuang berhala mereka ke laut. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, kitab Allah, sunnah Rasulullah. Salawat dan salam semoga tercurah kepadanya. @AbnalMerkab. Pertangkapan layar dibuat unggahan tersebut sudah dilihat 434 kali, mendapatkan 2 jawaban, dibagikan 2 kali dan disukai oleh 5 pengguna X lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Tambek Hoax memeriksa foto yang disebarkan menggunakan Google Lens. Hasilnya ditemukan beberapa sumber yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi. Akun YouTube Puja Sarkar @PujaSarkar0 membagikan video pada 17 September 2026 di kolaborasi dan didukung oleh beberapa referensi hasil pencarian di Google dan X menggunakan kata kunci Ganesh Visarjan berdasarkan petunjuk dari hasil pencarian Google Lens. Sumber-sumber di atas mengkonfirmasi bahwa video yang disebarkan adalah rekaman ritual Ganesh Visarjan oleh penganut agama Hindu yang mengembalikan patung tanah liat untuk kembali ke bentuk asalnya karena larut dalam air dan kembali ke bumi. Faktanya, video yang disebarkan adalah rekaman ritual Ganesh Visarjan oleh penganut agama Hindu. Jadi, unggahan berisi video dengan narasi masyarakat Muslim di Nepal buang berhala ke laut merupakan kategori konten yang menyesatkan atau misleading content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, untuk Anda pendengar masih dapat ya bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita terima penelpon kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Opsi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia, selamat siang Rani.
0: Selamat siang juga Kak Rahma, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Gimana Rani nih di Batu Sangkar cuacanya?
1: Mendung-mendung deh.
0: Mendung-mendung. Oke deh, udah makan siang belum nih?
1: Makannya baru sekali ini dari pagi.
0: Oh, berarti nanti makannya sore gitu ya? Nggak tahu juga.
1: Abis Opsi ntar baru makan lagi.
0: Oke deh. Oke, Kak Rahma, mau lagu apa nih siang ini?
1: Mulan Jamila masih ada.
0: Mulan Jamila masih ada?
1: Iya dah, itu aja.
0: Itu aja, oke deh. Salam-salam dulu silakan, Kak Rahma.
1: Yang pasti salam sehat, selesai dan bagai selalu buat Rani. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Buat Tanjudin yang telah bergabung tadi, salam sehat juga di Binasa. Buat Rahma Sisters di Perantauan selalu. Buat Yara dan Yami Kencana Tami, dan buat Putri Yasmin di Jakarta, sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Hanafi, salam sehat. Buat Cudipo, buat Ibu Irza Hanum, buat Pak Bukhari di Jambi, dan juga buat Pak Hamzah Yusuf ya di Jambi, yang selalu di WhatsApp bergabung. Kalau sekali-sekali gabung lewat telepon, dia kan minta nomor telepon dari Poros Satu dari Padang, kan dari Kak Rahma deh, dia ketemu di Tanjung Yusuf.
0: Oh gitu, oke deh.
1: Buat Ayu di Ayu Manisi di Masohi Maluku Tengah, buat dia di Kupang, buat Tedina di Bogor, buat Ibu Nur, buat Ibu Ayu, buat Ika, buat Hendra di Sungai Yang, salam sehat selalu. Buat Uniang Hajo, buat pokoknya buat semua-semua yang lagi monitor di siang menjelang sore ini, selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak Rani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma ya di Batu Sangkar. Pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Opsi.
2: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Halo Bang Hanafi, apa kabar?
2: Baik, sehat, alhamdulillah.
0: Oke. Alhamdulillah sehat juga. Gimana, udah makan siang belum nih?
2: Udah tadi makan siang, hampir kenyang.
0: Iya, emang harus hampir kenyang, jangan kekenyangan ya.
2: Iya. Kani udah makan siang?
0: Oh, udah dong.
2: Udah.
0: Oke deh, Bang Hanafi mau lagu apa siang ini?
2: Lagu Pasto udah diambil sama Bang Tajudin. Gimana lagi? Ini Hanafi maunya mengkit lagu Pasto untuk Hanafi request sama Kani.
0: Ya udah, berarti diganti aja lagunya.
2: Iya. Apa lagi yang tersisa?
0: Oh, nggak ingat listnya?
2: Nggak ingat. Okay, saya deh. Ingatnya cuma lagu Pasto ini aja.
0: Yaudah, kita bacakan dulu lagi ya listnya. Ada Hanggini, Lebih Darinya, Andra and the Backbone, Dengarkan Aku, ada Judika, Putus Atau Terus, Dewi Dewi, Roman Picisan, Syahrini, Kau Yang Memilih Aku, ada Slang, Ku Tak Bisa, Smash, Oh Ya, di Overtune, Bukan Sekedar Kata, ada Afgan, Bukan Cinta Biasa, ST12, Putri Iklan, ada The Chang Cheaters, Ayo Semangat, Unmesh Kamaleng, Cinta Luar Biasa, Giselle, Pencuri Hati, Firza Seperti Yang Kau Minta, dan Semi Simo Rangkir Dia.
2: Lagu ini aja, ingin ku mengejar ribu bayangmu.
0: Oh, dari Smash ya?
2: Tak sampai, ya.
0: Oke deh.
2: Oh ya.
0: Oh ya, dari Smash. Oke, boleh salam-salam dulu, silakan.
2: Salam pertama buat Kani yang tengah bertugas, semoga selalu ada aktivitasnya,
0: dilindungi
2: oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat buat Bang Tajudin, ya, terus salam buat Bang Giri, Kak Diana, Kak Ulan, kemudian Kak Gazi, Kak Makak Mary, mungkin di samping Bu Nancy di veteran, Pak Teddy, buat semuanya aja.
0: Okay.
2: Kak Rani, ini lagu yang nanti request ini membagikan nostalgia ya.
0: Oh iya iya iya.
2: Ya,
0: oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimo Datar ya, pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Tadi lagunya dari Smash ya. Oh iya. Oke. Okay. Kita terima satu penelpon lagi, pendengar. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Opsi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pagi.
0: Oh. 100% Indonesia. Ini Pak Bukhari ya?
3: Ya, apa kabar Mbak
0: Rani?
3: Mbak Rani apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Pak Bukhari apa kabar siang ini, Pak?
3: Alhamdulillah baik, sehat juga, Pak.
0: Gimana di Tebo cuacanya,
3: Pak? Panas, Pak.
0: Oh, panas. Tapi udah sempat hujan ya kemarin ya?
3: Oh iya, sebentar, Pak.
0: Sebentar aja, oke,
3: sebentar
0: deh.
3: Aja, iya.
0: Oke deh, Pak Buhari, mau lagu apa siang ini, Pak?
3: Belum tahu lagunya.
0: Oke, saya bacakan lagi ya list lagunya ya, Pak Buhari. Oke, ada Judika Putus Atau Terus, ada Dewi Dewi Roman Picisan, kemudian ada Syahrini Kau Yang Memilih Aku. Slang Syahrini aja, oke deh. Salam-salam dulu, silakan.
3: Sekarang tuh karam mas, semoga sehat terlalu.
0: Amin.
3: Tuhan Abdi tadi bersih sama Pak Zul, Landiana, Angkel Kazi, untuk Ibu Isa Anumnya juga, untuk Ika, Supri, dan semua suara Marani ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, spesial untuk Marani, semoga sehat terlalu suara sama ya.
0: Amin.
3: Ya, terima kasih, Pak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buhari di Tebo Jambi ya. Pendengar sudah bergabung di siang hari ini dan kita langsung ke lagu dulu ya. Ada 3 lagu yang akan kita putarkan sesuai dengan pilihan para pendengar kita tadi yang sudah bergabung. Untuk Anda dimanapun berada, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa tuh bentol-bentol sana-sini?
2: Biasalah, ada yang rindu sweet banget kan?
1: Huh? Sweet. Gini ya, jerawat itu bukan berarti ada yang rindu. Tapi itu disebabkan karena banyaknya kulit mati yang menyumbat pori-pori, produksi minyak jerawat yang berlebihan, serta adanya pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes, dan masih banyak lagi tuh penyebab lainnya. Makanya bersihin muka jangan males dong.
2: Yah, jadi gak ada yang lagi kangen dong.
1: Ada tuh, bakteri. Kangen semua tuh kayaknya.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
0: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, untuk Anda masih dapat bergabung ya pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita terima penelpon kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Opsi 100% Indonesia. Rani Samsezwe.
0: Halo, Uncle, apa kabar?
1: Oh, alhamdulillah, agak batuk dikit.
0: Wah, ini kayaknya udah lama nih gak ngobrol sama Uncle nih. Kemana aja nih Uncle?
1: Gak ada kemana-mana, ini lagi dalam perjalanan. Raninya gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ini lagi di mana nih posisinya Uncle? Mau perjalanan kemana nih?
1: Sekarang tepatnya di ini, udah dari Bukit Tinggi mau ke Batu Sangkar.
0: Oh, oke. Oke deh, gimana Raninya nih udah perjalanan Uncle cuacanya?
1: Cuacanya cerah-cerah mendung nih ya Rani.
0: Ah, oke deh.
1: Di Kota Padang gimana? Cerah ya?
0: Ah, sama juga. Cerah-cerah mendung juga nih Uncle.
1: Yang pasti prosatu tetap cerah kan?
0: Oh, tetap karena bersinar ada, soalnya ada kan? Rani di sini.
1: Iya, Rani Samsezwe-nya ada di situ ya.
0: Oke deh. Tadi Uncle udah nanya udah makan apa belum? Udah, Uncle.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh, Uncle mau lagu apa nih siang ini Uncle?
1: Apa yang tertinggal lagi nih?
0: Ini ada slang nih, belum ada yang ngambil.
1: Ah, slang aja.
0: Ku tak bisa.
1: Ya, nggak perlu bacaan yang lain.
0: Oke. Oke deh, Uncle salam-salam dulu, Uncle silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali, salam buat Ibu Semaya sehat selalu, yang umur rezeki dan rahasia selalu. Salam buat Rani yang lagi tugas sehat selalu, lancar selalu aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buat Rani.
0: Amin.
1: Salam buat Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu keluarga. Salam buat Ibu Irza Hanum.
0: Okay.
1: Salam buat Ibu Asmara Mauni. Salam buat Oma Nur. Salam buat Oma Ayu. Buat Ibu Cica. Salam buat Ajo Iwan. Salam buat Ajo Uniang, gak lupa juga di Kompleks Penasunan Gadut. Salam buatnya Pak Ilham, salam buatnya Pak Anton, Bang Budi Cenego, buatnya Pak Saf, salam buatnya Bang Hanafi, Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika. Salam buat Bang Ali, salam buatnya Pak Bohori, salam buatnya Bang Anul. Salam buat ini Bang Cuti Tamame. Salam buat Kak Yu di Maluku Tengah, salam buat Bang Winijo. Salam buat semua-semua yang lagi monitor tanpa terkecuali. Sejujurnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati.
0: Oke deh.
1: Buat Rani, selalu semangat, selalu ceria.
0: Siap, Uncle.
1: Makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi ya, dari lagi dalam perjalanan tadi katanya, dari Bukit Tinggi ke Batu Sangkar. Oke, pokoknya untuk Anda pendengar yang lagi dalam perjalanan, sambil dengerin Perosal Terari Padang, hati-hati di jalan ya, selamat sampai tujuan juga nih pendengar. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
2: Selamat siang juga Opsi. Wah, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ini aduh, lupa nih siapa nih.
2: Ayo.
0: Yang di tobat. Ini ya, yang di Balai Baru bukan?
2: Ayo coba, kalau benar itu dapat payung. Ayo.
0: ini siapa ya? Oh, ini Kak Klip ya? Kak Klip di Manado ya?
2: Betul. Tuh, 100 dapat payung buat Rani.
0: Oh
2: kalau
0: iya
2: gitu.
0: Bener ya, dapat payung ya, ditunggu nih
2: supaya
0: payungnya.
2: Supaya keluar dari studio, pulang ke rumah gak kepanasan, gak gak jadi gosong nanti.
0: Iya, kalau hujan gak kehujanan juga tuh.
2: Betul sekali, tapi di sana emang udah hujan.
0: Oh iya, kemarin hujan.
2: Deras gak?
0: Oh lumayan, Kak Klip.
2: Waduh, keren kalau begitu. Kalau di sini kami sangat merindukan hujan loh.
0: Iya, di sana belum
2: Manado,
0: hujan ya.
2: Minahasa belum sama sekali.
0: Mudah-mudahan cepat turun hujan ya, Kak Klip.
2: Batu dalam doa ya. Kalau hujan deras di sana bagi-bagi dong ya kemari ke Manado ya.
0: Iya, di sini lagi mendung juga nih. Kayaknya mau hujan juga.
2: Mudah-mudahan lah. Kan di sana kan masih tetap mengharapkan hujan kan? Karena hujan sehari kan itu belum cukup kan?
0: Betul.
2: Mudah-mudahan. Mendung itu bukan dalam arti bukan berarti tidak hujan, tapi mendung itu pasti hujan di sana.
0: Amin. Mudah-mudahan di Manado juga segera hujan ya, Manado dan sekitarnya.
2: Amin. Pasti itu.
0: Oke deh. Gimana?
2: Apa kabar juga Rani dulu?
0: Alhamdulillah baik, Kak Klip.
2: Udah minum air putih belum?
0: Oh, udah banyak deh, kayaknya udah habis segalon deh ini kayaknya.
2: Iya begitu dong. Ya, kalau Kak Klis itu cuma tanya nggak yang lain-lain, cuma udah minum air putih belum?
0: Iya harus dong, jangan sampai kamu minum air putih.
2: Jangan nanti dehidrasi kan?
0: Betul,
2: nanti
0: jangan dong.
2: Kabarku baik. Tadi kan terakhir kan tanya kabarku baik, tapi masih panas loh di sini. Sini kan udah jam 3 lewat kan?
0: Nggak kemana-mana nih, Sabtu kan?
2: Oh nanti sebentar loh, nanti sebentar sekitarannya jam 7-8an baru keluar.
0: Oh gitu. Itu udah malam ya keluarnya ya?
2: Nanti malam.
0: Oh gitu, kemana
2: kan,
0: tuh?
2: Kan malam minggu kan?
0: Eh iya betul. Oh perlu mau pergi malam minggu nih ceritanya.
2: Ada di kafe, ya. Ada live musik, walaupun Kak Cliff nggak pinter nyanyi tapi ya.
0: Hobi nyanyi ya?
2: Ya nyanyi-nyanyiin kan udah ada di apa

0: emang ya, pengalaman
1: kamu pilih
0: pribadi.
1: Yang mana? Rani pilih yang mana? Putus atau terus? Ayo, ayo, ayo. Pilih salah satu dong.
0: Iya, dilihat dari situasi dan kondisi, Kak Cliff. Kalau misalnya kalau misalnya lebih berat keputus, ya udah putus aja. Tapi kalau misalnya masih bisa diperbaiki, ya terus.
1: Oh, jadi Judika aja ya, Kak Cliff mau pilih ya.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Putus atau terus, gitu lah. Kita mau memperbaiki dulu. Kalau memang udah gak bisa dipertahankan, ya putus aja gitu kan.
0: Betul.
1: Oke deh. Oke, Kak Cliff, salam pertama spesial Rani.
0: Yuhu.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Ya. Sukses.
0: Amin.
1: Banyak rezeki. Saldonya tetap bertambah.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Amin panjang.
0: Aminnya panjang tuh kalau yang itu tuh.
1: Oke, yang pada gabung tadi ya, sempat monitor ada Kak Rahma. Salam kompak ya, Kak Rahma. Di mana Batu Sangkar ya? Atau di mana dia?
0: Iya, di Batu Sangkar.
1: Karena ketemu, sering ketemu di 100% nasional berjaringan kan sama Ihsan, sama siapa tuh pokoknya temannya Ihsan gitu, sama Yudis atau temannya siapa itu, atau siapa itu yang Roli Hutahayan gitu. Terus siapa lagi ya, Tajudin juga yang ada di Minahasa. Terus siapa lagi yang satu yang gabung tadi ya, aduh lupa
0: yang mana
1: namanya
0: nih? Yang mana Pak Buhari ya. Bukan
1: cewek,
0: cewek siapa tuh Kak? Ini Ibu Irza Hanum.
1: Irza Hanum, ya salam kompak kita ya dengan Kak Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Kalau mau ke Manado nanti kontak ke Kak Cliff, nanti Kak jemput di Bandara Samratulangi.
0: Oke.
1: Terus ada lagi ya semua-semualah yang sudah pada gabung dan masih ngantri di belakang atau cuman apa pendengar pasif. Salam kompak semua, salam sehat, tetap jaga kesehatan kita semua. Itu aja ya, Rani yang cantik, imut, baik hati.
0: Amin.
1: Dadah, selamat sore.
0: Selamat sore juga untuk Kak Cliff di Manado ya, pendengar. Oke, ini ada yang WhatsApp juga nih. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia, Mbak Rani dari Judika. Oh, udah terpilih nih lagunya. Bang siapa nih? Salam kenal dari Hamzah Yusuf. Oke, Bang Hamzah Yusuf nih lagunya udah dipilih sama Kak Cliff nih tadi. Mau mau disamain aja lagunya atau dipilih ulang? Mau ganti? Terus salamnya, oh ya, salam kenal dari Hamzah Yusuf di Jambi. Semua fans Pro 1 RRI Padang. Selamat siang, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbak Rani, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Bang Hamzah Yusuf tadi lagu Judikanya udah terpilih nih. Mau diganti aja lagunya atau mau ngikut aja nih sama Bang sama Kak Cliff ya. Oke, kita terima penelpon berikutnya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Opsi.
2: Halo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sesepatan Indonesia.
0: Uncul, apa kabar?
2: Aman, baik. Gimana kabar ini?
0: Alhamdulillah, baik. Uncul mau lagu apa siang ini?
2: Itu dipilihkan sama Nini.
0: Oke, nanti dipilihkan lagunya ya.
2: Lagu itu nomor 3 ini.
0: Iya, betul.
2: Nanti kalau ada yang nomor 3 berarti itu lagu itu ya ini.
0: Oke.
2: Nah, ya udah. Salam dan spesial untuk ini.
0: Terima kasih.
2: Nah, itu salam aja untuk semua-semua ini. Ini kita terakhir nih.
0: Kayaknya iya nih, Uncu. Karena ada 3 lagu yang mau diputarkan.
2: Berarti lagu itu penutup nanti ya ini.
0: Betul.
2: Ya udahlah, terima kasih banyak. Assalamualaikum ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo ya, pendengar. Kita langsung ke lagu slang dulu nih. Ada Ku Tak Bisa. Ini pilihan dari Uncle Gazi. Kita masih bersama dalam program Opsi. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktu merupakan sesuatu yang penting, tidak berwujud namun sangat dirasakan kehadirannya. Waktu ini unik. Jika telah berlalu, hanya akan ada penyesalan yang tersisa. Namun tidak hanya penyesalan, di sana juga ada harapan untuk lebih baik. Waktu memiliki banyak misteri yang perlu kita ketahui. Ini adalah salah satu fakta unik tentang waktu, di mana waktu sesungguhnya di bumi tidak sampai 24 jam. Seperti yang dikutip dari radartime.co.id, waktu rotasi sesungguhnya di bumi tidak tepat 24 jam. Meskipun kita mengenal dalam satu hari ada 24 jam, namun sebenarnya ada selisih beberapa menit dari waktu yang sesungguhnya. Waktu satu hari yang sesungguhnya di bumi adalah 23 jam 56 menit dan 4,1 detik. Namun untuk alasan kemudahan pencatatan, maka dibuatlah menjadi 24 jam seperti yang kita kenal.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ah, ada berita apa ya hari ini? Browsing.
5: Hey, serius amat lihat layar HP?
6: Iya nih, lagi baca berita.
5: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
6: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
7: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: Aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu?
1: Apa?
0: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak?
1: Pacaran?
0: Mungkin.
1: Kok cepet?
0: Soalnya kamu udah curi hati aku.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung kebersamaan kita juga di program Opsi 100% Indonesia. Pendengar, oke, ini ada chat juga dari Bang Hamzah Yusuf, tadi lagunya udah keputar ya. Mbak Rani, lagunya pilihin Mbak Rani. Oke, lagunya nanti kita pilihkan untuk Bang Hamzah Yusuf di Jambi sebagai lagu penutup kita juga di siang hari ini dalam program Opsi obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam program Opsi. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menemani segala aktivitas Anda. Dan sekaligus saya undur diri juga dari ruang dengar Anda dalam Padang siang ini. Setelah ini, pendengar akan ada rekan saya Wahyudi Maswar menemani Anda dalam Padang sore ini dengan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.1
1: Kilas Info.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 diharapkan menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet menuju kompetisi tingkat nasional. KONI Pusat mendorong seluruh atlet yang berlaga untuk menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Wakil Ketua 5 KONI Pusat Tursandi Alwi dalam sambutannya pada pembukaan Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 kemarin malam mengatakan, Porprov merupakan wadah bagi atlet terbaik Sumatera Barat untuk mengukur kemampuan dan prestasi. Ajang tersebut juga menjadi bagian dari proses pembinaan atlet yang dipersiapkan menghadapi kompetisi di tingkat nasional. Ia meminta seluruh perangkat pertandingan, termasuk wasit dan juri, menjaga objektivitas dalam memimpin setiap pertandingan. Penyelenggaraan Porprov diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi olahraga, tetapi juga berjalan dengan baik dari sisi administrasi serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Padang sore ini.

0: kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
5: Ih, jangan so bersih deh.
4: Yeah, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
6: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.

mana coba? Yang berisik plus polusi? Atau yang adem plus menyehatkan? Kalau aku sih, mending yang adem plus menyehatkan. Hemat kan? Gak perlu ngantri BBM lagi. Back to school, back to work.

0: Make up atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohel. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohel pot atau tempat penyimpanan kohel, dan alat pembuatan kohel berupa lesung dan aplikator kohel oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohel terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan, bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat.
1: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Padang sore ini akan saya temani Anda semuanya hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, waktu sholat asar untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pukul 15 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Sementara saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami kumandangkan azan asar. Dan nanti pada pukul 16 kita akan bergabung untuk mengikuti berita berjaringan Korwel 15 Pedang Prabu. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan azan, tanda masuknya waktu sholat asar untuk kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

Anda, makna di balik akad nikah. Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: Gus, udah ditusuk, minumnya gak dihabisin, kan jadi sampah.
1: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya gak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cie, motor baru nih.
4: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
3: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
4: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
3: Oh, gitu.
4: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
3: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
4: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
3: Kalau SIM-nya?
4: Belum.
3: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
4: Serius nih?
3: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
4: Oke deh kalau gitu.
3: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Hai manis, sendirian aja nih. Mau abang anterin gak?
2: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Perkembangan teknologi yang cepat saat ini memudahkan transaksi pembayaran dari berbagai channel, termasuk virtual account dan e-wallet. Secara otomatis, ide bisnis anak muda pun perlu mempertimbangkan budaya transaksi pembayaran digital yang serba mudah dan menguntungkan. Dengan demikian, transaksi bisnis tidak hanya terbatas secara offline. Pelaku bisnis kini bisa mendapatkan klien dari berbagai daerah tanpa menemukan kesulitan bertransaksi nantinya. Ada beberapa ide bisnis anak muda berpeluang sukses yang bisa dicoba di tahun 2024, yang notabene-nya merupakan bisnis yang tidak memerlukan interaksi langsung dengan pelanggan. Pertama misalnya dropship, yang hanya membutuhkan keuletan dalam memasarkan produk yang sudah disediakan oleh penjual kepada calon pembeli. Kedua, content creator, yang sejatinya tidak bisa disepelekan dalam proses berjalannya bisnis untuk milenial yang mengedepankan kegiatan pemasaran dengan konten kreatif. Ketiga, desain grafis, bisnis ini merupakan salah satu kontributor dalam menggerakkan ekonomi nasional yang dipertimbangkan oleh Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF Indonesia. Keempat, yaitu bisnis kuliner, yang mana penyediaan makanan dan minuman siap saji akan semakin dicari, mengingat masyarakat yang kian sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kelima, bisnis fashion. Keenam, bisnis percetakan. Dan yang terakhir, yaitu freelance writer. Dengan bisnis ini, Anda bisa bekerja di mana saja sehingga tidak hanya terpaku di satu tempat. Tentunya masih ada opsi lain untuk bisnis anak muda di tahun 2024 ini. Pada dasarnya adalah peluang akan sangat terbuka untuk semua bisnis yang berbasiskan teknologi.

Mendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar lagi pendengar, kita akan mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.

0: Guna menciptakan suasana belajar yang lebih variatif, puluhan pelajar sekolah dasar di Batu Sangkar diajak berkunjung langsung ke Pustaka Daerah Tanah Datar. Berikut laporan Irsyad.
1: Para siswa SDIT Insan Madani, Batu Sangkar menggelar kunjungan edukatif ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan luar kelas ini bertujuan menciptakan suasana belajar baru yang menyenangkan sekaligus menumbuhkan minat baca sejak dini. Guru pendamping SDIT Insan Madani, Zarida, menyebutkan bahwa kunjungan ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan motivasi belajar para murid. Zarida menambahkan pihak sekolah berencana menjadikan kunjungan ke perpustakaan daerah ini sebagai agenda rutin minimal satu kali setiap bulan. Pelaksanaan kegiatan nantinya dijadwalkan secara bergantian mulai dari murid kelas 6 hingga jenjang kelas di bawahnya. Para murid pun mengaku senang karena mempunyai kesempatan membaca berbagai koleksi buku cerita yang menarik.
2: Biasanya kan kami belajar di sekolah, jadi mengganti suasana pembelajaran biasanya di ruangan sekolah, jadi kita perginya keluar. Dan juga pertama, kita meningkatkan literasi dalam pembelajaran karena motivasi anak ganti suasana, jadi kita lebih banyak literasi di perpustakaan. Jadi kami baru pertama kali mengunjungi, insya Allah akan jadi program lanjutan di SDIT. Jadi ada kemungkinan kami akan mengunjungi minimalnya satu kali sebulan. Dia kan ada kelas, di sini kan kelas 6, besoknya kelas 5, jadi sekali sebulan kami kunjungi.
1: Perpustakaan Daerah Tanah Datar diharapkan terus menjadi ruang belajar alternatif yang efektif dalam membangun budaya literasi anak. Irsyad melaporkan.
0: Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengapresiasi Basnas Padang Panjang atas penyaluran beasiswa kader ulama senilai 90 juta rupiah. Selengkapnya Nofri melaporkan.
3: Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengapresiasi Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang yang menyalurkan bantuan program Padang Panjang Cerdas kepada 7 calon mahasiswa penerima beasiswa kader ulama yang akan melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Bantuan senilai total 90 juta rupiah tersebut diserahkan di ruangan kerja Wali Kota baru-baru ini. Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa yang telah berhasil diterima di perguruan tinggi di Timur Tengah. Menurutnya, bantuan dari Basnas merupakan bentuk kepedulian terhadap generasi muda yang menempuh pendidikan keagamaan sekaligus investasi untuk melahirkan kader-kader ulama di masa depan. Dirinya menyebutkan bahwa sebagian besar dana zakat yang dikelola Basnas berasal dari zakat ASN, dan dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu generasi muda yang berjuang menuntut ilmu di Timur Tengah, agar kelak menjadi kader ulama, serta diharapkan bantuan tersebut juga menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya. Henry Arnis juga mengapresiasi peran orang tua yang telah mendidik dan membimbing putra-putrinya hingga berhasil meraih kesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
4: Pada sekolah hari ini adik-adik semua yang berjumlah 7 orang diberikan kesempatan dari Basnas Kota Kedangkan disponsori sebagian Basnas Terang. Jadi perilaku kita jaga kekompakan silaturahmi semuanya satu negara. Jangan lupa juga kontak-kontak Basnas. Kedepannya memang tugas dari pemerintah daerah tingkat 2 tidak bisa meliputi untuk membiayai beasiswa.
3: Dirinya berpesan agar para mahasiswa mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kekompakan, serta terus menjalin komunikasi selama menempuh pendidikan. Pihaknya berharap para mahasiswa tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, menjaga silaturahmi, dan saling membantu jika menghadapi kesulitan. Serta menyampaikan bahwa pemerintah kota bersama Basnas akan terus berupaya memberikan dukungan. Nofri melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pencurian 3 unit mesin pompa air di SPAM SKL berhasil diungkap Polsek Bintan Utara setelah polisi menelusuri rekaman CCTV. Selengkapnya Reni Ilda Valantra melaporkan.
5: Polsek Bintan Utara mengungkap kasus pencurian 3 unit mesin pompa air milik SPAM Sri Kuala Lobam. Polisi menangkap 3 orang pelaku yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan. Kadit Reskrim Polsek Bintan Utara Ibda Wisuda Metari mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan kehilangan 3 unit mesin pompa air di lokasi SPAM Sri Kuala Lobam. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan menganalisis rekaman CCTV di sekitar lokasi dan menelusuri kendaraan roda 3 yang diduga digunakan para pelaku. Wisuda juga mengatakan hasil penyelidikan mengarah ke wilayah Tanjung Pinang. Kemudian polisi berkoordinasi dengan unit reskrim Polres Tanjung Pinang dan menangkap 2 orang berinisial B dan D di salah satu kamar Hotel Pesona Tanjung Pinang. Sementara satu pelaku berinisial JF diamankan di salah satu rumah makan di kawasan Panjur.
6: Informasi dari masyarakat, terdeteklah satu kendaraan R3 yang digunakan pelaku. Kami telusuri, R3 itu terdetek lagi di CCTV ke kantor desa. Telusuri-telusuri, kemudian pada tanggal hari penangkapan itu kita gabungan dengan unit reskrim Polres Polres Bintang melakukan penyelidikan di Tanjung Pinang. Dengan dibantu dari unit opsional Tanjung Pinang, kita lakukan penangkapan di salah satu kamar di Hotel Pesona Tanjung Pinang.
5: Wisuda Metari menyebut hasil penjualan 3 unit pompa air tersebut mencapai sekitar 9 juta rupiah. Sementara satu orang lainnya yang diduga berperan menunjukkan lokasi pencurian sekaligus sebagai otak aksi tersebut masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Renil Davalantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, Bintan Hospitality Festival Behalf 2026 dengan mengangkat produk lokal melalui kompetisi di bidang mixologi dan flair. Bartending diikuti sebanyak 45 peserta. Febriansyah selengkapnya melaporkan.
7: Bintan Hospitality Festival Behalf 2026 resmi digelar untuk pertama kalinya di kawasan pariwisata Lagoy, Kabupaten Bintan. Kegiatan ini mengusung konsep Roots to Glass dengan mengangkat kembali potensi bahan-bahan lokal yang selama ini mulai terlupakan. Antusiasme peserta pada penyelenggaraan perdana bahkan melampaui target awal. Dari target sekitar 30 peserta, tercatat sebanyak 45 peserta mengikuti kompetisi terdiri dari 33 peserta mixology competition dan 12 peserta flair bartending competition. Chairman Behalf 2026 Manahan Purba menjelaskan kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkenalkan kembali berbagai produk lokal melalui kompetisi di bidang mixology dan flair bartending. Festival ini juga dirancang menjadi agenda tahunan yang mempertemukan pelaku industri perhotelan, bartender, pelajar hingga mahasiswa bidang pariwisata yang berlangsung di Plaza Lagoy, Kabupaten Bintan, Kamis siang. Manahan menilai pengangkatan kembali bahan dan produk lokal penting dilakukan agar potensi Bintan semakin dikenal khususnya oleh generasi muda.
8: Karena saya percaya bahwasanya Bintan ini adalah suatu kawasan yang penuh dengan potensi yang harus lebih lagi kita gali agar produk lokal khususnya di kawasan Lagoy sekitarnya itu boleh kembali lagi dikenal oleh anak-anak muda zaman sekarang.
7: Salah satu peserta barista Aston Hotel Batam Mariudi mengakui sangat senang dengan adanya event Behalf 2026. Berkat pengalaman bersama orang tuanya, ia menampilkan menu gulai ikan asam pedas yang dicampur dengan belimbing ulu sebagai andalan asamnya. Sedangkan untuk minumannya, homemade soda dengan mencampurkan belimbing ulu di mix sama rumput laut dan bahan-bahan lainnya.
9: Sebelumnya, gulai ikan asam pedas sendiri itu makanan favorit almarhum ayah saya. Ya, jadi saya membawa memori yang sudah lampau mau saya bawain ke sini dalam bentuk liquid cocktail. Dan kebetulan kita dari tanah Melayu juga.
7: Selain kompetisi, Behalf 2026 juga menghadirkan 5 sesi pelatihan yang berlangsung mulai pukul 12 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 105 peserta yang berasal dari kalangan hot layer, siswa sekolah menengah kejuruan SMK, serta mahasiswa perguruan tinggi pariwisata dari Batam dan Bintan. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.

0: Kembali ke RRI Pekanbaru. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat 3.425 anak belum imunisasi lengkap dan menargetkan terpenuhinya pada bulan Oktober ini. Laporan Haryo Gunawan.
1: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 3.425 anak belum mendapatkan imunisasi dan menjadi sasaran percepatan melalui bulan imunisasi kejar 2026. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan jumlah tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk segera ditindaklanjuti melalui pemberian imunisasi kepada anak yang belum mendapatkannya.
2: Secara keseluruhan di Pekanbaru ini kan kita memperoleh data 3.425 anak-anak yang belum diimunisasi, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakan imunisasi.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia Tau, mengatakan Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan jumlah sasaran berisiko zero dos yang cukup besar dibandingkan kabupaten kota lainnya di Provinsi Riau. Ia menjelaskan potensi dos terdapat di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau, namun jumlah sasaran Pekanbaru relatif besar karena karakteristik wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi.
3: Semuanya di kabupaten kota ada, tetapi karena sasaran kita kan cukup besar nih di Kota Pekanbaru, dinilai dari itu, makanya kita cukup besar.
4: Ya, karena demografi masyarakatnya juga banyak di Pekanbaru.
3: Ya, kita kan padat ya, kita padat.
1: Melalui bulan imunisasi kejar, Dinas Kesehatan bersama tenaga kesehatan dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat mempercepat penjangkauan anak yang belum mendapatkan imunisasi. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 12 bahan pokok pangan dipantau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau. Pastikan harga minyak kita tetap di Rp15.700 dan distribusi diperketat. Selengkapnya laporan Alwis Suratmaja.
5: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, mengatakan dari 12 bahan pokok pangan yang dipantau oleh pemerintah Provinsi Riau, terdapat beberapa komoditas yang mengalami lonjakan seperti minyak goreng minyak kita, ayam, telur dan beras. Menurut Taufik, khusus untuk minyak kita, pemerintah akan kembali memperketat pengawasan distribusi. Sebanyak 35% distribusi dilakukan oleh Bulog ke pasar tradisional sesuai aturan Kementerian Perdagangan. Sementara 65% lainnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang akan ditindaklanjuti di daerah. Ia juga menegaskan harga minyak kita tetap berada di angka Rp15.700 per liter dan belum dapat mengalami perubahan sebelum adanya aturan baru dari pemerintah pusat.
6: Harga pangan, 12 bapok. Harga pangan itu stabil. Namun memang ada lonjakan-lonjakan di beberapa sektor. Mungkin daripada ditanya dulu, saya kasih tahu aja. Minyak goreng, ya kan? Pasti itu kan minyak kita. Terakhir ayam dan telur. Kemudian beras, ya kan? Nah, kalau minyak kita itu memang perlu kita prototi kembali. Ya, minyak kita itu melalui 35%-nya distribusikan oleh Bulog, ya, sesuai dengan Permen Perin itu. Dari Kemenko Pangan, ya, yang 35% sudah diserahkan ke BUMN melalui Bulog untuk didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Nah, sisanya yang 5% itu diatur melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah ke provinsi yang akan ditindaklanjuti kembali. Namun pemerintah tetap bahwa yang namanya minyak kita tetap di 15.700. Itu tidak bisa itu sebelum ada perubahan lain. Nah, sekarang tinggal kita ini melakukan pendistribusian yang tepat sasaran, melakukan pengawasan dan memastikan bahwa pasokan itu mencukupi kuotanya.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menekankan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak boleh mengurangi keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. yang mengatakan dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah perlu melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang prioritas sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
7: Menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi keberpihakan APBD kepada masyarakat. Justru dalam kondisi fiskal yang terbatas diperlukan keberanian untuk melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang prioritas, mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah, serta mengarahkan anggaran kepada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. APBD harus menjadi instrumen pembangunan, bukan sekedar instrumen pembiayaan pemerintah. Pendapatan harus terus ditingkatkan, belanja harus semakin efisien dan proporsional, dan manfaat pembangunan harus semakin nyata dirasakan oleh masyarakat Riau.
5: DPRD Riau juga berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat pengawasan distribusi, serta memastikan kebijakan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demikian, Alusurat Maja melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Kebutuhan minyak goreng masyarakat Kabupaten Natuna cukup tinggi dengan konsumsi mencapai lebih dari 80 ribu liter setiap bulan. Untuk menjaga ketersediaan pasokan, Bulog Ranai dalam waktu dekat akan mendatangkan 5 kontainer minyak kita melalui jalur laut. Reporter Marjani melaporkan.
8: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna mencatat tingkat konsumsi minyak goreng masyarakat pada tahun 2026 mencapai 73,61 ton atau lebih dari 80 ribu liter setiap bulan. Data tersebut menunjukkan kebutuhan minyak goreng di Natuna cukup tinggi dan perlu diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian mengatakan angka konsumsi tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Hal itu disampaikannya dalam dialog bersama RRI belum lama ini. Menurut Agustian, ketersediaan minyak goreng menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Pemerintah juga terus memantau kondisi pasokan dan harga minyak goreng di pasaran.
9: Dengan konsumsi minyak yang ada di Kabupaten Natuna, untuk 2026 ini konsumsi minyak di Kabupaten Natuna itu satu bulannya 73,61 ton. Itu kalau kita konversikan ke liter, itu lebih kepada 80.011 liter. Itu untuk kebutuhan kita satu bulan 2026. Angkanya kita akumulasi penjumlahan dari beberapa kecamatan.
8: Sementara itu, Perum Bulog Kantor Cabang Natuna dalam waktu dekat akan mendatangkan minyak goreng merek Minyak Kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasokan tersebut akan didatangkan dalam jumlah 5 kontainer. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Perum Bulog Kantor Cabang Natuna, Angga Herlambang, mengatakan pengiriman minyak kita diperkirakan tiba sekitar 2 minggu ke depan. Pasokan tersebut akan dikirim menggunakan transportasi laut melalui kapal Pelni. Angga menjelaskan, kedatangan 5 kontainer minyak kita diharapkan dapat menambah ketersediaan minyak goreng di wilayah Natuna. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng dapat terpenuhi secara bertahap.
10: Ini kami sudah pesan lagi, alhamdulillah dapat dari pabriknya itu 5 kontainer lagi. Nah itu penjemputan barangnya. Nunggu tol laut yang dari sini, ini kebetulan masih di Lampa, estimasi teman-teman Pelni itu kemungkinan di awal Oktober. Nah, Oktober mungkin dia estimasi perjalanan itu 2 minggu, kalau nggak ada cuaca dan hal-hal lain. Nah, di pertengahan bulan mungkin 5 kontainer lagi.
8: Pemerintah bersama Bulog terus berkoordinasi untuk memastikan distribusi minyak goreng berjalan dengan baik hingga ke masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan salah satu kebutuhan pokok di Natuna. Dengan tingkat konsumsi yang mencapai lebih dari 80 ribu liter per bulan, tambahan pasokan dari Bulog diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
0: Masih dari RRI Ranai, embung sebayar menjadi solusi sementara mengatasi kelangkaan air di Natuna untuk kebutuhan MCK masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
11: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna mengandalkan keberadaan embung sebayar sebagai solusi utama untuk mengatasi kelangkaan air yang terjadi di wilayah Natuna. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin mengatakan keterbatasan sumber air membuat pihaknya harus mengambil langkah alternatif dengan memanfaatkan air dari embung sebayar. Namun air tersebut belum direkomendasikan untuk dikonsumsi masyarakat baik dimasak maupun diminum.
12: Untuk mengatasi kelangkaan air ini, solusi dan opsi satu-satunya itu hanya mengandalkan keberadaan air dari embung sebayar. Namun, air dari embung sebayar ini tidak kami rekomendasikan kepada pelanggan atau masyarakat untuk dikonsumsikan, dimasak, atau diminum. Tetapi cukup hanya untuk mandi, cuci, kakus, atau MCK saja.
11: Sementara itu, warga Pramuka, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Yanto, mendukung pemanfaatan air embung sebayar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Menurutnya, kebutuhan air untuk mandi dan mencuci sangat penting karena jumlah penggunaannya jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan air minum yang masih dapat dipenuhi melalui air galon.
13: Mandi itu penting.
14: Cuci-cuci
13: apa segala macam itu penting. Kalau untuk minum itu air galon ya, satu galon bisa tahan berapa lama kan? Kalau mandi minum kan nggak bisa mampu air galon.
11: Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna juga menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama kondisi keterbatasan air berlangsung. Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih juga terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Bengkalis. PGRI Kecamatan Bengkalis siapkan kegiatan lomba Sempena HUT ke-81 PGRI tahun 2026. Salah satunya lomba video pembelajaran menggunakan papan interaktif digital. Muhammad Fiza menyampaikan laporannya.
16: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kecamatan Bengkalis akan menggelar 6 kegiatan dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-81 tahun 2026. Salah satunya, Lomba Video Pembelajaran Menggunakan Papan Interaktif Digital atau PID. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para guru untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Guru didorong meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi pendidikan. Ketua Panitia HUT PGRI ke-81 Kecamatan Bengkalis Surahman mengatakan, rangkaian kegiatan diharapkan dapat memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan semangat pengabdian para guru dalam memajukan pendidikan.
17: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, PGRI Kecamatan Bengkalis menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan keluarga besar PGRI dari seluruh ranting se-Kecamatan Bengkalis. Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, yang pertama, lomba video pembelajaran menggunakan papan interaktif digital. Yang kedua, lomba bola voli antar ranting se-Kecamatan Bengkalis. Yang ketiga, lomba senam massal. Yang keempat, goro massal di beberapa titik lokasi yang ditentukan oleh panitia. Yang kelima, pemberian penghargaan kepada Guru Purnabakti. Dan yang keenam, donor darah.
16: Melalui lomba video pembelajaran, guru diharapkan mampu menghadirkan proses belajar yang lebih interaktif, kreatif, dan menarik bagi peserta didik. Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, serta berharap seluruh rangkaian HUT PGRI ke-81 dapat menjadi momentum bagi para guru untuk terus berkarya dan meningkatkan profesionalisme. Kegiatan tersebut melibatkan keluarga besar PGRI dari seluruh ranting se-Kecamatan Bengkalis. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.
0: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Bengkalis telah mengusulkan permintaan pelaksanaan untuk asesmen 3 jabatan tinggi pranatama yang masih di jabat pelaksana tugas. Lengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal.
14: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bengkalis terus mempercepat persiapan seleksi dan asesmen untuk mengisi 4 jabatan pimpinan tinggi pertama JPTP yang masih kosong. Kepala BKPP Kabupaten Bengkalis Jamaluddin mengatakan pihaknya telah menyurati Badan Kepegawaian Negara BKN untuk mengusulkan pelaksanaan seleksi pengisian 4 JPTP tersebut. Usulan itu telah mendapatkan persetujuan dari BKN sehingga tahapan seleksi kini mulai dipersiapkan. Menurut Jamaluddin, BKPP saat ini masih menyusun format dan teknis pelaksanaan asesmen. Pihaknya menargetkan pengumuman seleksi dapat disampaikan kepada para pegawai dalam waktu dekat. Bahkan diupayakan sudah dapat dilaksanakan pada Oktober 2026 ini.
18: Jadi sedang menyusun draft apa ini yang untuk diumumkan. Dan seperti biasa sesuai dengan persyaratan bahwasanya dari akademisi, kemudian dari pejabat provinsi dan juga dari internal pejabat kabupaten. Kemudian menyangkut juga ketersediaan waktu gitu kan, disesuaikan waktunya dengan kesibukan masing-masing pansel gitu.
14: Sementara itu persiapan tim seleksi juga masih berlangsung. Tim tersebut nantinya akan dibentuk sesuai ketentuan dan melibatkan sejumlah unsur seperti akademisi, pejabat pemerintah Provinsi Riau, serta pejabat internal pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jamaluddin menjelaskan terdapat 4 jabatan yang akan diisi melalui mekanisme seleksi JPTP. Keempatnya yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bengkalis, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil, serta Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
0: RRI Padang kembali menyapa Anda. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbagut memastikan produk bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang beredar di Sumatera Barat telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Migas. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pengujian sampel oleh Laboratorium Lemigas Jakarta. Laporan Bobby Feb Brianda.
19: Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Farogi Andriani Sumampau kemarin mengatakan Pertamina telah melakukan pengujian sampel Pertalite dari sejumlah SPBU dan Integrated Terminal Teluk Kabung untuk diuji di Laboratorium Lemigas Jakarta. Berdasar hasil pengujian terhadap sampel yang telah diperiksa oleh Lemigas, produk Pertalite menunjukkan hasil sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Ditjen Migas. Farogi menyebut selain pengujian sampel, Pertamina juga mulai menerima dan memverifikasi laporan konsumen sebagai tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas Pertalite. Pertamina juga telah melakukan penanganan terhadap konsumen yang menyampaikan keluhan dan memenuhi proses verifikasi. Penanganan tersebut termasuk pemberian bentuk kepedulian kepada konsumen sesuai hasil pemeriksaan dan prosedur perusahaan.
20: Menindaklanjuti informasi dari masyarakat di Sumatera Barat, Pertamina Patraniaga telah melakukan serangkaian langkah mulai dari menerima dan memverifikasi laporan konsumen, melakukan pengecekan di SPBU hingga mengambil sampel produk Pertalite dari sejumlah SPBU dan di Integrated Terminal Teluk Kabung untuk kemudian dilakukan pengujian di Laboratorium Lemigas Jakarta. Berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel yang telah diperiksa oleh Lemigas, produk Pertalite menunjukkan hasil sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Ditjen Migas.
19: Sementara itu salah seorang konsumen Endang mengaku telah menerima penggantian biaya perbaikan kendaraannya dari Pertamina. Ia menyebut biaya perbaikan akibat kendala yang dialami telah mengisi Pertalite mencapai Rp1.015.000 meliputi pergantian saringan, komponen pompa bahan bakar, dan sejumlah komponen lainnya.
21: Dalam hal ini telah diganti sama pihak Pertamina biaya dari perbaikan kendaraan. Saya kemarin itu biaya perbaikan kendaraan itu mencapai Rp1.015.000. Semuanya diganti saringan, minyak, pompa minyak diganti dan beberapa cadang lain.
19: Endang menambahkan, proses pengajuan penggantian biaya dilakukan dengan melaporkan kejadian ke SPBU tempat terakhir mengisi BBM, disertai bukti transaksi, dokumen perbaikan kendaraan, serta video kondisi tangki dan komponen kendaraan saat diperiksa di bengkel. Bahkan saat ia menyampaikan laporan, sudah terdapat sejumlah konsumen lain yang juga mengadu. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG berpotensi menjadi pasar baru bagi hasil pertanian Sumatera Barat. Pemerintah daerah mendorong agar kebutuhan bahan pangan dapur MBG lebih banyak dipenuhi dari petani dan kelompok tani lokal. Selengkapnya disampaikan reporter Widi Dwi Putri.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai membuka peluang pasar baru bagi produk pertanian lokal di Sumatera Barat. Pemerintah daerah mendorong agar kebutuhan bahan pangan dapur MBG dapat dipenuhi langsung dari petani sehingga rantai pasok lebih pendek dan manfaat ekonomi terasa lebih besar. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, Afni Wirman kepada RRI pagi tadi mengatakan, ketersediaan sejumlah komoditas pangan di daerah cukup untuk mendukung kebutuhan dapur MBG. Beras, bawang merah, dan cabai disebut memiliki produksi sulpros sehingga dapat menjadi sumber bahan pangan untuk program tersebut. Afni Wirman menilai perlu ada formulasi agar dapur MBG dapat mengambil bahan pangan langsung dari petani atau kelompok tani. Menurutnya, pola tersebut dapat memangkas rantai distribusi yang selama ini masih melibatkan agen sehingga harga yang diterima petani dapat lebih baik.
4: Antara pengelola MBG dengan pembudidaya-pembudidaya kita, menurut kami yang belum terkoneksi selama itu adalah koordinasinya. Kenapa? Karena kita melihat belum ada, kalau toh ada belum seberapa pengurus-pengurus MBG ini ngambil pasokannya atau ngambil bahannya itu betul-betul dari petani atau kelompok tani. Masih melalui, ya tanda petik ya, agen-agen. Jadi tentu ini yang perlu barangkali kita cari formulasinya, sehingga dapur-dapur MBG itu bisa mengambil bahan-bahan dari petani.
2: Sementara itu, Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI Sumatera Barat, Agung Aditya Lingga mengatakan, Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan mekanisme pasar melalui platform digital. Platform tersebut nantinya dapat menjadi sarana bagi petani untuk bergabung dan menawarkan bahan pangan yang dibutuhkan dapur MBG. Agung menjelaskan, selain melalui platform digital, terdapat rencana pemanfaatan koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KOPDES untuk menampung hasil produksi petani di wilayah sekitar. Produk yang terkumpul selanjutnya dapat disalurkan KOPDES kepada dapur-dapur MBG sesuai kebutuhan masing-masing.
22: Kalau saya lihat arahnya dari BGN tersebut, sekarang mereka sudah membuat market sendiri. Jadi itu tuh kita nanti tuh ada pembelian bahan baku tuh melalui website yang disiapkan oleh BGN, yang mana para petani tadi bisa bergabung ke dalam website tersebut. Ada namanya

0: Pelayaran investasi menjadi bagian yang dibahas dalam Manufacturing Indonesia Series Batam Chapter 2026 seiring perkembangan industri manufaktur di Batam. Berikut laporan Renita Suharjana.
1: Ketua Umum Kadin Kepulauan Riau Mustafa mengatakan pertumbuhan industri Batam perlu memberi dampak bagi wilayah lain di Kepulauan Riau. Kebutuhan industri di Batam dinilai dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha daerah untuk masuk dalam rantai pasok. Kadin juga mendorong konektivitas rantai pasok Batam dengan daerah sekitar dan kawasan ASEAN. Sementara BP Batam menekankan kepastian regulasi dan pelayanan investasi untuk mendukung pelaku usaha.
2: Batam membutuhkan berbagai kebutuhan pendukung, bahan baku, komponen, packaging, logistik, transportasi, maintenance, engineering, jasa profesional, teknologi, energi pangan, hingga tenaga kerja. Disitulah daerah-daerah di Kepri mempunyai peluang masuk ke dalam rantai dan nilai industri di Batam. Dengan demikian, kita tidak membangun satu pusat industri, tetapi membangun satu ekosistem regional.
1: Dari sisi investasi, Ali Jamie Francis, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, mengatakan pelayanan kepada investor menjadi salah satu perhatian dalam mendukung perkembangan industri. BP Batam juga membuka ruang komunikasi bagi pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam proses perizinan maupun investasi.
3: Presiden menginginkan kita lebih maju, agar Batam para investor datang itu karena satu, kita memberikan pelayanan regulasi yang pasti. Yang kedua, bagaimana kita memberikan pelayanan yang cepat. Dan yang ketiga, kita membangun trust, membangun persahabatan dengan teman-teman para investor.
1: BP Batam berharap keterhubungan antara pemerintah dan dunia usaha dapat memperkuat investasi sekaligus mendorong keterlibatan bisnis lokal dalam rantai pasok industri Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam kembali merilis perkembangan harga barang dan jasa pada September 2026. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan harga atau inflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Informasi selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat inflasi Kota Batam pada September 2026 mencapai angka 3,65% secara tahunan atau year on years. Sementara itu, secara bulanan atau month-to-month, Batam mengalami inflasi sebesar 0,26%. Angka ini terjadi seiring kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 113,38 pada Agustus menjadi 113,67 pada September 2026. Secara kumulatif, sejak awal tahun hingga September atau year to date, inflasi Batam tercatat sebesar 1,79%. Secara nasional, BPS mencatat inflasi September 2026 sebesar 0,3% secara bulanan. Sementara inflasi tahunan nasional mencapai 3,28% dengan IHK sebesar 112,31. Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastuti, menjelaskan ringkasan inflasi Kota Batam pada September 2026.
5: Penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,27%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain kangkung, cabai merah, dan cabai rawit. Penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara year-on-year adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,22%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras, beras, dan 3 kretek mesin. Kelompok transportasi dengan andil 0,83%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah angkutan udara. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,54%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.
4: Kenaikan harga pada September turut tercermin dari perkembangan berbagai kebutuhan masyarakat yang masuk dalam perhitungan IHK. Pergerakan harga tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam melihat perubahan biaya hidup masyarakat. BPS menyebut, perkembangan inflasi menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan kestabilan harga kebutuhan sehari-hari. Data inflasi ini diharapkan menjadi bahan

evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menjaga kestabilan harga serta mengendalikan tekanan inflasi di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.

Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputaran berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Dedi Putra dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali berturut kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
5: Gempi.
4: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
5: Blackpink lah.
4: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
5: Banyak, BTS, EXO, SHINee, Super Junior, banyak deh.
4: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
5: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
4: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
6: Engkau ku banggakan.
7: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Saatnya cek fakta bersama Pro 1. Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026 lalu. Dalam video tersebut, tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya pendengar, klaim pada video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari Kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September 2026. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2026. Dalam keterangan video menyebutkan, peristiwa jalan raya amblas itu terjadi di Kabupaten Sichuan di Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan sodal. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Waktu itu aku putus asa. Aku lagi butuh uang. Aku gak tahu harus gimana. Aku gak tahu harus apa lagi. Aku terpaksa minjam di sana. Aku pikir ini solusi. Tapi ternyata ini petaka.
2: Sudah banyak yang seperti ini. Katakan tidak pada pinjol ilegal.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yeah, guys.
1: Fuck, man.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
1: Mana sih, Kak? Panas ini.
0: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer.
1: Nah, beda bank pula.
0: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
1: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat dan hemat.
0: Yakin nih?
1: Yakinlah, 1000 juta%.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya. Beberapa lagu pilihan saya hadirkan untuk menemani Anda semuanya di kesempatan sore hari ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya saya berharap lagu-lagu ini bisa menghibur Anda di kesempatan sore hari ini. Bersama Pro Satria dari Padang, ya, meskipun cuaca di luar sana terlihat mendung, tapi mudah-mudahan bagi Anda yang punya rencana keluar malam nanti, ya, tentunya dipersiapkan segala sesuatunya, khususnya bagi Anda yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2, pastikan mantel Anda sudah standby di dalam jok, ya. Karena bahkan kita nggak tahu nih, hujan tiba-tiba turun, ternyata kita lagi di jalan, nah akhirnya basah kan. Makanya standby-kan jas hujan ataupun juga mantel di dalam jok motor Anda. Nah, untuk Anda yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4, pastikan rem Anda berfungsi, lampu-lampu semuanya berfungsi, ya. Karena tentunya kalau misalnya hujannya deras, nah itu perlu perhatian, karena yang mungkin menjadi tanda yang paling utama bisa dilihat itu adalah lampu, ya. Jadi orang bisa melihat lampu meskipun mungkin jarak pandang terbatas, tapi kalau lampu masih bisa diperhatikan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya akan lanjut dulu kebersamaan kita di kesempatan si sore hari ini, ya. Rangkaian lagu-lagu pilihan saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya jelang pukul 18 atau jelang nanti kita akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk kesempatan sore hari ini. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana pendengar, karena waktu sholat maghrib hari ini pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat.

8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, pesisir selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumbar hebat, olahraga juara.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Satu lagu dari Tulus dengan judul lagunya Ingkar, dan telah mengantar kita pada pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sepertinya harus saya cukupkan dulu lagu-lagu hiburan di kesempatan sore hari ini. Khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, waktu sholat maghrib hari ini masuk pada pukul 18:14 waktu Indonesia Barat. Dan saya cukupkan dulu hiburan lagu terakhir dari Tulus dengan judul lagunya Ingkar. Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh M. Ridwan, akan membacakan surat Al-Mu'minun ayat 1-11 dengan sari tilawah Rita Ismail. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang disampaikan oleh Ustadz Nur Helmi S.Ag. dengan judul ceramahnya, Ketika Memberi Justru Menerima Lebih Banyak. Sekali lagi, waktu sholat maghrib hari ini pukul 18:14 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam. Selamat mendengarkan.

0: dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi siapa yang mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup berdampingan, berinteraksi, dan saling membutuhkan. Dalam Islam, memberi kepada sesama bukan hanya bentuk kepedulian, tapi juga kunci keberkahan hidup. Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, ketika memberi justru menerima lebih banyak. Namun inilah rahasia yang Allah janjikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ini pulalah yang menjadi judul ceramah kita pada hari ini. Ketika memberi justru menerima lebih banyak. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dapat kita lihat dalam Al-Quran yang berarti, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya, satu pemberian kecil di jalan Allah bisa tumbuh menjadi 700 kali lipat atau bahkan lebih. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Apa maknanya? Harta kita secara angka mungkin berkurang, tapi keberkahannya bertambah. Allah akan mengganti dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, seperti ketenangan hati, kesehatan, kelapangan rezeki, hingga pertolongan saat kita butuh. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sering kita melihat orang yang ringan tangan dalam memberi, justru hidupnya berkecukupan, disukai banyak orang, dan selalu tampak tenang. Sebaliknya, orang yang pelit sering merasa kurang, khawatir harta habis, dan hidup dalam ketakutan kehilangan. Ada kisah seorang pedagang Muslim yang setiap hari menyisihkan keuntungan dagangannya untuk orang miskin. Ketika usahanya hampir bangkrut karena krisis, justru pelanggan-pelanggan lama datang membantu. Bahkan, bisnisnya kembali bangkit lebih besar. Inilah bentuk balasan Allah melalui tangan manusia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, mengapa memberi justru menerima lebih banyak? Yang pertama, Allah ganti dengan berlipat ganda. Kadang bukan dalam bentuk uang, tapi dalam ketenangan hati, kelancaran urusan, atau doa dari orang lain. Yang kedua, menjadi jalan rezeki orang lain. Dan siapa yang membagi rezeki, Allah tak akan membiarkannya kekurangan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur dan bahagia. Psikolog pun mengatakan, orang yang memberi lebih banyak justru lebih bahagia. Yang keempat, memberi adalah investasi akhirat. Semua yang kita keluarkan karena Allah akan kembali kepada kita di dunia dan lebih besar lagi di akhirat. Jangan takut memberi, karena memberi itu bukan kehilangan, tapi investasi. Ketika tangan kita terbuka untuk memberi, maka hati kita terbuka untuk menerima. Dan ketika kita memberi karena Allah, maka kita sedang membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Dalam syariat Islam, memberi dan berbagi kepada orang lain, terutama yang membutuhkan, sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan. Jika seseorang tidak mau memberi atau pelit, ada beberapa akibat yang mungkin terjadi, baik secara spiritual ataupun sosial. Yang pertama, kurangnya berkah dalam harta. Dalam Islam, harta yang dibagi kepada yang membutuhkan akan mendatangkan berkah. Sebaliknya, jika harta hanya disimpan dan tidak dibagi, bisa jadi berkahnya kurang. Kemudian, yang kedua adalah menjadi sifat-sifat yang terjela. Sifat pelit atau kikir dalam Islam termasuk sifat terjela. Orang yang pelit bisa jadi dijauhi oleh masyarakat karena kurangnya kepedulian terhadap sesama. Kemudian akibat yang ketiga adalah ancaman di akhirat. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa orang yang pelit dan tidak mau berbagi hartanya akan mendapatkan balasan di akhirat. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Humazah, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan keadaan orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mengira bahwa hartanya dapat membuatnya kekal. Kemudian ancaman yang keempat adalah dapat menghambat rezeki. Ada keyakinan bahwa dengan memberi, seseorang bisa mendapatkan rezeki yang lebih luas. Sebaliknya, tidak mau memberi bisa menghambat rezeki tersebut. Ancaman yang kelima adalah kurangnya hubungan sosial. Seseorang yang tidak mau memberi cenderung memiliki hubungan sosial yang kurang harmonis. Orang-orang mungkin enggan untuk berinteraksi atau berteman dengan orang yang pelit. Dalam Islam, sangat ditekankan untuk memiliki sifat dermawan dan selalu bersedia membantu orang lain. Dengan memberi, seseorang tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan hatinya dan mendapatkan keridaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang setia, mari mulai hari ini Kita biasakan tangan kita lebih sering berada di atas. Tak perlu menunggu kaya raya untuk memberi. Mulailah dari yang kecil, dari yang kita mampu. Karena dalam setiap rezeki yang Allah titipkan pada kita, ada hak orang lain di dalamnya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Saba ayat 39, yang artinya, dan apa saja harta yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama RRI, suara yang terpercaya dan menyatukan bangsa. Semoga kita semua termasuk golongan yang tangannya ringan memberi, hatinya lapang dalam berbagi, dan langkahnya menuju surga Allah. Sekian saja uraian tentang memberi justru menerima lebih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam. Saat ini pukul 18:13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

0: Lah, itu Unibisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Jadi.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet.

0: saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Assalamualaikum children.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Now children, as people, we have been gifted with eyes, hands, ears and minds. How do you think we should use all these gifts that Allah has given us?
2: To praise Allah.
1: Yes, well done, mashallah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 18:59, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita dan saatnya saya pamit. Selanjutnya akan ada Tito Oktri hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita, Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi Jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya kami ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di masih sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami keruwetan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Dan mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov.
17: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
18: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
19: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
20: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
18: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
19: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas bagi Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
21: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
22: Kita pas siapa, Pak? Seskap. Pak Seskap.
23: Apa katanya, ya. Pak?
22: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
21: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak, doain aja pokoknya.
21: Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
19: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
0: Memang ini dikasihin. Kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
3: dapat jatah Andong, nilai 5.
4: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
0: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
3: butuh kesabaran.
0: Butuh kesabaran. Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
3: Digoreskan
0: di kain.
4: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
4: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
4: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
4: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
28: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyildi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
1: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
5: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
1: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
5: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
6: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
5: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Padang malam ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Pro1 Channel, informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Okter bisa kembali hadir temani Anda, pendengar, untuk kesempatan edisi kali ini hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Pendengar, dalam Padang Malam ini, saya temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan hadirkan pilihan lagu-lagu spesial untuk Anda di kesempatan Padang Malam ini. Pendengar, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, sekaligus kami juga masih akan selingi dengan pilihan lagu-lagu spesial ya di kesempatan Padang Malam ini. Nanti pendengar, kita akan bersama dalam program obrolan malam untuk ruang komunitas bersama dengan komunitas astronomi. Pendengar, kita akan mulai pada pukul 20 lebih 15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setelahnya pendengar, akan kami hadirkan program Ruang Rindu untuk Anda pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kami hadirkan beberapa selingan informasi berikut ini dulu untuk Anda. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
4: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
5: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
4: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
5: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
4: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
5: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Yaudah, iya.
6: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: enak ya jadi kamu.
1: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Eh gimana, kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep, buang botol plastiknya di tempat sampah ya.

0: Kilas Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Pendengar, program makan bergizi gratis MBG dinilai membuka peluang pasar baru bagi produk pertanian lokal di Sumatera Barat. Pemerintah daerah mendorong agar kebutuhan bahan pangan dapur MBG dapat dipenuhi secara langsung dari petani, sehingga rantai pasok lebih pendek dan manfaat ekonomi bisa dirasakan jauh lebih besar. Pendengar, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, Afni Wirman, mengatakan ketersediaan sejumlah komoditas pangan di daerah cukup untuk mendukung kebutuhan dapur MBG. Beras, bawang merah, dan cabai disebut memiliki produksi surplus sehingga dapat menjadi sumber bahan pangan untuk program tersebut. Afni Wirman menilai perlu ada formulasi agar dapur MBG dapat mengambil bahan pangan langsung dari petani atau kelompok tani. Menurutnya, pola tersebut dapat memangkas rantai distribusi yang selama ini masih melibatkan agen, sehingga harga yang diterima petani dapat jauh lebih baik. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian Kilas Info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu untuk Anda program drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Surabaya dengan judul Impian dan Realita.
1: Aku gak ngerti deh, kenapa ya orang-orang bisa dengan gampangnya terjebak dalam rutinitas yang gak ada ujungnya.
2: Maksudmu apa, Rina?
1: Maksudku, kerja seharian, terus pulang, tidur, besok kerja lagi. Itu kan kayak gak hidup sih.
2: Rina, jangan ngomong gitu. Banyak orang butuh kerjaan kayak gitu buat bertahan hidup. Kayak aku misalnya. Kita kan gak bisa seumur hidup kayak impian kita saja. Mimpi kan harus dibayar dengan kerja keras.
3: Aku setuju sih sama Rina. Coba bayangin, kalau hidup cuman kerja keras terus, kapan kita bisa nikmatin hasilnya? Hidup kan gak cuman buat ngumpulin uang. Yang penting kan kebahagiaan.
2: Kebahagiaan? Kamu itu masih enak, Tara. Kerja di bidang kreatif, fleksibel. Tapi aku setiap hari bangun pagi, nyiapin laporan, meeting. Udah gitu, gak ada waktu buat diri sendiri.
1: Dina, itu kan pilihan. Kamu yang milih kerja keras kayak gitu. Kalau enggak mau stres, kenapa enggak cari kerja yang lebih fleksibel? Jangan cuma ngeluh, tapi enggak berani berubah.
2: Rina, enggak semua orang bisa hidup dari mimpi kayak kamu. Realitanya ada tagihan, ada keluarga yang harus diurus. Aku enggak bisa cuma ngandelin kebahagiaan yang enggak jelas.
3: Wah, kalian berdua kok jadi panas begini sih? Dina jangan baper. Rina cuma ngomong jujur. Hidup itu emang pilihan. Cuman kita lupa kalau ada yang lebih penting dari kerja keras doang.
1: Jujur aja deh ya, Dina. Kenapa kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman? Kamu udah lama banget di perusahaan itu. Tapi sepertinya gak ada perkembangan. Bukannya lebih baik cari kerjaan baru atau tantangan baru gitu?
2: Tantangan baru? Kalau aku keluar, aku gak tahu bisa makan apa besok. Kamu pikir gampang banget ya cari kerjaan baru yang kayak kamu pikirin? Hidup gak selalu tentang tantangan baru, Rina. Ada realita yang harus dihadapi.
1: Tapi kamu kan gak bisa hidup dengan ketakutan terus. Dina, kamu cuma terus-terusan nyari alasan untuk gak berubah. Kamu tahu kan, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal hidup yang kamu pilih. Kenapa gak hidup sesuai keinginan kamu sendiri, bukan hidup yang disusun orang lain?
2: Kamu pikir kamu itu siapa, Rina? Sempurna banget ya, kerja kreatif, gak ada tekanan. Kamu gak tahu gimana rasanya hidup dengan deadline, laporan, dan klien yang selalu gak puas.
3: Oke, cukup. Gimana kalau kita semua tarik nafas dulu? Udah, jangan marah-marah gitu. Aku gak mau dengar kalian berantem terus. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi gak perlu kayak gini kan?
1: Aku cuma capek dengerin orang yang terus-terusan nyalahin keadaan. Kayaknya dia takut kalau dia berubah. Hidupnya bakal jadi lebih buruk. Tapi ya, kalau gak pernah coba, gimana tahu?
2: Mungkin aku gak seberani kamu. Tapi bukan berarti aku gak pengen berubah. Cuma, kadang kita harus realistis juga kan. Gak bisa cuma ikut mimpi orang lain.
3: Aduh, kenapa sih kalian jadi marah-marah gitu? Rina, kamu jangan bawa-bawa idealisme yang gak semua orang bisa ikutin. Kamu juga jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Hidup ini gak harus selalu ekstrim kok. Kadang kita cuma butuh sedikit perubahan kecil.
1: Iya, tapi kadang perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, Dina, kamu pikirin. Kamu masih muda kan? Kamu masih punya banyak waktu buat nyobain hal baru. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari.
2: Aku ngerti kok. Kadang aku juga mikir, kenapa gak berani coba hal baru? Tapi aku takut aja gitu, takut gagal, takut gak cukup.
3: Gak ada yang namanya gagal kalau kita gak nyerah, Dina. Semua orang pasti punya fase itu. Cuman jangan lupa menikmati prosesnya. Kalau takut gagal, ya gak bakal pernah maju.
1: Aku cuma pengen kamu bisa lihat potensi kamu lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dina, kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu siapa kita sebenarnya.
2: Oke, mungkin kalian ada benarnya. Aku memang perlu lebih terbuka. Aku mungkin takut sama perubahan. Tapi aku juga gak mau stuck di tempat yang sama terus.
3: Nah, akhirnya kita udah menemukan titik temu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, Dina. Kalau nanti gak cocok, ya coba lagi. Dunia ini penuh pilihan kok.

drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Rina diperankan oleh Leoni Samudra, Dina diperankan oleh Rifda, Tara diperankan oleh Aziza, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya!

0: Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program obrolan malam untuk Ruang Komunitas.
1: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
0: Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar. Hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026, sekarang kita sudah ada dalam program obrolan malam Ruang Komunitas bersama dengan Komunitas Astronomi. Kita ingin ngobrol-ngobrol seputar wisata tata surya. Nah, kami informasikan dulu pendengar untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Untuk Anda juga yang ingin memaksimalkan fitur chat ya, bisa di aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa ikut komen di kanal YouTube kami ya. Kalau begitu saya akan langsung saja sapa dan juga perkenalkan tamu kita, narasumber kita, pendengar. Untuk kesempatan malam hari ini saya sudah bersama dengan Alga Okta Setiawan dan juga Fikran Tasa Bintang Deluri Fahmi, atau lebih akrab disapa Bintang. Selamat malam teman-teman semuanya.
2: Selamat malam,
3: selamat
2: Bang.
3: Malam, Bang.
0: Selamat malam Alga dan Bintang ya.
2: Iya, Bang.
0: Oke, kabar baik, sehat teman-teman?
3: Sehat, Bang.
2: Sehat, Bang.
0: Sehat. Terima kasih ya Alga, Bintang sudah hadir langsung. Di kesempatan malam hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih malam hari ini ya seputar wisata tata surya. Teman-teman dari komunitas astronomi ya?
3: Iya, Bang.
2: Iya, Bang.
0: Oke, kita pengen tahu dulu deh sedikit ya. Alga dan Bintang sudah berapa lama di komunitas astronomi? Dari Alga dulu deh, silakan Alga.
2: Baik, Bang.
0: Iya.
2: Saya bergabung dengan komunitas astronomi Sumbar sudah sekitaran 2 bulan, Bang, dari Agustus ya.
0: Dari Agustus ya.
2: Iya. Awalnya saya bergabung dengan volunteer Essen dari Astronomi Sumbar.
0: Kenapa tertarik, Alga?
2: Awalnya saya pikir-pikir dulu sih, Bang. Hobi saya kan astronomi.
0: Iya.
2: Foto-foto objek langit gitu.
0: Iya, iya.
2: Saya searching-searching di medsos, apa? Saya ketemu nih sebuah komunitas klub astronomi di Sumbar.
0: Oh,
2: itu.
0: Oh, sebelumnya berarti memang sudah hobi ya?
2: Sudah hobi sih, Bang.
0: Sudah hobi. Terus searching-searching nemu ya?
2: Iya.
0: Wah, kayak gabung komunitas lebih enak nih gitu ya?
2: Lebih, okay. Lebih banyak teman gitu.
0: Lebih banyak teman ya. Jadi udah di komunitas astronomi sejauh ini 2 bulan kurang lebih ya, Alga?
2: Kurang lebih 2 bulan.
0: Kurang lebih 2 bulan. Oke. Okay. Geser ke Bintang. Nah, gimana nih? Bintang udah berapa lama?
3: Aku sama Aga bareng. Soalnya di entry-nya bareng. Di opening volunteer buat Essen. Nah, aku taunya opening itu dari teman sebenarnya. Diinfoin teman, dikirim undangan buat recruitment-nya.
0: Oke.
3: Nah, kebetulan aku itu dari kecil suka banget sama astronomi, udah sering baca-baca ensiklopedi, nonton-nonton dokumenter gitu.
0: Yeah.
3: Jadi tapi belakang ini sebenarnya udah agak kurang aktif sih. Jadi kebetulan kemarin itu dikasih open recruitment, jadi ya aku mikir mungkin kayaknya asik nih bakal kalau ikut lagi gitu.
0: Berarti memang udah dari kecil ya, Bintang memang suka dengan ya antariksa, luar angkasa gitu-gitu ya.
3: Suka.
0: Benda-benda langit gitu ya.
3: Iya, dari kecil, cuman ya sekarang udah gak terlalu ingat soalnya udah lama banget.
0: Oke, sejauh ini kan udah 2 bulan ya. Teman-teman udah ngapain aja? Kegiatan apa aja yang udah dikerjain sejauh ini? Dari Alga dulu deh, nanti geser ke Bintang juga ya.
2: Untuk sejauh ini sih, kami udah ngerjain sebuah event yaitu INOM, apa? Artinya itu Internasional Observe
3: The Moon Knight.
0: The Moon Knight ya. Oh iya iya iya.
2: Jadi skala internasional gitu, Bang. Kami kerja apa? Kami mengadakan event itu di lokasinya di Masjid Raya. Di event itu kita bisa belajar pakai teleskop.
0: Iya.
2: Ada pemateri juga. Sekalian itu mengenal tata cara menggunakan sama merakit teleskop gitu, Bang.
0: Oke.
2: Boleh tanya-tanya gitu.
0: Iya iya iya. Wah, itu menarik banget ya. Apalagi buat teman-teman yang memang sangat tertarik sekali dengan astronomi, benda-benda langit itu tadi ya. Tapi masih belum tahu nih gimana cara gunain teleskop gitu ya. Di sanalah tempatnya ya, terakhir kemarin ya.
2: Iya Bang. Sekarang, kalau untuk sekarang itu udah apa lagi persiapan acara WSW ya Bang.
0: Oh, oke. Okay. Itu singkatannya apa WSW?
2: World Space Week.
0: World kayak Space Week ya.
2: Iya.
0: Wah,
2: pekan antariksa.
0: Pekan antariksa ya.
2: Iya.
0: Itu kapan dilaksanakannya nanti? Dua bulan, sebulan lagi, dua minggu lagi atau gimana?
2: Kemungkinan bulan ini.
0: Bulan ini ya. Ya. Oke. Okay. Kita tunggu saja nanti ya. Ini sebelum ke Bintang ya, kita coba sapa penelpon dulu ya, Algia sama Bintang. Halo, selamat malam Pro 1.
4: Halo, selamat malam Uang Komunitas.
0: Iya.
4: Astronomi Sumatera Barat.
0: Selamat malam.
4: Dari Hanafi Bengko Data, Bang Tito.
0: Baik, Hanafi, gimana, ada yang pengen ditanya Hanafi?
4: Ini mau nanya tentang tata surya nih Bang.
0: Ya.
4: Ini kenapa Pluto mengkuadai tata surya? Apa penyebabnya dan gimana terjadinya gitu aja.
0: Oke, baik, nanti akan
4: ya, terima kasih.
0: Coba dijawab
4: selamat
0: ya.
4: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Hanafi. Oke, sebelum kita ke Hanafi, ke Bintang dulu nih, Bintang. Pertanyaan masih sama ya tadi ya Bintang ya.
3: Sebenarnya karena aku entry-nya sama dari kelompok yang sama juga sama Aga.
0: Iya.
3: Jadi kurang lebih kegiatan aku tuh ya sama-sama aja. Kira-kira kegiatannya ya pertemuan volunteer buat persiapan acara, ya pelaksanaan acara INOM kemarin, dan sekarang juga lagi persiapan buat USW.
0: Oke, di bulan ini ya.
3: Iya.
0: Kita tunggu saja. tapi itu udah boleh dibocorin belum sih? Yang USW itu belum ya?
2: Belum Bang.
0: Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita tunggu aja nanti ya, kan seperti apa gelarannya ya. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya memang pengen on air lagi di momen WSW itu juga kita ready lah ya.
2: Boleh, Pak.
0: Kita ready buat masuk juga di sana gitu. Nah, kita sekarang ke pembahasan kita nih. Wisata tata surya. Sebelum kita jawab pertanyaannya Hanafi ya, kenapa Pluto itu keluar dari tata surya? Boleh dijelasin dulu deh Alga sama Bintang seputar topik kita wisata tata surya dalam apa ya, fokus dari teman-teman astronomi itu gimana sih maksudnya gitu. Siapa nih, Alga atau Bintang? Boleh, silakan Bintang ya, boleh.
3: Jadi wisata tata surya ini kita mau coba menyampaikan, menceritakan beberapa fun fact dan beberapa event-event astronomi yang terjadi di bulan ini, kayak okultasi, konjungsi, dan beberapa hujan meteor gitu.
0: Aduh, hujan meteor juga ya?
3: Ada.
0: Wow. Ini menarik ya. Ada beberapa beberapa event gitu kali ya yang ada di tata surya kita, yang itu juga udah jadi fokus sama teman-teman astronomi gitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Baik, kalau begitu kita ke pertanyaannya Hanafi deh. Silakan nih Alga atau Bintang yang pengen jawab nih seputar kenapa Pluto geser gitu. Kita kan tahu ya bahwa sebelumnya Pluto ini kan masuk di 10 planet yang kita harus paham lah gitu ya. Itu kan juga jadi pengetahuan umum ya. Tapi baru-baru ini kayaknya Pluto ini keluar gitu dari tata surya kita. Nah, itu gimana? Boleh dijelaskan secara umum saja nggak apa-apa?
3: Oke. Okay. Pertama, karena kenapa ke Pluto keluar dari 9 planet jadinya 8 ya. Pertama, buat syarat jadi planet itu ada beberapa. Salah satunya masanya cukup besar sehingga bentuknya cukup jadi cukup bulat. Kedua, Pluto itu planet itu harus membersihkan orbitnya dari objek-objek lain. Jadi di orbit itu cuma dia sendiri gitu.
0: Oke.
3: Okay. Dan dia juga harus mengorbit bintang pada umumnya. Cuman memang ada beberapa kasus di mana planetnya itu nggak mengorbit bintang. Disebutnya rogue planet atau planet pengembara.
0: Okay.
3: Nah, soal kenapa Pluto itu dikeluarkan dari kategori planet, jadi diturunkan jadi dwarf planet atau planet katai gitu. Alasannya itu karena Pluto itu memang pertama orbitnya nggak stabil, kedua juga Pluto itu juga belum membersihkan orbitnya dari benda-benda lain gitu.
0: Yeah. Tapi ada kemungkinan nggak nanti Pluto akan masuk lagi atau memang tidak akan mungkin karena kalau kita dapat informasinya, Pluto itu makin jauh ya posisinya ya?
3: Iya.
0: Nah itu gimana tuh? Memang udah gak akan pernah mungkin ya masuk di tata surya kita ya?
3: Masuk di tata surya dia tetap masuk. Cuman dia gak dikategorikan sebagai planet lagi.
0: Oh gitu. Udah gak dikategorikan sebagai planet ya? Masuk tata surya mah tetap ya?
3: Iya.
0: Oke. Baik. Kita juga pengen tahu dong. Kita pengen apa ya? Sebagai orang yang dalam tanda kutip nih, awam gitu ya seputar astronomi tapi tertarik banget, kira-kira apa yang buat apa ya tata surya ini menarik begitu untuk dipelajari, untuk diketahui gitu, apa yang bikin apa ya astronomi ini jadi tertarik lah orang buat tahu gitu.
3: Tentunya ketertarikan itu beda-beda ya tiap orang.
0: Iya.
3: Cuman kalau buat aku pribadi, kenapa astronomi itu menarik? Karena astronomi itu lebih ke kayak ranah yang belum kita eksplorasi sepenuhnya gitu. Kayak kalau dulu kan zamannya eksplorasi dunia barunya Eropa ya. Jadi orang-orang berkeliling dunia buat menemukan tempat-tempat baru kayak Eropa masuk ke Indonesia, ke Amerika dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan kita sebagai manusia udah mengeksplor bumi. At least permukaannya sebagian besar udah ke-explore ya. Nah, yang tersisa itu ya astronomi, di mana kita menguak fakta-fakta baru, fenomena-fenomena baru, dan mendorong pengetahuan kita lebih jauh lagi.
0: Oke. Baik, ini ada pendengar kita lagi sih yang ikut gabung. Nanti Alga sama Bintang boleh jawab ya. Temen kita di WA tanya apakah Venus masih bisa dilihat dari bumi. Terakhir saya tahu informasinya planet Venus itu bisa dilihat. Nah ini gimana nih teman-teman? Iya.
2: Izin menjawab.
0: Iya silakan. Alga.
2: Venus masih sebenarnya masih bisa kelihatan dari
0: masih
2: bumi.
0: Masih bisa kelihatan ya.
2: Biasanya itu di langit barat sebelum matahari setelah matahari terbenam.
0: Oke.
2: Okay. Kalau Venus itu biasanya bertahannya cuma 2 jam.
0: Cuma 2 jam ya.
2: Sebelum tenggelam. Soalnya kan Venus itu dekat dengan matahari.
0: Iya.
2: Kita di belakangnya.
0: Mm-mm.
2: Jadi biasanya Venus itu kelihatannya pas ya matahari itu hampir tenggelam gitu, Bang.
0: Iya.
2: Kalau sekarang mungkin enggak kelihatan karena awan atau kabut asap belakangan ini.
0: Oke. Baik. Itu ya buat pendengar kita yang bertanya seputar planet Venus. Nah, saya juga penasaran nih, gimana sih caranya kita pengen tahu gitu, di mana sih posisi Venus, Mars gitu. Apalagi kan tiap-tiap daerah ini kan beda-beda ya. Teman-teman bisa analisa nggak sih maksudnya? Oh, Venus ada di sana atau misalnya ada benda-benda langit yang lain gitu. Nah, itu analisa gimana sih, teman-teman?
2: Analisisnya bisa ada dua cara, yaitu dengan mengetahui koordinat kita.
0: Okay.
2: Habis itu dikaitkan sama koordinat langit gitu.
0: Oh gitu.
2: Dengan menghafal titik koordinat bintang. Satu lagi cara yang lebih praktis gitu.
0: Iya.
2: Dengan praktis. Menggunakan aplikasi atau web berbasis web gitu.
0: Iya.
2: Namanya stellarium atau peta bintang.
0: Itu
2: bisa melihat caranya itu dengan memakai giroskop HP. giroskop yang ada di HP perangkat gitu. Itu diarahin ke langit, itu bisa kita gunakan buat mengetahui titik keberadaan bintang, planet, atau objek lainnya. Biasanya itu menggunakan berbasis koordinat bintang left.
0: Left view bintang. Berarti kalau pakai aplikasi juga bisa ya?
2: Juga bisa, Bang.
0: Kalau pakai aplikasi, kita analisa, kita buka aplikasi khusus itu gitu ya, yang memang mungkin tadi udah diinfoin ya, aplikasi-aplikasi yang kira-kira bisa analisa nih di langit tempat posisi kita sekarang tuh ada bintang apa-apa saja gitu ya, ada planet apa saja gitu ya. Itu bisa dilihat dari sana ya langsung ya?
2: Iya, Bang.
0: Sudah sangat canggih sekali ya berarti ya.
2: Zaman sudah mulai canggih.
0: Baik, Alga sama Bintang, kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo, selamat malam Pro 1.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Dengan Ika. Oke, dengan Kak Ika ya. Silakan.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau nih panggilannya?
0: Ya, silakan Ika.
5: Iya, aku mau nanya tentang bintang. Bintang itu kenapa ada yang kecil sekali, ada yang besar, ada yang kayak kayak segitiga, apa bintang itu tidak memang banyak banyak macam kayak begitu, ada yang halus sekali kayak mata ikan.
0: Itu
5: aja tanya saya. Makasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ya Alga atau Bintang boleh jawab nih. Kenapa bintang itu kalau kita lihat dari mata telanjang tuh ada yang kayak nampak gede, terus kayak ada yang kecil banget. Terus juga kalau Ika tadi sampein ada yang bentuknya segitiga lah. Tapi faktanya gimana sih sebenarnya?
3: Kenapa pertama kenapa bintang itu ada yang besar, ada yang kecil gitu? Itu kan itu tergantung dari jarak kita pertama. Jarak kita dengan bintang. Kedua dengan tingkat kecerahan atau sama mas ukuran bintang itu sendiri.
0: Jadi semakin dekat bisa jadi semakin besar. Atau jauh sekalipun tapi kalau bintangnya besar sekali ya akan kelihatan besar juga gitu ya.
3: Tergantung rasionya juga.
0: Tergantung rasionya.
3: Enggak sengaruh segede itu ngaruhnya. Nah, buat yang segitiga, kenapa bentuknya segitiga atau mata ikan tadi? Sebelumnya aku belum pernah dengar bintang bentuknya segitiga, tapi kalau mungkin yang dimaksud ini bentuk rasi bintang gitu. Itu ya cuma cuma cara manusia mengelompokkan sesuatu gitu. Jadi dibentuk-bentuk yang sederhana supaya lebih mudah diingat, kayak misalnya Orion dibentuk kayak rasi bintangnya dibayangkan seperti pemburu dan diikuti dengan dua rasi bintang lain kayak Canis Major dan Canis Minor. Nah, itu cara kita cara orang-orang zaman dulu itu mengelompokkan rasi-rasi bintang yang nantinya rasi-rasi ini akan digunakan untuk navigasi, menentukan musim dan lain-lain sebagainya.
0: Baik. Berarti sekompleks itu ya tata surya ya. Ya luar biasa sekali ya. Baik. Pendengar untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya, silakan saja di 812878. Nah, ini ada pendengar kita lagi nih. Halo, Ruang Komunitas, ada Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya gimana caranya mengatasi dampak buruk radiasi kosmik dan ketiadaan gravitasi terhadap tubuh manusia selama perjalanan panjang. Nah, silakan Alga atau Bintang, boleh.
3: Pertama tadi bagaimana cara buat perlindungan dari radiasi ya. buat radiasi kosmik itu sebenarnya kita bisa pakai beberapa metode, salah satunya ya shielding dari stasiun yang ditumpangi gitu, kayak misalnya ISS itu ada shielding buat radiasinya. Mungkin kalau teoretis ya, tadi perjalanan jarak jauh ya, mungkin sebenarnya kita belum jauh-jauh banget saat ini, paling baru ke bulan buat manusia. Cuman kalau buat jauh banget mungkin sebenarnya bisa kita pakai air buat jadi di dinding itu dilapisi air, soalnya air itu salah satu perisai radiasi yang sangat baik, makanya di beberapa di nuclear plant atau pembangkit listrik tenaga nuklir itu reaktornya itu direndam dalam air karena air itu jadi shielding yang sangat baik gitu.
0: Baik, itu untuk Mas Theo ya. Silakan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung pendengar di kesempatan kali ini, silakan saja ya. Tadi Alga dan Bintang sampaikan bahwa memang ada beberapa event-event di bulan Oktober ini ya, kalau nggak salah ya. Salah satunya adalah hujan meteor ya. Ini gimana? Boleh diinfokan, diceritakan, dan kenapa kok teman-teman bisa analisa, bisa mengetahui gitu? Silakan Alga deh.
2: Baik, Pak. Kalau untuk hujan meteor, itu biasanya tiap bulan ada, Bang.
0: Iya.
2: Kalau musim sekarang itu Oktober, nama hujan meteornya itu hujan meteor Orionid. Itu debu bintang, debu dari komet Halley, Bang.
0: Debu dari komet Halley ya?
2: Iya. Hujan meteornya bisa dilihat dari tanggal 25 sampai tanggal 27 kalau nggak salah. Itu puncak. Puncaknya tanggal 25. Biasanya hujan meteor itu bisa dilihat

0: tambah lokasi aja ya.
1: Iya.
0: Meteor shower Orionis ini datangnya dari, bisa kita lihat dari arah rasi Orion yang tadi kita bahas juga.
1: Iya.
0: Itu aja
1: ya. Oke. Baik, nih ada pendengar kita lagi nih yang ikut gabung tanya seputar bulan. Ini bulan mungkin menjadi benda langit yang paling familiar ya. Sebenarnya apa saja sih fakta yang menarik tentang bulan yang mungkin jarang diketahui sama masyarakat, tapi teman-teman astronomi ini paham banget gitu. Apa sih? Kita pengen tahu ya.
0: Paham banget mungkin enggak ya, cuma tahu dikit-dikit.
1: Iya, tahu dikit-dikit boleh. Alga dan bintang.
0: Mungkin bahwa pembentukan bulan itu sebenarnya terbentuk dari tabrakan sebuah benda berukuran sekitar berukuran yang mirip dengan Mars yang menabrak bumi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sisa-sisa atau puing-puing dari tabrakan itu yang nantinya membentuk bulan. Nah, ini disebut gagasannya disebut giant impact hypothesis. Untuk saat ini yang hipotesis yang paling menjanjikan buat sejarah terbentuknya bulan. Nah, bukti-bukti.
1: Okay.
0: Salah satu buktinya itu saat ini ada dari deteksi seismografis ada benda-benda padatan yang agak anomali mungkin ya.
1: Okay.
0: Di dalam perut bumi gitu.
1: Oke, baik segeser deh ke Alga, gimana nih Alga, punya sesuatu yang lain tidak atau baik. Ingin menambahkan,
2: mungkin menambahkan sedikit.
1: Kalau
2: bulan itu ada satu hal yang unik itu permukaan bulan yang kita lihat dari bumi itu selalu sama tiap tahun.
1: Itu selalu sama tiap tahun ya,
2: nggak pernah berubah.
1: Itu
2: terjadi karena arah rotasi bulan sama revolusi bumi itu sama.
1: Oke.
2: Kecepatannya sama
1: ya.
2: Ya, jadinya yang kita lihat dari bumi itu permukaan bulan itu aja, nggak berubah dari dulu.
1: Dari dulu ya.
2: Dari dulu nggak berubah. Wow. Sama satu lagi itu fase bulan sih. Secara umumnya aja fase bulan itu ada beberapa, yaitu bulan baru, bulannya nggak setara dengan sejajar dengan matahari, jadi kita nggak bisa lihat. Baik malam maupun siang. Setelah itu bulan sabit, kita tahu secara umum kita tahu lah bulan sabit itu apa. Satu habis itu bulan swaro, bulan cembung, sama terakhir bulan purnama. Fasenya ngulang-ulang gitu terus.
1: Fasenya memang selalu berulang ya.
2: Iya.
1: Tiap
2: bulan.
1: Tiap bulan bahkan ya.
2: Tiap bulan.
1: Oke. Kita coba sapa penelpon lagi ya. Ini kayak banyak pendengar kita yang penasaran. Halo, selamat malam Persatu.
3: Hanafi lagi, Bang Tito.
1: Oh, Hanafi lagi. Baik, silakan Hanafi, ada yang pengen ditanyain lagi, masih penasaran.
3: Ini terjadi hujan di Padang berkurang frekuensinya. Ini karena bulannya menjauh. Ini saya dapat berita dari ini CNN atau Detik. Ya, bulannya menjauh beberapa sentimeter. Ini apa ada pengaruh sama cuaca hujan yang berkurang? Itu aja.
1: Baik.
3: Ya, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Hanafi. Gimana, silakan Alga, Bintang boleh menyampaikan ya. Secara umum saja boleh, silakan.
0: Pertama memang benar bulan itu menjauh beberapa sentimeter tiap tahunnya dari bumi.
1: Yeah.
0: Apakah menjauhnya bulan ini berpengaruh terhadap makin jarangnya hujan di belakangan ini? Jawabannya enggak juga, soalnya iklim kayak hujan dan lain-lain itu cenderung dipengaruhi oleh kejadian-kejadian lokal kayak pemanasan global gitu, musim dan lain-lain itu. Jadi biasanya yang mempengaruhi itu ya dari bumi-bumi aja. Cuman apakah dalam jangka waktu yang sangat-sangat panjang berpengaruh? Mungkin berpengaruh ya. Karena kalau nggak ada bulan, otomatis nggak ada ombak kan, nggak ada pasang surut maksudnya.
1: Yeah.
0: Jadi

0: mungkin bakal berpengaruh juga ke iklim, tapi ya berpengaruhnya bagaimana kita nggak tahu gitu. Dan itu juga masih lama, mungkin beberapa juta atau beberapa miliar tahun lagi, jadi kita nggak bakal hidup untuk menyaksikannya gitu.
1: Kita mungkin sudah lewat gitu ya. Betul, betul. Tapi memang ya bahkan apa ya, banyak orang yang menganalisa gitu ya, di era seperti sekarang, di era AI, bagaimana jika bulan nantinya geser sangat jauh, apa yang akan terjadi dengan bumi gitu. Dan itu digambarkan kayak 2 miliar tahun sesudahnya gitu di gambaran AI. Waduh, dahsyat ya. Kalau Alga gimana, ada yang pengen ditambahin atau...
2: Tambahin dikit aja.
1: Boleh, silakan.
2: Bulan itu kan menjauhnya sekitaran 3 cm per tahun.
1: Iya, yeah, yeah. Kecil banget sih sebenarnya 3 cm ya.
2: Kalau menurut skala jarak kita sih 3 cm itu enggak terlalu pengaruh sih.
1: Terlalu pengaruh ya.
2: Bulan enggak akan hilang kok.
1: Iya.
2: Apa mungkin kemungkinan sekitaran 5 miliar tahun lagi bulan berhenti menjauh. Kalau menurut sumber yang saya baca gitu.
1: Oke, baik. Alga dan Bintang, seperti kita break dulu ya sejenak ya. Ini juga ada pendengar kita lagi nih yang ikut gabung tanya seputar matahari. Nah, matahari itu terlihat seperti bola api yang tenang gitu ya dari bumi ya. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di permukaannya? Ini ada pendengar kita yang penasaran nih, tanya seputar matahari. Tapi nanti kita lanjut lagi ya setelah yang satu ini ya, Bintang dan Alga. Kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi. Pendengar, tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi pegangan. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya. Dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878. WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pendengar, Anda masih dalam program Obrolan Malam.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Obrolan Malam. Pendengar, untuk ruang komunitas bersama dengan komunitas astronomi, masih bersama dengan Alga dan juga Bintang. Baik, Alga dan Bintang, tadi sebelumnya ada pendengar kita yang ikut bergabung ya, bertanya seputar matahari. Nah, ini Alga sama Bintang boleh infokan ya, boleh jelaskan ke pendengar kita, kalau kita tuh dari bumi itu ngelihatnya matahari itu kayak bintang yang bercahaya aja, tapi sebenarnya di permukaannya seperti apa sih? Mungkin secara umum saja yang Bintang dan Alga ketahui gitu.
5: Pertama, apa aja yang terjadi di permukaan matahari ya?
4: Iya.
5: Permukaan matahari itu disebutnya salah satu nama lainnya juga fotosfer.
4: Iya.
5: Ya, jadi di sana terjadi di sana yang memancarkan cahaya ke kita itu dari permukaan itu.
4: Iya.
5: Nah, apa aja yang terjadi di sana? Salah satunya adalah sunspot. Sunspot itu titik-titik gelap dari bagian yang agak lebih dingin daripada di sekitarnya di matahari.
4: Hmm.
5: Nah, fenomena lain juga yaitu ada solar flare atau suar matahari yang kalau cukup parah itu bisa menyebabkan gangguan elektromagnetik. Nah solar flare ini biasanya event tahunan, jadi ada siklusnya di mana dia makin sering dan makin jarang gitu.
4: Baik, kalau alga sendiri gimana? Ada tambahan sedikit atau bagaimana?
6: Tahu nggak, Bang? Yang itu pas badai matahari itu?
4: Iya.
6: Itu salah satu penyebab bukan salah satu sih, emang penyebab itu aurora di kutub-kutub bumi.
4: Oh, itu salah satu faktor ya?
6: Iya. Emang faktornya sih, bukan salah satu.
4: Memang faktornya ya.
6: Iya.
4: Karena badai matahari itu ya.
6: Iya, badai matahari yang melewati gaya magnet bumi itu. Melewati itu di kutub-kutub itu terjadi
5: aurora.
6: Aurora ya.
4: Oke. Tapi penasaran juga ya, kenapa sih badai matahari ini bisa terjadi gitu? Kalau dari informasi yang Alga dapet, yang dari bintang dapet, biasanya karena apa sih?
5: Mungkin karena emang peristiwa.
4: Emang peristiwanya ya.
5: Di permukaan itu.
4: Memang momennya seperti itu ya.
5: Fun fact yang paling parah yang paling parah tercatat ya, namanya Carrington Event tahun berapa ya? 18-an kalau nggak salah, atau 17-an gitu. Yang itu cukup parah sampai-sampai aurora itu bisa sampai ke dekat khatulistiwa. Jadi yang biasanya nggak ada, bisa sampai ke kelihatan aurora. Padahal biasanya nggak kelihatan.
4: Iya. Tapi pernah nggak sih kita dapat momen yang seperti itu? Nggak ya, nggak pernah ya.
5: Di umur kita kayaknya nggak ada.
4: Di umur kita kayaknya nggak ya. Cuma momen itu bisa hadir kayak, nggak sampai 100 tahun. Itu komet Halley ya, 100 tahun ya. Yeah. Lebih pasti ya, lebih daripada itu ya.
5: Mungkin kita bakal lihat karena kita juga nggak tahu semuanya kan, punya keterbatasan pengetahuan juga. Jadi
4: siapa tahu ada anomali gitu ya.
5: Siapa tahu bisa kejadian gitu.
4: Iya. Wow, ini ada pendengar kita lagi nih yang ikut gabung. Ini mungkin satu yang terakhir ya teman-teman ya, sebelum nanti kita masuk ke bagian akhir. Nah, ini gimana dengan planet-planet lain? Apa yang membuat masing-masing planet di tata surya itu punya karakter yang beda-beda nih, teman-teman? Boleh, silakan Alga atau Bintang. Alga dulu kali ya.
6: Baik, Bang. Karakteristik planet-planet itu tergantung sumber daya dan bahan pembentuknya itu, Bang.
4: Bahan pembentuknya ya?
6: Iya. Contohnya kayak planet-planet gas yang di luar sabuk asteroid gitu, yang ya kayak Jupiter, Uranus sama Neptunus, kan planet gas itu biasanya terdiri dari hidrogen dan nitrogen. Jadinya itu kalau karakteristik umum planet gas itu nggak ada pijakan, emang plong doang ke dalam.
4: Plong aja. Iya.
6: Kalau planet kayak Merkurius, Venus, Bumi, sama Mars itu terdiri dari bebatuan dari bebatuan asteroid yang membentuk planet gitu.
4: Itu kenapa makanya Mars lagi diuji coba ya, apakah bisa tinggal di sana atau enggak gitu ya?
5: Salah satunya itu ya.
4: Bahkan kalau nggak salah ada wisata yang maksudnya ada ini di bumi nih ya, kayak di Amerika deh, pengen bikin wisata gitu, wisata ke Mars deh kalau gak salah deh, informasi terakhir deh. Iya gak sih, betul gak sih itu teman-teman?
6: Untuk sekarang
5: cuman keluar angkasa doang, kayak ke orbit
4: gitu.
5: Kayak gitu wisatanya.
6: Paling jauh ke ISS kok.
4: Paling jauh ke ISS ya?
6: Iya. Cuma biayanya itu pasti.
4: Iya betul, itu. Betul. Kayaknya yang bisa ke sana hanya miliarder saja ya. Aduh. Nah ini ada peringkat kita lagi nih yang tanya seputar teori Big Bang. Tapi sebelum itu ke ini dulu ya, ke bintang dulu deh. Ini masih pertanyaan yang sama tadi sama Alga.
5: Itu aja sih, nggak ada.
4: Nggak ada tambahan ya, itu aja ya. Nah, ini ada terakhir banget deh nih. Pregar kita tanya nih seputar teori Big Bang, bener nggak sih itu? Gimana? Kalau menurut teman-teman gimana nih?
5: Untuk saat ini itu teori terbaik yang kita
4: itu
5: punya.
4: Itu teori terbaik ya.
5: Dan secara konsensus itu sudah diterima secara luas. Jadi kita bisa anggap benar. Cuman kalau andai kata salah, kalau menurut kalian salah ya, kalau menurut pendengar salah gitu misalnya. Yeah. Tentu kalian terbuka kok untuk mempropos teori kalian sendiri.
4: Iya.
5: Dan tentunya juga dia disertai bukti yang sama kuatnya juga. Jadi
4: bisa adu argumen aja gitu ya.
5: Adu argumen nanti ya siapa yang paling benar itu yang diterima secara luas kok.
4: Oke, baik. Ini terakhir banget nih. Ada pesan-pesan nggak teman-teman untuk ya pendengar-pendengar kita generasi muda gitu ya, agar mungkin mereka bisa lebih tertarik lagi gitu ya, pelajarin seputar astronomi gitu, atau mungkin boleh disampaikan juga kegiatan-kegiatan ke depan nanti dari teman-teman komunitas astronomi Sumatera Barat akan ngadain event apa aja atau gimana, silakan.
5: Buat event-event kita mungkin bakal Inom sama WSW itu biasanya rutin ya. Terus juga ada Hilal Hunter tiap bulan baru, tiap ada hilal gitu kan.
4: Iya.
5: Kira-kira itu sih.
4: Kira-kira itu ya. Gimana kalau Alga?
6: Pesan-pesan sih buat.
4: Iya. Boleh, silakan.
6: Yang tertarik astronomi itu.
4: Iya, yang mungkin teman-teman kita pengen banget gabung tapi masih ragu-ragu gitu.
6: Nah, ya. Kalau untuk event-event apa terbuka? Emang kalau mau datang aja gitu. Enggak bayar kok.
4: Enggak
6: bayar.
4: Ya.
6: semua kegiatan itu gratis asal cuma bantu regis doang.
4: Coba bantu regis aja ya. Oke. Baik, terima kasih kalau begitu Alga dan Bintang malam hari ini sudah bersama dalam program Obrolan Malam Pregar untuk Ruang Komunitas bersama dengan Komunitas Astronomi setiap hari Sabtu ya. Nanti di minggu depan beda lagi dong ya. Ya gak sih? dengan pengisi yang beda lagi tapi tetap dari teman-teman Komunitas Astronomi ya. Sekali lagi terima kasih buat Alga dan Bintang. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya Alga Bintang ya, seputar astronomi ataupun juga ya benda-benda langit lainnya begitu ya, agar pendengar-pendengar kita juga bisa semakin mengerti dan paham bahwa astronomi sangat menarik sekali untuk dipelajari gitu ya, dan sangat kompleks dan sangat luas sekali. Baik, terima kasih ya sekali lagi Alga, Bintang, salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas, selamat malam, assalamualaikum Alga dan Bintang. Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya harus kita akhiri ya untuk program Obrolan Malam Ruang Komunitas kali ini bersama dengan Komunitas Astronomi. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar kita masuk dalam program Ruang Rindu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah sebagai bonus bagi seluruh atlet yang berhasil meraih medali Prapekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16. Sebanyak 390 atlet Dharmasraya akan bertanding pada 37 cabang. Bupati Dharmasraya Nisa Suci Ramadhani mengatakan, keberangkatan atlet Dharmasraya pada pelaksanaan Porprov yang berlangsung mulai tanggal 2 hingga 14 Oktober 2026 bukan sekedar membawa nama pribadi, tetapi juga membawa nama keluarga, daerah, serta harapan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pendengar, ia meminta agar atlet bertanding dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, dan juga menunjukkan mental juara. Menurut Anissa, menjaga kehormatan daerah, menjunjung tinggi sportivitas, kemudian juga menghormati lawan, serta menghargai wasit dan perangkat pertandingan merupakan bagian penting dari perjuangan seorang atlet. Sebab seorang atlet sejati bukan hanya diukur dari seberapa banyak medali yang dibawa pulang, tetapi juga dari karakter, disiplin, kerja keras, dan sikap sportif yang ditunjukkannya. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga pendengar melalui aplikasi RRI News. Sekian kilas info tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Channel informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda pendengar untuk kesempatan edisi kali ini hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Baik, kalau begitu kita akan langsung saja terima telepon berikut ini ya di 812878. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Tito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Ika di
1: Kak Ika lagi.
0: Batipu.
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik, sehat Kak Ika?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Cuma
0: ya,
1: apa yang gak baik ya, saku-sakunya. Suaminya nggak baik.
0: Ya harus tetap bersyukur dong. Gimana pun kondisinya yang nggak sih.
1: Rupanya hari-hari itu beda-beda pendapatnya. Nggak.
0: Iya. Kalau hari ini gimana tadi? Rame atau
1: ya,
0: biasa aja?
1: Kemarin sih, tapi alhamdulillah.
0: Gitu. Oh gitu. Kemarin justru lebih rame daripada
1: malah,
0: sekarang ya.
1: Besar pengeluaran daripada pemasukan.
0: Iya iya.
1: Pembayaran.
0: Ya namanya juga pengusaha ya kan.
1: Iya sih.
0: Kadang kalau udah banyak ya banyak banget. Kadang kalau lagi sepi-sepi banget.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Kalau jajaran alhamdulillah. Nah tapi kalau sepi itu sedih juga sih.
0: Iya iya iya.
1: Disyukuri aja lah.
0: Disyukuri aja, betul
1: kita
0: sekali.
1: Kita nggak ngapang, itu aja.
0: Gimana Kak Ika kegiatannya hari ini? Tadi ngapain
1: capek
0: aja? Ada capek dikit ya. Kemana aja emang hari ini? Hari ini kemana aja? Sibuk apa aja? Memang di rumah aja ya. Cuma memang
1: ya,
0: agak letih memang aja gitu ya. Memang banyak kerjaan ya.
1: Iya,
0: Iya. Tapi Kak Ika biasa kalau malam minggu itu suka keluar nggak sih? Atau
1: enggak, aku hari
0: gimana?
1: Minggu tuh hari rumahan, soalnya kan aku punya warung, jadi kalau tiap minggu tuh ngetel, orang kan kalau hari minggu tuh sepi, masalahnya orang ke pasar Pitalah, aku kan dekatnya ke Pitalah.
0: Iya, iya.
1: Nah, ada satu-satu yang jajan, jadi kan kesempatan bersih-bersih. Baca, ya kayak gitu.
0: Iya.
1: Aku tiap hari minggu tuh hari rumahan tuh aku kerja halaman.
0: Iya. Berarti memang di hari-hari jarang seperti sekarang ya, hari Sabtu.
1: Aku nggak suka pergi wisata-wisata, aku senangnya di rumah.
0: Iya. Berarti memang justru di hari Sabtu ini malam padat ya, banyak yang dikerjain gitu di rumah ya.
1: Aku harus tercapai target, karena nggak tercapai target. Pokoknya aku membersih halaman, targetnya 3, bersih halaman tuh rumah di atas, tempat di atas itu. Kalau nggak tercapai target.
0: Iya.
1: Soalnya
0: berarti,
1: aku sendiri ya.
0: Iya, berarti kegiatannya memang udah habis di rumah lah ya gitu ya.
1: Kayak iya, jahit. Aku kan jahitan orang juga.
0: Iya. Oke deh, kita doakan lancar terus ya usahanya ya.
1: Amin,
0: Kak Ika.
1: Terima kasih
0: Kak Tito. Kak Ika, Ika malam hari ini
1: kan bebas, ya, bebas merdeka.
0: Iya, bebas merdeka dong. Karena kita kan malam minggu nih.
1: Ya, aku mau minta lagu Bebaskan Aku juga.
0: Dari Armada.
1: Iya.
0: Oke. Boleh. Nanti kita putarkan lagunya ya. Ada salam-salam Kak Ika, silakan.
1: Iyalah, salamnya buat Kak Tito. Semoga moga selalu dikasih aku yang terbaik.
0: Amin, ya, amin.
1: Kalau Kak Tito sih enak. Setiap bulan terima apa, terima cuan. Kalau bisa kerja enak.
0: Iya, amin.
1: Gak capek banget kerjanya.
0: Amin, mudah-mudahan Kak Ika juga kita doakan nih rezeki nambah terus ya Kak Ika ya.
1: Setelah ada kerja sambilan, alhamdulillah lah.
0: Iya.
1: Nambah-nambah kan. Tapi aku pingin juga lah terima cuan per bulan, tapi tapi enggak lah. Karena kita bukan orang.
0: Iya. Usaha yang sudah dilakukan sekarang tuh udah bagus banget loh Kak Ika.
1: Iya sih.
0: Jadi bos loh Kak Ika tuh, jadi bos untuk usahanya Kak Ika sendiri gitu.
1: Iya. buah sendiri, anak buah sendiri. Jadi kalau kita capek, kita istirahat dulu. Jadi kita nggak terperintah.
0: Iya betul, bisa diatur-atur ya sesuai dengan keinginan Eka Ika gitu kan.
1: Tapi aku alhamdulillah juga, walaupun udah ada warung yang baru ya. Kadang kan aku kata ustaz kan ditulis kita lagi sholat. Itu kalau kita rezekinya sama orang itu ditungguinnya kita habis sholat, dia duduk di luar aja deh. Kan kita bilang kita lagi sholat, kita rezekinya sama kita, dia nongkrong aja duduk. Waktu kita siap. Nah, itu resikonya aku. Walaupun beda-beda tipis dari orang, tapi dia kejar juga. Beda-beda 500 ya. Gitu lah orang tuh belanja 500 tuh berarti banget bagi dia. Soalnya di atas untungnya 1000. Di tempat aku ngambil 500. Tapi kan cepat jalannya. Jadi dia tungguin aku. gitu pula dia beraksi banget uang. Kalau 500 sekarang kan ya bisa beli Raiko satu. Gitu. Kalau dia garam aku kan orang pada 3000, ada yang 4000, aku cuma 2000 kan cepat aku.
0: Iya, yang penting ya muternya sering gitu ya, walaupun
1: ya walaupun sikit-sikit
0: gitu. Mungkin ya sikit-sikit tapi muternya adinya, sering iya, gitu ya.
1: Untungnya enggak seberapa sih. Kalau di Perlan alhamdulillah lah banyak. Kalau di kayak Jerry, kayak Kutato, itu cuma 1000 untung. Kalau kita makan enggak ada untungnya lagi.
0: Oke deh kalau begitu. Kak Ika boleh salam-salam, silakan Kak Ika.
1: Ya, sama Ibu Irza Hanum. Iya. Sama Kak Lama, Kak Mary Angke. Terus Bang Buari, Bang Supri, Bang Sanobi, apa Bang Tua, Dama Praya, Rian sama Bang Daniel, Bang Teddy. Terus pokoknya ya mau gabung aja nantinya Kak Ika.
0: Oke. Baik, terima kasih kembali ke Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Kak Ika. Selamat malam untuk Kak Ika malam hari ini. Kita coba sapa penelpon lagi. Tadi sebelumnya ada Ibu Irza ya. Cuma ini banyak yang ikut gabung di telepon WA kita. Ibu Irzanya teleponnya mati di WA. Terus Bang Hendra nih pas banget nih ikut gabung. Kita coba sapa dulu. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
2: Ruang berbagi rindu 93,5. Mantap banget.
0: Apa kabar Bang Hendra?
2: Kabarnya alhamdulillah Mas Tito. Gimana di Sudirman kabarnya,
0: kabarnya Mas Tito malam ini? Kabarnya cerah ya, harusnya sih cerah ya. Kita sih berharap sampai tengah malam nanti sih cerah gitu di Kota Padang. Kalau di Sungaiang gimana Bang Hendra?
2: Sungaiang tadi maghrib itu sempat diguyur oleh hujan dengan intensitas sedang.
0: Ya terus?
2: Tapi cuacanya nggak dingin sih, agak panas.
0: Oh iya, agak panas ya?
2: Iya.
0: Kalau sekarang berarti udah berhenti dong ya hujannya ya?
2: Udah, hujannya sih nggak lama.
0: Oh.
2: Paling tadi 15 menit lah.
0: 15 menit aja. Nggak mau nambah gitu, nambah setengah jam gitu atau sejam lagi gitu.
2: Enggak, udah takarannya dari sana.
0: Udah takarannya dari sana ya, betul.
2: Iya, kayak kopi gitu udah takarannya, udah kasih setengah jam aja lah. 15 menit aja untuk Sungaiang katanya.
0: Iya. Ya paling tidak bisa bikin lebih sejuk lah ya, tapi kurang dingin ya, Bang Hendra ya?
2: Iya, kurang dingin nih suasananya.
0: Iya, harusnya lebih lama lagi tuh. Tapi ya lumayan lah daripada enggak hujan ya kan di Batu Sangkar.
2: Padahal Mas Tito, saya tinggalnya dekat bukit banget tuh, dekat sawah. Cuman cuaca di sini nggak dingin gitu loh, jadi saya heran.
0: Enggak, ini memang cuacanya yang kurang dingin atau kondisi tubuhnya Bang Hendra yang agak beda nih?
2: Enggak. Kita lihat orang-orang sih pakai pada pakai baju biasa aja. Ada pakai malah baju ada yang enggak ya? Pakai baju gitu.
0: Oh gitu.
2: Karena saking panasnya.
0: Oh iya. Oke deh kalau begitu Bang Hendra. Tapi alhamdulillahnya ya, kalau di Kota Padang juga sebenarnya kemarin sempat hujan, terus tadi juga sempat hujan ya kan, lumayan lah,
2: iya.
0: Sedikit gitu.
2: Tadi pas jadi, hujan.
0: Jadi Bang Hendra, bentar-bentar dulu deh Bang Hendra. Jadi asap kabut yang ada di Kota Padang ya, yang kita tahu ya, itu tuh udah habis semuanya gitu, karena hujan yang semalam yang lumayan ya lumayan deres lah hujannya gitu sampai pagi ya. Gitu sampai pagi tadi kalau nggak salah ya, itu benar-benar ngebersihin ya. Apa ya, ngebersihin asap-asap yang ada di Kota Padang, padahal sebenarnya kemarin itu asapnya udah mulai tebel lagi tuh di sini gitu, tapi sekarang udah cerah lagi lah gitu. Jadi kayak kita ngelihat ke atas langit tuh udah nampak awan, ada bintang-bintangnya juga gitu loh Bang Hendra.
2: Iya, saya juga sempat membaca dari info Sumbar itu kan, Kota Padang kembali diselimuti oleh kabut asap gitu. Tapi seperti yang dikatakan oleh Mas Tito tadi, cerah langit di Kota Padang sudah kembali cerah,
0: sudah
2: setelah
0: kembali cerah,
2: kabut asapnya disapu oleh hujan.
0: Iya gitu. betul. Kabut asapnya seperti sudah disapu ya oleh hujan, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sampai besok Minggu, Senin bisa tetap cerah lah gitu. Kabut asapnya juga ya jangan mampir lagi deh ke Sumatera Barat, please lah gitu.
2: Iya, jauh-jauh lah, kalau bisa ke Bekasi kek, itu kabut asapnya. Ke Cilacap kek gitu, tempat bojoku gitu.
0: Ke Cilacap, aduh. Jadi Bang Hendra, kapan lagi nih pulang ke sana? 2 bulan lagi.
2: Oh, karena lagi ini nih Mas Tito, kalau kita bicara sih ya, lagi ada kerjaan nih, lagi apa sih bercocok tanam nih di masih kebun timun gitu, ada cabai dikit, terong gitu.
0: Iya. Berapa lama lagi? Sebulan lagi berarti Bang Indra?
2: Nanti Desember, awal Desember baru OTW lagi ke Cilacap.
0: Oh gitu. Biasanya ditunggu.
2: Ini lagi hobi-hobinya bercocok tanam nih.
0: Itu ditungguinnya berapa lama sih Bang Hendra? Kalau misalnya nih selesai bercocok tanamnya itu di akhir November gitu ya, awal Desember. Itu berapa lama Bang Hendra balik lagi? Sampai panen? Bang Hendra kapan balik lagi sampai panennya? 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian? Atau gimana Bang Hendra? Halo Bang Hendra?
2: Iya.
0: Gimana? Boleh dijelasin dulu dikit Bang Hendra?
2: Ya intinya kita 2 bulan lagi baru OTW awal Desember gitu aja.
0: Oh gitu. Balik laginya ke Batu Sangkarnya? 3 bulan
2: nanti
0: lagi.
2: Nanti setelah Lebaran.
0: Oh setelah Lebaran. Oh iya. Maret April ya, sekitaran bulan itu lah.
2: Iya. Pokoknya 4 bulan lah di Jawa ya. Nanti setelah Lebaran kita mudik lagi ke Sumatera Barat gitu. Ke Batu Sangkar.
0: Iya karena kan memang kayaknya cepet nih ya, puasa kita tuh lebih cepet 2 minggu atau seminggu dari tahun yang lalu lah gitu. Kayaknya akhir Januari kayak udah mulai puasa deh kayaknya.
2: Tanggal 7 Februari 2027 itu udah puasa.
0: Puasa ya, itu dia. Akhir Januari ya, awal Februari kita udah puasa ya.
2: Iya, akhir Januari lah. Pokoknya sekitar 4 bulan lagi kita udah memasuki bulan suci Ramadan lah.
0: Pokoknya tanggal 10 atau 11 itu udah Lebaran, Maret. 10 atau 11 Maret itu Lebaran tuh.
2: 11 Maret 2027 sudah Idul Fitri, Lebaran.
0: Jadi dihitung aja sebulan sebelum itu. Iya betul, tanggal 7 atau 8 lah itu udah mulai puasa tuh. Februari. Wah cepet banget ya. Gak terasa loh.
2: Yang namanya puasa itu kan indah bersama keluarga gitu loh.
0: Iya betul. Ya
2: dan begitu juga nanti Lebarannya.
0: Iya. Iya, setuju lah kalau begitu. Bang Hendra, malam hari ini pengen
2: Mas Gita.
0: Iya, apa?
2: Feedback nggak di sana, Mas Gita?
0: Enggak, feedback kok.
2: Iya, soalnya 93,5 lagi bagus banget nih, lagi kenceng banget suaranya.
0: Lagi moncreng ya?
2: Lagi moncreng tiap hari, kecuali lagi terjadi cuaca, angin, iya, apa gimana gitu, dia agak sedikit berkurang modulasinya, suaranya kayak gitu.
0: Iya, alhamdulillah kalau begitu ya, Bang Hendra ya.
2: Iya.
0: Mantap lah.
2: Itu yang paling moncreng banget itu pas acara Mutiara Pagi itu.
0: Oh iya. Wow, Bang Hendra ikut gabung dong sekali-sekali Mutiara Pagi dong.
2: Masa lupa, kemarin kan Bang Hendra ikut di Mas Ito kemarin.
0: Iya ya, ikut ya Bang Hendra ya. Iya. Ya maksudnya iya, kalau bisa tiap hari ikut.
2: Terus
0: gitu.
2: Terus tadi pagi juga sama Mbak Rita tadi.
0: Betul. Berarti Bang Hendra udah hampir rutin ya sekarang tiap pagi ikut ya?
2: Iya. Soalnya kita jam 5 udah bangun langsung sholat gitu.
0: Iya.
2: Terus pantengin
0: Prosati
2: 93,5.
0: Ya. Mantap. Siaplah, terima kasih banyak
2: RRI Bang Prosati Hendra. Padang.
0: Bang Hendra, malam hari ini pengen diputerin lagu apa Bang Hendra?
2: Dari Niki Astria.
0: Niki Astria, silakan dengan judul
2: Kau.
0: Dengan judul Kau.
2: Ada enggak?
0: Niki Astria. Sebentar kita coba cek dulu ya. Ada enggak ya Niki Astria? Dengan judul lagu Kau. Kau ada sih kita punya nih. Nanti kita puterin ya lagunya ya. Untuk Bang Hendra, hari ini silakan Bang Hendra boleh salam-salam.
2: Salam buat Ika Nurjana yang barusan turun. Terus buat Ibu Harum yang disempat masuk gitu ya.
0: Yeah.
2: Terus buat Kak Meri, Kak Rahma di Sungai Tara. Buat Anapi.
0: Yeah.
2: Buat siapa lagi ya, buat Adi di Maluku. Udah lama nggak dia ke pasti. Terus pokoknya buat semua.
0: Oke, baik, terima kasih banyak
2: buat
0: Bang Hendra
2: dan
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bang Hendra. Selamat malam untuk Bang Hendra malam hari ini. Untuk Anda pendengar yang masih ingin ikut bergabung ya, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811 666 9675. Gimana, susah ya malam hari ini ya masuknya ya? Ya, bisa lah pasti ya. Untuk pendengar-pendengar kita yang sedang berusaha masuk, kita tetap semangati untuk teman-teman semuanya bisa masuk, untuk pendengar-pendengar kita bisa ikut gabung ya. Karena hari Sabtu ini lagunya bebas. Ada Ibu Irza Hanum. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Tito.
0: Selamat malam Ibu Irza, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana kegiatan hari ini Ibu Irza?
3: Lancar.
0: Lancar, aman, terkendali ya.
3: Iya.
0: Waduh, besok final nih Ibu Irza. Besok.
3: Bapak
0: tahu tuh pasti tuh besok kita final tuh jam 8 malam besok ya.
3: Iya.
0: Gimana Bapak kemarin nonton?
3: Nonton terus ya. Tuh.
0: Gimana? Perasaannya gimana gitu melihat Indonesia? Memang sama-sama pengen masuk final gitu ya.
3: Iya.
0: Sama Malaysia. Akhirnya Indonesia bisa
3: Malaysia. Lulus ya.
0: Luar biasa nih. Ini nanti nunggu Bang Teddy nih ya. Kalau misalnya Bang Teddy
3: Bang Teddy ya.
0: Siap-siap kalau begitu. Ibu Irza, kegiatannya hari ini tadi kemana aja, ngapain aja?
3: Nggak ada di rumah aja, rumah tadi aja, ya? Ya, biasalah urusan rumah.
0: Urusan rumah, iya.
3: Iya.
0: Sempat ke pasar tadi Ibu Irza?
3: Enggak, rencana besok.
0: Oke.
3: Mau ke pasar.
0: Rencana besok ya, siaplah kalau begitu. Ibu Irza malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
3: Dian Pi Sesa, Jangan Menilai itu ada nggak ya?
0: Dian Pi Sesa. Sebentar kita coba cek dulu. Jangan salah menilai.
3: Salah menilai, iya.
0: Kita kayak punya deh, tapi kayaknya bukan dari Dian Pi Sesa deh.
3: Oh si Ano, siapa tuh? Tagor Pangaribuan.
0: Iya, betul. Tagor Pangaribuan.
3: Oh ya itu salam aja deh.
0: Boleh deh nanti kita putarkan lagunya untuk Ibu Irza ya. Ada salam-salam Ibu Irza boleh?
3: Salamnya buat itu yang lagi bertugas, sehat selalu.

0: Pokoknya buat Ajo Uniang, Uniang Ajo, pokoknya buat semuanya lah Tito yang biasa gabung di Pro 1 Sang Kompak selalu.
1: Oke.
0: Makasih Tito. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ilham malam hari ini ingin putarkan lagu dari Peter Pan dengan judul Ku Katakan Dengan Indah. Salam untuk semuanya saja kompak selalu. Selalu mendengarkan RRI Pro 1. Terima kasih banyak. Kemudian ada Kariska malam hari ini. Selamat malam juga untuk Kariska ya. Ingin diputarkan lagu dari Adele. Adele. Boleh, boleh. Nanti kita coba putarkan ya lagunya yang Skyfall. Oke, baik pendengar, kita hadirkan dulu beberapa pilihan lagu berikut ini ya. Nanti saya terima telepon lagi untuk bagian kedua. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alunan melodi dan irama yang dihasilkan musik mampu memberikan stimulus bagi setiap kita yang mendengarkan. Namun, tahukah Anda, ternyata alat musik tiup pertama di dunia telah ada sejak 17.000 tahun lalu. Alat musik tiup ini terbuat dari cangkang keong yang kemungkinan milik siput air dingin di Samudra Atlantik bernama Caronia lampas. Kerang itu diperkirakan merupakan benda berharga atau hadiah karena ditemukan 200 km dari garis pantai tempat ia pertama kali diambil atau diperdagangkan. Para ilmuwan mengidentifikasi adanya modifikasi yang disengaja untuk meningkatkan kemampuan cangkang dalam membuat suara, termasuk lubang yang dipotong di salah satu ujung cangkang yang memungkinkan penyisipan semacam corong, dan pemotongan di ujung lainnya yang akan membuatnya lebih mudah untuk memasukkan tangan untuk memodulasi suara. Alat musik tiup ini diyakini mampu menghasilkan nada yang nyaris hampir sempurna.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
0: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
0: Ih,
2: amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
0: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada zaman dulu, bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara untuk berdagang. Selain membawa barang dagangan, mereka pun juga membawa kata-kata baru. Misalnya, kata kemeja. Dulu Belanda memanggilnya hemd, tapi karena kita bicara lebih lambat, jadinya kemeja. Lalu, kata bihun, berasal dari bahasa Hokkien, bihun. Karena pedagang Tionghoa membawa makanan ini ke Indonesia. Uniknya, kadang mereka juga membuat kata baru dari campuran bahasa. Seperti kata gudang, berasal dari campuran bahasa Belanda, guderen, atau barang, dan bahasa Melayu, gudang, tempat simpan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, bagian kedua kali di Ruang Rindu. Langsung saja kita coba sapa penelpon berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Om Kaito.
0: Selamat malam Bang Teddy.
1: Ya, itu gimana nanti itu Om? Indonesia lawan China, Om. Prediksi Om gimana ini?
0: Prediksinya Indonesia lah menang 3-0 lah. Atau 2-0 lah. Atau tipis aja 1-0 juga gak apa-apa.
1: Satu aja lah Om, jangan mulu-mulu Om. Ini bukan Bangladesh. Itu tadi Bang Teddy lihat di mana ya, Facebook. Oh, komentar-komentar siapa ini Om?
0: Yeah.
1: M. Kusna ini tahu Om kan? Komentator MA.
0: Yeah.
1: Dia kan komentatornya RRI punya itu Om.
0: Yeah.
1: Dia bilang Thailand mainnya tadi, kemarin pas tadi ya, dia menurunkan tim cadangan semua lah ya. Dia menipu Indonesia ini, jadi mungkin diturunkan pemain cadangan, mana tahu nanti Indonesianya keketu sama strateginya pelatih Thailand ini Om. Jadi kita jangan sampai ketipu dong. Masa sama orang Filipina beliau kalah Om 2-1 Om, menang Filipina. Ya karena Thailand kan waktu lawan Vietnam dia udah pasti lolos kan.
0: Iya.
1: Nah makanya kemenangan dikasih sama Filipina, ditunggalah pemain cadangan supaya kita tuh nggak bisa menilai oh Filipina gayanya kayak gini kita nggak bisa. Jadi maksudnya kayak gitu sih kata M. Kusna ini gitu ya. Kita kan nggak bodoh juga itu. Jadi yang dipantau permainan Thailand ini waktu lawan Vietnam, Thailand kan menang 2-0 tuh Om.
0: Iya.
1: Nah, gaya main itu yang harus kita pelajari.
0: Iya.
1: Itu yang harus. Jangan yang main lawan Filipina tadi sama enggak.
0: Iya, janganlah, jangan.
1: Bola bombongan itu.
0: Iya.
1: Itu enggak perlu. Ya,
0: itu mungkin kayaknya buat ini yang ngelatih lapis kedua aja gitu.
1: Lapis kedua aja, iya. Kalah 2-1, Om.
0: Iya,
1: sama
0: iya.
1: Filipina, aduh.
0: Waduh, Bang Teddy. Hujan lagi ternyata di luar ya. Aduh.
1: Di tempat Bang Teddy ini lebat ini Bang.
0: Aduh ya ampun.
1: Kalau seandainya lebat tadi menelpon berarti Bang Teddy ngomongnya harus keras ini Om.
0: Iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Sekarang udah bisa nyantai karena udah teduh.
0: Udah agak teduh ya. Mudah-mudahan jam 12 nanti teduh deh. Aduh, hujan.
1: Oh, Om pulang. Ya, mudah-mudahan aja lah, doain aja dan jam 12 teduh nanti pulangnya nyantai.
0: Iya, gitu, iya. Ya enggak apa-apa deh sekarang hujan ya. Mudah-mudahan nanti jam 12 agak teduh sekitar setengah jam nanti mau lanjut lagi enggak apa-apa boleh.
1: Ya mana tahu kan. Kalau buat pulang, kalau mau buat keluar sekarang enggak apa-apalah hujannya hujan ringan sih. Dibilang gerimis enggak, dibilang hujan enggak gitu.
0: Iya.
1: Ringan dong.
0: Ringan
1: banget gitu ya.
0: Tapi kayaknya kalau di Sudirman lumayan nih hujan ini Bang Teddy nih.
1: Oh di sampai Om.
0: Iya.
1: Iyalah karena hujan kok lain loh, tapi hikmahnya nanti kabut asap kan makin turun gitu.
0: Iya. Betul.
1: Kita ambil hikmahnya aja, jangan marah-marah Om.
0: Enggak apa-apa.
1: Terima kasih anugerah itu.
0: Tetap disyukuri. Alhamdulillah baik sehat. Baik sehat Bang Teddy.
1: Alhamdulillah baik sehat ya Om ya. Itu yang perlu Om.
0: Gimana? Terakhir kemarin Bang Teddy nonton Indonesia Bangladesh gimana?
1: Oh, itu sport jantung Om. kalau lah sakit jantung lah Pak ya. Bukan kemenangan kita, gol.
0: Iya.
1: Bukan kemenangan,
0: tapi gol yang harus dimaksimalkan. Tapi iya. Bang Teddy, aneh nggak Singapura bisa sampai kalah
1: 6-0? Aneh banget. Bukan aneh biasa ya. Aneh banget ya. Kita aja lawan Singapura di perdana cuma menang 2-0, udah ngos-ngosan kita tuh.
0: Iya.
1: Mau ngalahkan Singapura. Ini cuma 6-0. Kayak main Timur Leste aja Brunei ini.
0: Iya. Ada
1: Timur Leste sama Brunei, Filipina masih bagus. Ini
0: iya. Memang ada isu match fixing juga tuh.
1: Iya,
0: pertandingan
1: ada.
0: Itu.
1: Itu kalau itu diinvestigasi oleh FIFA tuh bagus banget itu Om. Ya, kalau
0: karena memang ini ya ASEAN itu minusnya di sana sepak bola ASEAN gitu.
1: Iya.
0: Selalu ada biasanya ya, biasanya selalu ya, ada biasanya mafianya gitu sepak bola ya ASEAN. Makanya Indonesia tuh selalu dalam tanda kutip ya, ini banyak yang udah sebut juga, banyak yang udah bilang bahwa Indonesia sering banget dicurangin gitu.
1: Iya, betul. Wasit terutama. Sampai sekarang itu juga. Itu waktu lawan Malaysia tuh wasit disorot itu.
0: Iya.
1: Itu gol Justin Hartnell tuh sah itu. Golnya udah dilihat dengan apa. Ada VAR-nya ada, tapi keputusan wasit kayak gini lah dari dulu.
0: Iya.
1: Kalau Asia Tenggara nih wasit udah tuh mafia itu setahun.
0: Iya.
1: Tirulah Eropa,
0: ampun,
1: bah.
0: Ampun.
1: Eropa tuh nengke ditiru, bah.
0: Ampun, makanya sepak bola Asia, ASEAN ya khususnya, bukan Asia, ASEAN secara keseluruhan. ASEAN
1: ada aja kikir juga tuh,
0: iya.
1: Arab Saudi sama Qatar.
0: Biasanya okay kalau Asia, tim Timur Tengah, Asia. Nah kalau ASEAN ya ini ya itu.
1: Iya itu. Kalau AFF sudah makin parah.
0: Enggak, AFF makin parah gitu.
1: Itu sudah makin parah. Ini FIFA ASEAN Cup, berarti di sini ada FIFA turun tangan nih,
0: Om.
1: Enggak mutlak ASEAN doang.
0: Betul kan, Om? Malah kita yang dipermasalahkan gara-gara wasit.
1: Malah kita
0: salah ngetek ya lost time dari yang 2 menit jadi 7 menit gitu.
1: Iya, iya,
0: pertambahannya.
1: Iya, macam-macam lah ya. Kalau orang nang kalah pasti ada dosa, komplain.
0: Itu dia Bang Teddy. Udah, Bang Teddy, iya, malam hari ini pengen diputerin lagu apa Bang Teddy?
1: Fatur aja, Om. Selalu untuk selamanya.
0: Fatur ya.
1: Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Salam istimewa buat Om Teito.
0: Oke. Okay.
1: Spesialnya buat Teo Macan di sana.
0: Oke. Okay. Terima kasih kembali Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia pendengar berikutnya. Ada Hanafi.
2: Halo, selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Hanafi?
2: Baik, sehat alhamdulillah Bang Tito, gimana kabarnya?
0: Baik, sehat alhamdulillah nih. Wih, Hanafi.
2: Iya.
0: Kenapa kok enggak masuk di 812878?
2: Ini karena lagi ramenya ini sampai ini tersikut gitu.
0: Tersikut. Apa yang tersikut Hanafi?
2: Tersikut ini maksudnya dibelakangkan.
0: Oh gitu. Iya iya iya iya, rebutan ya.
2: Iya.
0: Tersikut-sikut ya akhirnya.
2: Ini Bang Tito bukan acara kuis. Ini dianggap ini seperti acara kuis rebutan.
0: Seperti gitu. Acara kuis rebutan ya. Susah masuknya ya malam hari ini, Hanafi. Emang iya sih, kayak kalau kita lihat malam hari ini cukup rame sih yang gabung. Di WA juga lumayan nih yang gabung nih. Uncu juga kayak harus kita bacakan nih WA-nya nih. Uncu juga kayaknya udah dari tadi coba-coba gabung nggak dapet gitu.
2: Ya betul juga tuh.
0: Gimana Hanafi kegiatan hari ini?
2: Alhamdulillah lancar Bang Tito, Bang kabarnya.
0: Alhamdulillah baik, sehat, lancar kegiatan. Hanafi di Rimbo Datar gimana sekarang? Hujan atau tidak atau seperti
2: hujan,
0: apa?
2: Hujan di malam minggu.
0: Hujan di malam minggu. Kasihan sekali. Hujan di malam minggu, ya buat yang ada di luar sih memang kasihan ya. Cuma buat yang udah ada di rumah, pasti bakal hujan, lanjut dong hujannya. Karena enak buat nemenin istirahat malam hari ini gitu ya. Tapi buat yang masih ada di luar ini, aduh. Ya cari mantel kalau bisa ya Hanafi ya. Buat ya, pendengar-pendengar kita yang masih ada di luar, bisa pakai mantel atau juga, ya bisa pakai payung gitu.
2: Ya kalau itu kan sebenarnya ini lagu-lagu munculan ketika hujan malam minggu ada purple raincoat, ya dari yang ini lagi terbaru trending ya, yang sama Gia Indrawari sama SZD gitu, Purple Raincoat tuh ya.
0: Oke okay, oke. Okay.
2: Banyak lagu-lagu ya namanya Minggu Kehujanan gitu.
0: Iya iya. Hanafi berarti requestnya sesuai sama bookingannya aja.
2: Ya, sesuai lagunya itu Feel So Like dari Afgan featuring Isyana Saraswati dan Indi Pandugo. Iya, disingkat iya. Trio AIL gitu.
0: Oke, boleh nanti kita coba putarkan lagunya ya. Feels So Right. Ya, Feels So Right. Oke, okay, nanti kita puterin untuk Hanafi. Ada salam-salam Hanafi, silakan.
2: Ya, salam pertama buat Bang Tito. Semoga sehat selalu, lancar aktivitas, lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Air sebagai air putih untuk ion pengganti cairan tubuh alami. Ya, nah ini jangan lupa baca ketika break ini bookingan nanti di WA ya. Ya, terus ya. Salam buat sip. Bu Izanum, buat Bang Teddy, buat Niken di Tabing, okay. Bu Nancy di Veteran, buat Bang Hendra tadi, buat Angka Gazi, Kak Ahmad, Kak Mary, buat Bang Eka, buat Bang Gary, buat Kak Diana, kemudian Kauran, buat Bang Tajudin, buat Bang Cliff, Bang Krispati di Kupang, buat semuanya aja Bang Tito.
0: Oke, okay,
2: ya itu aja Bang Tito. Terima kasih
0: terima
2: Bang Tito.
0: Selamat malam minggu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berkata Hanafi. Selamat malam ya buat Hanafi malam hari ini. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung berdengar, silakan saja di 8128878 WhatsApp GSM di 0811666975. Selamat malam ya malam hari ini untuk Anda pendengar yang sedang memonitor kita ya di frekuensi FM 95,9 MHz ataupun juga untuk Anda yang monitor kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di via streaming www.rri.co.id. Baik, Teh Dinda ya ikut gabung malam hari ini lewat telepon WA, tapi nggak tahu nih mati-mati terus ya Teh Dinda ya teleponnya, kenapa ya? Kalau gitu kita buka di 812878 nih. Oke. Beruntungnya Teh Dinda nih teleponnya udah benar sekarang ya. Kita coba sapa. Halo, selamat malam.
3: Sekarang udah benar. Alhamdulillah. Udah selamat bener. Malam Bung Tito.
0: Selamat malam Teh Dinda, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, alhamdulillah barakallah. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Gimana di Bogor hujan?
3: Malam ini enggak.
0: Aduh, tukeran aja nih mau Kota Padang dah.
3: Tukeran ya. Iya. Disyukuri aja daripada nanti dikasih terik terus, panas terus, kasihan tanaman kan.
0: Aduh, iya juga sih kasihan tanaman-tanaman.
3: Iya, tanaman walaupun disiram, tanaman di rumah tuh di teras tuh walaupun kita siram tapi kalau bukan air hujan itu hasilnya berbeza.
0: Iya sih, hasilnya memang sangat berbeza.
3: Berbeza. Aduh.
0: Kalau enggak tukeran kalau gitu ya. Kayaknya Kota Padang nih udah jadi kota hujan nih beberapa minggu terakhir. Iya,
3: terus.
0: Iya, lumayan lah ya. Tiga hari, 4 hari terakhir ini kayaknya sering hujan.
3: Kan kabut asap kan?
0: Betul kabut asap. Jadi kabut asapnya benar-benar hilang sih.
3: Alhamdulillah dong, disyukuri dong.
0: Betul alhamdulillah ya, disyukuri. Gimana? Dinda kegiatan?
3: Dengar apa yang beropini sepak bola emang
0: gitu.
3: Bikin emosi dan emosi.
0: Iya. Betul.
3: bikin emosi emang itu, terutama akhirnya itu nggak beres itu.
0: Dramanya luar biasa ya. Tapi nggak apa-apa lah. Itu bisa jadi apa ya, dalam tanda kutip nih, core memory orang-orang lah untuk Indonesia.
3: Tapi benar-benar fixing, Bung Tito benar. Bung Tito bilang tadi fixing kan benar.
0: Iya, kayaknya memang iya sih. Emang harus diselidiki deh sama FIFA deh.
3: Nggak beres itu, nggak benar itu.
0: Memang aneh, banyak banget keanehannya.
3: Banyak keanehan kok. Sudah seperti ya sudah, aturannya sudah kebaca itu.
0: Iya, untungnya Indonesia baca. Karena didoain sama begitu banyak masyarakat ya, akhirnya tetap lolos ke final gitu.
3: Nah, bertanya-tanya kan dia kan loh. Pasti bertanya-tanya tuh mereka tuh yang nakal. Kok bisa ya Indonesia?
0: Iya.
3: Luar biasa.
0: Padahal
3: kita di sini sudah main-main nih. Ternyata. Betul.
0: Padahal di sana, padahal Malaysia sudah selebrasi loh.
3: Iya, udah selebrasi, dia merasa sudah menang, merasa gak masuk final maksudnya.
0: Merasa sudah menang dan maksudnya ya itu tadi masuk final, tapi di 2 menit krusial terakhir.
3: Kita
0: benar-benar luar biasa ya, 2 menit terakhir loh, wah itu dramanya luar biasa. Dan ini akan diingat sama orang-orang sampai kapanpun sih, menang besar dengan jumlah 9-2 ya kan.
3: Kaget, bener-bener surprise banget.
0: Ini akan dikenang sampai kapanpun sih.
3: Udah emosi bener-bener gara-gara yang waktu lawan Indonesia tuh. Indonesia sepertinya didiskriminasi. Kalau kita bilang seperti itu mereka gak mau kan. Tapi emang wasitnya sana dia perginya.
0: Sebenarnya ya kalau wasit lapangannya ya, terakhir kemarin wasit lapangannya cukup fair loh.
3: Yang sama kalau, Indonesia.
0: Yang Indonesia terakhir ini Bangladesh ya. Wasit lapangannya fair loh, karena kemarin itu sempat momennya ada Elkan Bagot itu mau kena kartu merah juga itu sama wasit VAR. Tapi akhirnya wasit lapangan mengatakan bahwa tetap kena kartu kuning. Wah, kalau kena kartu merah lagi ampun dah. Parah banget itu.
3: Iya, Tom Hai, aduh kasihan ya.
0: Tom Hai juga sebenarnya harusnya kayak kuning deh. Karena kalau dianalisa kalau dianalisa itu masih banyak pemain-pemain di belakang gitu, bukan orang terakhir yang dijegal sama Tom Hai. Harusnya sih kuning ya.
3: Jadi banyak termasuk pengamat juga ya memang kalau bicara wasit ya begitulah pokoknya.
0: Ya itu ya, tapi memang untungnya ya wasit lapangannya terakhir kemarin lawan Bangladesh bagus gitu. Cukup fair. Wasit lapangannya terakhir lawan Bangladesh cukup fair gitu. Wasit VAR sih yang agak-agak nih, memang wasit VAR nih.
3: Tapi luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Poinnya luar biasa ya,
0: di ujung-ujung itu udah banyak juga yang udahlah, ini mah kalah nih gitu. Yang udah gak akan masuk final ini mah gitu.
3: Itu namanya di stadion. Ya Allah ya Robby, kalau kita scrolling Bung Tito dengar itu di medsos, Masya Allah. Karena senang kita kan.
0: Iya
3: bayar lah karena yang kemarin sama Malaysia itu.
0: Merinding sih itu, bener. Itu salah satu pertandingan Indonesia yang juga bikin merinding ya. Kalau sebelumnya itu terakhir juga yang bikin merinding pas lawan Korea sih. Pas yang Indonesia lawan Korea, waktu itu pelatihnya masih Shin Tae-yong. Itu Indonesia menang 3-2 waktu itu. Yang kita nonton dari dini hari itu sampai subuh kita nonton.
3: Oh gitu.
0: Mulainya
3: dini hari sampai
0: mulai
3: subuh.
0: Dini hari, karena kan lawannya Korea ya waktu itu ya. Kalau nggak salah U23 deh. Itu Piala Asia juga ya, kalau nggak salah. Piala Asia U23 ya. Iya, itu deh. Itu juga salah satu momen yang nggak bisa dilupain sih.
3: Nggak bisa dilupain, iya benar.
0: Jadi kalau ini juga nih, ini salah satu pertandingan yang orang pasti nggak akan lupa sih.
3: Benar, nggak akan lupa, benar. Karena di sisi yang lain, di sana mereka udah merasa, wah, dia yang kami yang masuk final ternyata.
0: Ternyata ya kan, aduh.
3: Luar biasa deh Garuda.
0: Ya besok kita saksikan lagi ya, besok malam.
3: Hari Senin. Nah terus yang Malaysia lawan Singapura itu sampai 6-0 itu betul, beberapa pengamat juga dan juga beberapa pendengar pastinya juga
0: Singapura selemah itu kayaknya juga kalau dianalisa itu backnya kayak kabur-kaburan, kipernya bukannya malah ke bola malah ke arah yang lain gitu. Pokoknya aneh deh. Ya udah deh kalau gitu. Tedinda malam hari ini pengen diputerin lagu apa Tedinda?
3: Coba dari Boyzone.
0: Boyzone.
3: Every day I love you.
0: Bentar ya. Boleh. Iya. Yeah. Kita lagunya bebas, hari Sabtu kita bebaskan.
3: Iya, malam Minggu bebas ya. Iya,
0: malam Minggu kita bebaskan. Tedinda nih ada salam nih, minta disenggol nih Bang Hendra sepertinya.
3: Bang siapa?
0: Bang Hendra,
3: selamat malam Bang Hendra. Apa kabar? Malam Minggu lagi di mana Bang Hendra?
0: Di rumah itu sepertinya Tedinda.
3: Ya, ternyata stay at home Bang Hendra ya. Selamat malam ya kawan. Yang lama enggak kedengeran ini Bang Andi Yudhistira Bung Kito.
0: Iya, kemana nih Bang Andi nih ya?
3: Enggak tahu, bertapa.
0: Di apa namanya, di RRI lain juga jarang kedengeran ya.
3: Sama, di mana-mana enggak ada.
0: Waduh, mungkin sedang gak sibuk ada. Ya. Kita doakan tetap sehat lah ya untuk Bung Andi.
3: Mudah-mudahan dia sehat aja.
0: Amin.
3: Karena di mana-mana RRI nggak ada dia, tapi mungkin ada monitor, cuma ada apa lagi sedang apa dan kenapa.
0: Iya.
3: Tapi sehatlah semoga ya Bung Andi.
0: Amin. Semoga sehat selalu ya.
3: Ada juga Diona di Kupang, ada ini satu lagi di Sumba ya, masih di NTT di Sumba ya.
0: Oke.
3: Okay. Bung Kris mati di sana.
0: Ya.
3: Tak lupa Aco Uniang juga Pak Agus juga dan Ibu Idra Hanum.
0: Oke. Baik.
3: Terima untuk kita semua. Oke. Okay.
0: Terima kasih Tedinda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Kita coba cek WA ya malam hari ini. Ada Bang Ali Bodas Simawang. Tolong diputarkan lagunya Harem Skaren, Honestly. Salam buat semuanya saja, salam kompak selalu. Terima kasih Bang Tito. Kemudian berikutnya ada Fitro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Fitro di PSBN Tuah Sakato. Ikang Fauzi requestnya Preman. Terus juga berikutnya pendengar, assalamualaikum, selamat malam. Penyiar ruang rindu dari Darmalis Rau Selatan Pasaman. Request lagu Nia dan Niati, Semua Palsu. Terima kasih. Semoga RRI selalu jaya di udara. Salam juga untuk seluruh kru Ruang Rindu. Tetap semangat, sehat, dan sukses selalu. Amin. Titip salam terkhusus untuk penyiar Ruang Rindu malam hari ini. Kepada seluruh pendengar juga dimanapun berada, salam kenal, sehat selalu. Terima kasih untuk Darmalis sudah ikut bergabung ya. Banyak ini yang gabung nih. Terus juga ada Bang Rudy ingin putarkan lagu dari Ceylon 7, dipilihkan paling mantap ya malam hari ini. Salam untuk semuanya saja. Terima kasih banyak. Oke. Baik, pendengar, sepertinya kita ke fatur dulu ya, selalu untuk selamanya. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
1: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
0: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
1: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
0: Aduh.
1: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
0: Mana, Mak?
1: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
0: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, Nak.
1: Alhamdulillah, Bu. Aku dipromosikan menjadi kepala cabang di kota besar.
0: Alhamdulillah. Wah, bagus sekali, Nak.
1: Halo, Ibu. Akhirnya pengumuman beasiswa ke luar negeri sudah diumumkan. Dan aku lolos. Lusa, aku berangkat ya, Bu.
0: Wah, selamat ya, Nak. Ibu bangga dengan keberhasilan kamu.
2: Halo, selamat siang, Ibu.
0: Iya, selamat siang, Pak.
2: Mohon maaf, kami dari kepolisian mau memberikan informasi bahwa anak Ibu bernama Zian kami tahan atas kepemilikan narkoba jenis sabu.
0: Apa? Tidak, tidak mungkin, Pak. Tidak, tidak.
3: Gak mau kan bikin orang tua sedih dan kecewa? Jauhi narkoba sekarang juga, biar hidup kamu bahagia. Keluarga hebat, sehat tanpa narkoba.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dari tambang hingga hasil bumi, semua melimpah. Namun tahukah Anda, nilai terbesar bukan hanya dari hasil mentah, tapi dari proses hilirisasi. Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan hilirisasi, lapangan kerja terbuka, industri berkembang, dan ekonomi nasional semakin kuat. Jadi, kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi juga produk berkualitas. Dukung hilirisasi, gunakan dan banggakan produk dalam negeri.
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: diantaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas Bola, kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Pendengar, kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Dalam program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini ya? Bertemu kembali di hari Minggu 4 Oktober 2026 ya. Ada saya Lydia Permata yang menemani Anda di segmen Padang Pagi ini sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Apa kabar hari ini ya untuk Anda yang masih punya kegiatan ya di hari Minggu? Ya kayak aku nih sudah sampai di studio buat menemani Anda semuanya. Memberikan informasi dan hiburan pastinya untuk Anda ya. Yang setia mendengarkan RRI Padang ya, khususnya Pro 1 95,9 MHz, dan Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming ya di aplikasi RRI Digital ataupun di rri.co.id. Dan Mutiara Pagi kembali hadir ya nanti sampai pukul 6 ya. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk memulai hari kita pembacaan ayat suci Al-Quran. Hari ini akan dibacakan surah Yunus ayat 70 hingga 74 oleh Qariah Yunia Safitri dengan terjemahan Firdaus.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku. Dan janganlah kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikitpun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim." Kemudian mereka mendustakannya. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kemudian setelahnya, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal di luar kendalinya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk kalian yang baru mendengarkan Pro 1 ya. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja menunaikan ibadah sholat subuh karena sudah masuk tadi di pukul 4:49 waktu Indonesia Barat dan udah siap-siap mau jogging pagi hari ini secara ada ini ya. Hari bebas berkendaraan ya, ataupun CFD kalau kita lebih dekat mengenalnya seperti itu. Dan sesaat lagi kita akan mulai program pagi kita ya, program spesial kita Mutiara Pagi. Untuk Anda semuanya tetap di Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
2: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Mutiara Pagi untuk edisi 4 Oktober 2026 ya. Alhamdulillah sudah berjalan, ini masuk hari keempat di bulan baru. Untuk kita semua semoga diberikan kesehatan ya, dan diberi kelancaran untuk semua aktivitas yang dijalankan. Mutiara Pagi hari ini ya bersama dengan narasumber kita ya, yang insya Allah kalau tidak ada halangan beliau selalu mampir ke studio kita ya. Dan pagi ini beliau juga sudah hadir. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum Pak Fir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya, Lydia selalu membawa semangat.
2: Iya dong, pagi-pagi kadang ada apa sih namanya, males, mager gitu ya Pak Fir ya. Kita harus bikin semangat.
3: Hilang
2: gitu.
3: Segala ngantuk ya.
2: Abis itu ngantuk lagi. Oke deh pendengar, jadi hari ini ada Dr. Haji Firdaus MHI. Beliau adalah dosen ilmu falak UM atau Universitas Muhammadiyah Sumber, juga anggota BHR Sumber dan anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat ya. Kita akan bersama dengan Pak Fir sampai ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti di Mutiara Pagi. Hari ini kita akan bahas temanya adalah keteladanan orang tua dengan ketaatan ibadah. Yeah. Nah, begitu. Anda juga nanti bisa ikut atensi ya pendengar ya di 0751812878 atau di WhatsApp kita 0811666975. Anda juga bisa menonton ya program ini di YouTube RRI Pro 1 Padang ataupun di streaming RRI Digital ataupun rri.co.id. Oke, gak usah berlama-lama, kita akan mintakan pengantar dulu kepada Pak Fir ya atas tema kita pagi hari ini. Silakan Pak Fir.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita jumpa lagi dengan rahmat Allah, segar, lalu bersama host kita yang sangat tidak asing lagi, Lydia. Saya jadi tambah semangat. Tadinya sedikit ngobrol, hilang ngantuk. Pendengar, begitu pula godaan Mutiara Pagi ini kan mungkin sebagian sudah tahajud, sudah witir. Ya, sudah salat berjamaah, boleh jadi begitu. Nanti dihadapkan lagi dengan Mutiara Pagi. Nah, tapi karena dibawakan dengan semangat, rasa ngantuk itu bisa hilang. Nanti kalaupun tidur, menurut sunnah bagusnya ya boleh agak satu jam menjelang zuhur atau sesudah zuhur. Jadi kalau tidur pagi ini sesudah subuh tidak elok, artinya tidak bagus untuk kesehatan juga dari liciknya rezeki ya, karena rezeki itu ya pagi-pagi dia sudah mampir. Nah baik, kembali kepada tema yang kita usung ya, bagaimana menuju Indonesia yang mimpi besar kita Indonesia emas ya. Yeah. Itu dimulai dari pribadi, keluarga. Nah, bagaimana masing-masing keluarga itu, kalau dikatakan keluarga kan ada orang tua, ada anak. Jadi kita memang fokus keteladanan orang tua dalam ketaatan beribadah. Sehingga anak-anak juga bisa ikut. Ini didasarkan firman Allah, surat At-Tahrim. Surat Tahrim itu surat ke-66 ayat 6. Jadi ada 36 ya, mudah menghafalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi mulai dari diri ya. Diri tadi diarahkan kepada orang tua. Kalau anak-anak kan ada yang masih balita, ada masih nana atau remaja dan perkembangan mendekati dewasa. Kalau dewasa kan sudah dipandang mandiri, berkeluarga, sudah bekerja. Bahkan anak-anak yang sudah dewasa juga pembimbing, pelindung dan bertanggung jawab juga kepada orang tua yang sudah mulai ya lemah dan daya ingat berkurang dan lain-lain. Jadi selalu beralih seperti itu. Nah, sekarang kembali kepada orang tua. Nah, orang tua dalam keseharian harus menampakkan keteladanan, terutama dengan salat dulu. Karena kunci surga itu kan dengan salat, tanda orang beriman ya salat. Bahkan salat pun disebut tiang agama. Jadi orang tua menampakkan ketaatan salat, ya terutama salat lima waktu. Boleh jadi orang tua baru bergegas untuk salat apabila waktu salat telah masuk. Begitu azan kedengaran, lalu bersiap-siap. Ada mungkin sudah lebih meningkat dari itu, belum orang azan, dia sudah menyiapkan diri. Nah, jadi anak-anak sudah mengerti mengapa ayah dan ibu bersiap-siap. Oh, ternyata sebentar lagi orang azan. Atau mungkin ya seperti tadi itu, begitu azan baru dimulai, orang tua sudah bersiap-siap. Jadi tidak menganggap remeh azan dikumandangkan. Itu sudah masuk keteladanan lah ya. Tapi kalau sudah azan dikumandangkan, orang tua masih sibuk dengan urusannya, tidak mengindahkan seruan salat atau azan tadi, maka keteladanan tidak didapat oleh anak. Kemudian di samping salat lima waktu, ya orang tua juga membiasakan salat sunat. Misalnya salat sunat duha. Ya kalau usia anak-anak yang belum bersekolah kan masih di rumah. Jadi dia melihat ayah dan ibu kalau memang belum berangkat kerja misalnya, atau memang orang tua memang masih di rumah, oh terbiasa tadinya salat subuh ya. Boleh jadi anak yang masa pertumbuhan balita itu enggak tahu, enggak melihat ayah dan ibunya salat subuh, boleh jadi dia sedang tidur nyenyak. Tapi jam segini, katakanlah pagi, cerah waktu duha, oh ada salat ya. Walaupun tidak diberitahu ini salat apa, tapi sudah melihat orang tuanya salat. Nah, itu soal salat. Jadi soal salat orang tua sudah memperagakan langsung kepada anak. Nah, jadi sudah termasuk menyinari rumahnya dengan salat. Boleh jadi kalau malam, anak-anak kalau tahajud ya, kan tahajud itu pukul 2, 3, 4, ya jelang subuh dini hari, tidak, janganlah diganggu pula anak yang sedang nyenyak tidur. Mama tahajud nih, lihat ya, tidak. Tapi kalau dia bangun, boleh jadi anak-anak bangun dini hari, pukul 3 dia bangun, kok salat ya? Nah, dia sudah melihat ibunya salat. Tapi saya ingin juga menyampaikan, nanti anak-anak sudah usia remaja, apalagi sudah dewasa, mulai dari remaja lah ya, diberitahu juga, nanti boleh ya, mama bangunkan jam 4 dini hari untuk tahajud. Nah, agak sekali sebulan jadi. Jadi sudah pernah orang tua mendidik anaknya untuk salat sunat. Boleh jadi sekali 3 bulan, terus tahun berikutnya sekali sebulan, tahun berikutnya ya, oh, lebih pendek lagi, nanti terbiasa begitu sudah dewasa, bahkan awal ya meninggalkan usia remaja, sudah terbiasa bertahajud, karena orang tua ada kegigihan. Kemudian apalagi yang sangat praktis itu, orang tua merutinkan baca Al-Quran. Jadi Al-Quran boleh jadi ambil waktu sesudah maghrib atau sudah isya. Jadi anak-anak mau membaca, mau belajar atau apa, dia sudah melihat orang tuanya baca Al-Quran. Mungkin sudah salat langsung saja, sudah zikir dan doa, masih menghadap ke kiblat, karena baca Quran kan lebih afdal menghadap kiblat gitu ya. Jadi dalam keadaan suci, bersih, Al-Quran di mana diletakkan, boleh di atas bantal, boleh di ada bangku kecilnya, pokoknya Al-Quran tidak sama tingginya. Misalnya kan sajadah itu ya bersih dan suci lah. Jangan diletakkan di atas sajadah itu saja, tapi ada tempat untuk meninggikannya, juga membantu supaya agak dekat dengan mata, atau dipegang langsung, ya enggak apa-apa. Jadi begitu Al-Quran dibaca, dilihat oleh anak, di situ sudah tampak keteladanan dari orang tua. Izin saya pengalaman waktu itu belum masuk sekolah, ayah saya jualan di pasar, itu jalan kaki cukup jauh, 1,5 jam ya dari rumah ke pasar. Lalu dia pulang sudah sore, kadang malam, bawa ikan. Ikannya itu ditutup dengan daun pisang yang kering, itu namanya kerisik, karisia ya. Lalu dimasak di rumah oleh ibu saya. Nah, ibu sedang memasak, ayah saya baca Al-Quran, ya, sudah bersih-bersih, dia baca Quran. Kalau dia baca Quran itu, tajwidnya itu ya kaku menurut saya, misalnya minal haqqo, jadi haqqo itu betul-betul kedengaran. Kalau sekarang kan diperhal haqqo, misalnya kalau kul huwallahu ahad, begitu benar, padahal kan bisa lebih apa, lebih halus ahad. Dia tetap juga kalkalahnya, tapi begitulah apa jadi catatan. Begitu ayah rajin baca Quran, ya saya semangat saja untuk belajar mengaji, tidak perlu disuruh. Sehingga waktu itu kan belum masuk sekolah, sudah belajar ke rumah guru ngaji itu. Jadi orang tua harus memperlihatkan rajin baca Quran di rumah. Nah, sehingga anak-anak juga termotivasi untuk baca Quran. Kemudian apalagi, ya ada pula puasa ya. Tidak Ramadan saja. Sekarang kan kita di Sumatera Barat, kalau pesantren Ramadan itu sudah tidak asing lagi ya. Sejak zaman mungkin awal-awal kemerdekaan sudah ada didikan ini. Nah, ternyata ayah dan ibu walaupun tidak rutin, tapi anak sudah tahu, oh hari Kamis, hari Senin, ayah dan ibu berpuasa. Atau ada juga yang mengambil momen pertengahan bulan puasa tanggal 13, 14, 15. Jadi seperti itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan beribadah ini dilaksanakan di rumah, anak-anak dengan sendirinya mengetahui, dan ketahuilah orang tua sudah memberi keteladanan. Nah, bagi anak-anak yang sudah berusia 7 tahun dididik salat. Kalau sudah 10 tahun dia tidak salat kan boleh dipukul. Tentu pukul di sini, pukul yang mendidik. Boleh saja uang belanjanya dikurangi karena tinggal salat. Jangan dipukul langsung, nanti berbahaya dan bisa juga dituntut karena orang tua melakukan kekerasan. Saya kira ini sebagai pengantar dan mari kita kembangkan sehingga nanti terbentuk. Ya mudah-mudahan sudah banyak yang terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, penuh berkah. Dikembalikan pada Lydia untuk memperdalam dari pendengar kita.
2: Baik, oke. Terima kasih, Pak Fir. Ini memang menjadi apa ya? Menjadi hal yang kita temui sehari-hari.
3: Iya.
2: Ya, bagaimana orang tua memperlihatkan keseharian kepada anak dan anak meniru.
3: Iya.
2: Bisa menilai juga seperti apa. Apalagi sekarang anak-anak semakin kritis ya, Pak Fir.
3: Oh, iya,
2: ya. Oke, di pendengar sudah ada yang kring-kring di studio, kita terima dulu ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, assalamualaikum, selamat pagi Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ya, dengan siapa Bapak?
3: Buya Ahmad Khalidi.
4: Tanya sendiri sama Pak Dekan.
2: Oke, Ahmad Khalidi ya?
3: Iya, Ahmad Khalidi.
2: Ahmad Khalidi, oke.
3: Qori.
2: Oh, Qori. Oh ya, oke deh. Ini di Batu Sangkar bukan ya?
4: Ya,
2: benar ya, Bu ya. Oke.
3: Hafiz Quran.
2: Oke deh, boleh Bu ya mau bertanya apa?
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Dekan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, ini saya lagi murojaah nih, murojaah juz yang ke-26 nih. Begini Bu ya. Yang mau saya tanyakan Saya punya orang tua, seperti yang Buya-Buya bilang tadi.
5: Yeah.
4: Mm-hmm. Jadi tajuknya itu rada-rada kaku gitu, rada kaku untuk membaca Al-Quran ini. Dan jadi bagaimana kiat kita untuk mengajak orang tua? Ini orang tua saya satu-satunya Buya yang masih tinggal.
5: Yeah.
4: Nah, umurnya udah 80.
5: Yeah, yeah.
4: Tapi setiap kali diajak baca Al-Quran, emosionalnya agak tinggi gitu ya. Kadang-kadang ya kita ini bagi orang makan hati. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua tentang hikmah sholat ini Bu ya. Di dalam surah Furqan, ya, dalam surah Furqan itu Allah menyatakan di samping wa'idur wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan selanjutnya terus lanjutan dari ayat ini walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama, mereka hamba-hamba Allah yang baik itu bangun pada waktu malam hari dan melakukan salat tahajud. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, apa hikmahnya salat tahajud ini dibanding salat-salat yang lain?
2: Okay.
4: Nah, terus saya, tadi kan Buya membahas masalah tajwid tadi ya Buya ya.
5: Yeah.
4: Nah, ini agak menarik bagi saya. Yang sejauh mana ini tajwid Buya, Pak Dekan maksudnya, tentang makharijul huruf atau fasahatul hurufnya dalam membaca Al-Quran keseharian Buya? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan diborong ya Ustaz.
3: Iya, terutama untuk orang tua ya.
2: Yep.
3: Ini luar biasa. Ini anak yang saleh memang bicaranya begitu. Apalagi orang tua satu-satunya sudah umur 40 tahun. Nah, pendengar yang berbahagia, terima kasih pada Buya. Orang tua yang sudah umurnya 70 tahun saja sudah banyak keringanan pada dia. 80 tahun itu ya dalam rangkaian hadis yang panjang, tatkala Buya Hamka menafsirkan surat At-Tin ya, itu bagaimana dispensasi bagi orang yang lanjut usia. Nggak ada dosa baginya lagi. Sekarang orang tua itu sudah seperti anak-anak. Penjagaannya lebih pula daripada anak-anak. Kalau anak-anak kan berulah dia atau berlagu istilahnya, itu bisa dikasih permen di agak-agak ting-tang-ting-ting di misalnya. Kalau orang tua bagaimana itu? Jadi menjaga hati orang tua itu sangat tinggi. Nah sekarang inilah makna, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Waktu kita kecil ya dibobokkan, dicium, disuapin, sehingga orang tua pun terlambat makan demi anaknya. Nah sekarang kita berdoa, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Sekarang orang tua itu seperti anak kecil. Nah ya Allah, tanamkan pada diriku ini aku mampu menyayangi orang tuaku karena dia sudah seperti anak kecil. Nah itu maknanya. Jangan ada rasa muak. Apalagi iblis menggoda, mengapa orang tua ini kok belum juga meninggal misalnya. Itu kan gawat. Karena orang tua itu aminullah, tawanan Allah. Jadi pahala besar bagi keluarga yang merawat ya. Nah jadi orang tua yang sudah umur 80 tahun, ya kita ikuti saja, kita jaga saja kesehatannya. Kalau misalnya diajak baca Quran, misalnya dia marah-marah ya, senyum sajalah di hati karena dia sudah seperti anak kecil. Ada yang seperti itu. Jadi memang usia pikun itu malah umur 60 tahun pun sudah ada sebagian, apalagi sudah 80 tahun.
2: Betul.
3: Nah, yang kedua apa tadi?
2: Yang kedua, hikmah tahajud.
3: Jadi dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yabsa'aka rabbuka maqaman mahmuda, pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Siapa yang bertahajud, dia sudah tambahan ibadahnya ada. Kekuatan batinnya bagus. Orang yang jarang tahajud bisa saja mudah putus asa, bisa saja tergoda dunia. Dia hebat, kok bisa juga korupsi padahal uang sudah banyak. Mengapa juga ada berzina padahal istrinya cantik, anak-anak sudah bagus misalnya ya. Mungkin tahajudnya yang tidak ada. Nah, jadi tahajud itu menambah kekuatan. Hikmahnya itu, diri ini bisa lebih membaca dari godaan dunia. Kenapa Buya Hamka 2 tahun lebih dalam penjara, padahal dia juga disiksa, diinterogasi yang dengan kejam, tapi dia punya ketahanan, walaupun sakit-sakit juga dalam penjara, tapi tafsirnya hampir selesai. Tahajudnya hampir setiap malam, khatam Qurannya itu 150-an. Jadi tak kurang di dalam, tak kurang di luar, tapi dia teh. Jadi walaupun badan dalam penjara, tapi dia merdeka, semerdeka-merdekanya. Ini contoh dari Buya Hamka. Itu hikmah bertahajud. Terus, ya baca Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid, dengan zuk yang tinggi, dengan adab-adab yang bagus itu, dan serta pemahamannya. Juga tertib baca Quran itu disebut juga tartil. Misalnya Lydia, seseorang kalau salat, rakaat pertama dia baca sesudah Al-Fatihah, kul a'udzu birabbin nas. Itu kan surat terakhir. Nanti rakaat kedua apa? Jadi kalau misalnya rakaat pertama harus tahu surat apa yang dibaca, ayat apa, ayat berapa. Nanti rakaat kedua harus yang sesudahnya. Walaupun tidak berurut tapi tidak songsang. Jadi harus itu. Jadi kalau belum tahu letaknya, oh nah ini mau salat nih, berapa rakaat, bagus juga lihat Al-Quran lah. Ini baca suratnya, mana yang duluan, mana yang duluan.

0: Orang kampung pun mendengar suara saya waktu itu. Dan saya menurut juga guru mengaji ke rumah, saya rekam, saya ulang lagi. Tapi sekarang kalaupun saya mengaji, disimak oleh guru, ternyata masih ada juga bacaan saya salah. Jadi dia selalu berkembang dan diperhalus. Dan dengan pertanyaan Buya, akhirnya saya juga mengungkit diri saya lagi, betapa ya, orang kalau tidak belajar tajwid dengan sungguh-sungguh, jangan berharap bacaan bisa benar. Dan orang yang sudah belajar, saya rasanya sudah termasuk agak bersungguh-sungguh lah ya. Walaupun orang masih banyak yang lebih daripada saya, tapi dengan gambaran itu, ya ternyata bacaan kita yang sudah menjadi ustadz ini juga diperbaiki juga. Harus rajin belajar terus. Kira-kira begitu Buya, dan Buya tetap sehat walafiat dan istiqomah.
1: Oke, amin, amin, amin. Dan memang tajwid itu memang harus selalu dipelajari ya,
0: ya
1: Ustadz Fer.
0: Wajib
1: ya.
0: Itu.
1: Wajib sekali ya. Oke deh, kita angkat telepon selanjutnya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, Mutiara Pagi, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Pak Ustadz Afan ya.
1: Dengan Pak Ustadz Firdaus, Ibu.
2: Assalamualaikum Pak Suta Firdaus.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan Ibu Linda ya.
1: Sama Lydia Ibu.
2: Bu Lydia.
1: Iya. Dengan siapa Ibu?
2: Ibu Nurmiati di Limomanis.
1: Bu Nurmiati ya.
2: Ya.
1: Nurmiati di Limomanis. Oke Ibu, ada yang mau ditanyakan?
2: Mau tanya Pak Suta.
1: Oke. Ya.
2: Misalnya kita pergi umrah. Orang tua kita udah meninggal kedua-duanya. Apakah bisa digantikan
0: Jadi badal.
2: Diibahkan gitu. Ya kalau dulu orang tua enggak punya uang, punya miskin. Sekarang kita ada punya bisa kartu Pak Ustaz.
1: Oke.
2: Dan kedua, kita kan salat Pak Ustaz. Terakhir itu kaki itu kan tumitnya, jarinya itu diberdirikan Pak Ustaz. Kalau enggak diberdirikan tuh apa betul salahnya atau tidak Pak Ustaz?
1: Oke.
2: Itulah pertanyaan saya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, umroh yang dibadalkan dari anak orang tua.
0: Jadi begini, kalau seseorang sudah meninggal, kan tidak ada lagi amal ibadahnya. Kalaupun dia pernah berniat, bukti berniat mungkin sudah terdaftar dan seterusnya ya. Lalu dia meninggal, dilaksanakan oleh anaknya. Kalau haji malah harus haji pula dulu yang menggantikan. Sekarang kan ceritanya kan umrah. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah ada perilaku begitu seseorang umrah satu kali perjalanan, karena waktu masih ada, dia umrah berkali-kali, mengumrahkan ayahnya, mengumrahkan ibunya, ini yang harus diperbaiki. Itu pun juga terjadi di musim haji. Rasulullah digali oleh Profesor Samsul Anwar, ya, penelitiannya luar biasa. Kesimpulannya apa? Ya, satu kali perjalanan seseorang adalah untuk satu kali haji, untuk satu kali umrah. Nabi, sahabat sebenarnya bisa dalam satu kali dia pergi ke Mekah itu dari Madinah, bisa umrah berulang kali, tapi itu tidak dilakukan. Nah, ini yang perlu didudukan. Kadang-kadang masalah umrah ini yang menonjolkan bisnisnya. Nah, bahkan, maaf-maaf, seseorang belum haji, dia lalu diprospek untuk umrah. Karena haji lama lagi. Padahal yang diseru itu untuk menunaikan ibadah haji. Kalau seseorang belum terdaftar haji, prospeklah dia mendaftar haji ya dulu ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah terdaftar, baru diprospek lagi untuk umrah. Mudah-mudahan rezekinya apa. Ini orang belum terdaftar naik haji. Sudah dia apa? Begitu dia mendaftar ikut, ada orang-orang tertentu umrah sudah berulang kali tapi tidak terdaftar atau tidak mendaftar untuk haji. Ini perlu diperbaiki sikap ini.

0: gitu ya. Saya agak geli begitu ada tawaran-tawaran mengajak umrah atau diajak mencari jamaah. Saya agak-agak apa saja. Kalau misalnya programnya itu memprospek orang yang belum haji, betul-betul didorong untuk terdaftar terlebih dahulu. Jangan dipikirkan soal usia, karena ada nanti kebijakan siapa yang umurnya 70-an atau 80-an itu didahulukan. Yang penting bukti niat naik haji itu dia terdaftar. Nah, kembali kepada pertanyaan ibu ini. Pertanyaannya, boleh membadalkan umrah? Jadi begini, misalnya ibu umrah untuk ibu sendiri, nanti ada lagi rezeki mengumrahkan ayah dan ibu adalah itu agaknya bisa. Tapi kalau satu kali perjalanan, selesailah umrahnya dulu, nanti karena masih berada di Mekah, besoknya umrah lagi pergi ke Tan'im misalnya. Ini tidak ada contoh sunnah. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan travel haji atau umrah, kawan-kawan melakukan ini. Ya, enggak apa-apa, ini kan sunat. Ini perlu menurut saya diperdalam kajiannya, sampai-sampai ya sampailah kepada tingkat yakin baru diamalkan. Jadi jangan asal-asalan itu.
1: Oke, siap-siap.
0: Karena berarti saya juga apa ya, dengan keterbatasan ilmu ya, saya juga bersertifikat nasional pelatihan apa instruktur haji ini, dan juga pernah sebagai pembimbing haji. Itu kami berlatih ya ada 10 hari 10 malam.
1: Baik-baik.
0: Sekedar berbagi ya.
1: Iya, oke. Itu yang pertama ya, Ustadz ya.
0: Iya.
1: Yang kedua,
0: oh,
1: ini.
0: Oh iya, ada kedua tadi. Apa tadi itu?
1: Ini duduk di antara dua sujud sepertinya.
0: Jadi, oh iya. Kan salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi sahabat memperhatikan mulai dari berduduk bagaimana, gerak-geriknya bagaimana, sampailah posisi duduk. Yeah. Benar itu, duduk terakhir itu kan satu di masuk kakinya dan satu lagi kan ditegakkan. Nah, itu kalau normal. Kalau kaki bermasalah, apalagi mungkin uratnya putus atau memang adalah ndak memungkinkan, entah asam urat itu. Jadi boleh tidak ditegakkan kakinya. Bahkan kalau ndak bisa duduk, kan ndak duduk langsung di sajadahnya, kan boleh juga di atas kursi. Nah, cuman kalau salat pakai kursi, kalau dalam salat berjamaah tetap saja duduk di kursi, jangan berdiri pula. Sebab kalau berdiri dia maju ke depan, karena kaki kursi yang belakang itu sejajar dengan tumit. Jadi duduk sajalah. Tapi kalau salat sendirian di rumah atau salat sunat, waktu bisa berdiri ya berdiri. Nanti waktu rukuk dan sujudnya pergunakanlah kursi. Tapi kalau salat berjamaah, dia berdiri pula waktu orang berdiri, sehingga dia di depan satu langkah, karena di belakangnya kan kursi.
1: Tidak
0: jadi tidak sempurna saf itu. Jadi silakan dipelajari bagaimana pula adab berjamaah, dan bagaimana pula kalau menggunakan fasilitas kursi.
1: Baik. Insya Allah dimudahkan ya Ustadz ya.
0: Iya, dimudahkan.
1: Ini telepon terakhir sepertinya. Assalamualaikum. Bukti apa lagi? Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika.
1: Iya, Kak Ika. Boleh langsung Kak Ika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya cuma tanya satu aja.
0: Boleh Kak Ika.
2: Kenapa ya orang hafalan Al-Quran 30 juz emosinya enggak kita kontrol, Pak Ustadz?
0: Dia hafalan, hafal 30 juz.
2: Hafalan 30 juz. Kan kalau biasanya kalau orang ngaji itu kan lembut dia hatinya, banyak sabarnya. Tapi kalau kita lagi dimarahi, sedikit aja emosinya lalu membludak. Lalu kita bilang kan hafalan 30 juz. Kok marah-marah? Malah dia hampirnya marah sama kita. Bagaimana mengungkapi orang kayak begitu? Dia nggak baca artinya. Kalau kita kan bagusnya kan kalau sedikit-sedikit kita kan masih belajar.
1: Okay.
2: Baca artinya. Ya udah waktunya Terima kasih banyak ya,
1: Ustaz. Oke. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini bagus sekali. Memang ada ya orang hafal 10 juz, 20 juz, 30 juz. Hafalnya ini kita syukuri lah, kan tidak semua orang. Nah, jadi Al-Qur'an kan ya waratilil Qur'ana tartila itu kan tidak hanya dibaca, tapi juga dipahami. Nah, Al-Qur'an itu mengajarkan lemah lembut, sabar, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar, bukan dengan orang marah-marah. Nah, jadi begini Kak Ika, seseorang yang hafal Quran kita syukuri, kita salut, kita hormat, alhamdulillah. Nah, lalu kita doakan pula supaya dia menghayati isi kandungan Al-Quran. Jadi sekarang mari kita apakan orang tua meneladankan dirinya kepada anak-anak. Dia baca Quran mungkin boleh setiap malam tuh satu halaman cukup, tapi dia baca terjemahnya. Kalau bagus dilanjutkan dengan tafsirnya. Nah, kalau tafsirnya kan bisa berhalaman-halaman, boleh saja dia baca dua ayat di samping terjemah dibaca pula tafsirnya. Tapi untuk langkah awal, bacalah Al-Qur'an, baca pula terjemahnya. Ada sekali apa juga Al-Qur'an memperagakan bagus sekali terjemah per kata. Di terjemah per kata, per prasa-prasa juga ada pula terjemahan secara utuh. Satu ayat itu dengan bahasa Indonesia yang baik. Ini bagus. Berbeda itu ya, orang baca Al-Quran satu hari satu juz, bagus. Tapi ingat, orang yang baca Al-Quran satu hari satu halaman tapi dengan terjemahnya, itu boleh diadu kualitasnya. Nah, jadi Kak Ika, mari kita mulai saja dari diri kita. Dan adapun orang yang teman bicara kita itu dia marah-marah misalnya, ya moga-moga Al-Quran melindungi dia, karena istiqamah dia baca Quran sampai sekarang dia misalnya hafal, itu kan satu berkah juga bagi dia. Mari kita hormat padanya dan kita doakan dia.
1: Oke, baik. Seperti itu ya Kak Ika ya. Jadi kalau misalkan ada emosionalnya di sana, Kak Ika gak usah emosi juga ya. Sabar. Oke deh pendengar ya, ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari obrolan kita, diskusi kita pagi hari ini. Dan untuk terakhir kita akan mintakan closing statement atau kesimpulan ya, dari Ustadz Firdaus. Silakan.
0: Nah, baik. Mendengar yang berbahagia, terima kasih dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Semuanya ya ada kaitannya dengan pembicaraan kita. Ini tanda-tanda yang baik. Kita mulai dari diri dan kita istiqomahkan, terutama ya salat lima waktu. Kemudian memperbanyak juga salat sunat di rumah. Misalnya duha sedangkan bagus di rumah, kecuali orang yang bekerja di luar rumah. Istiqomah baca Quran, bagus ditetapkan waktunya sehingga anak-anak, bagusnya juga di sana anak-anak ada di rumah ya. Boleh jadi seorang ibu dia baca Quran waktu duha, iya boleh, tapi memperagakan kepada anak sesudah maghrib atau sesudah isya, sudah dalam otaknya anak bahwa orang tuanya baca Quran pada jam segini misalnya. Dan kebiasaan puasa juga ada yang dicontohkan, walaupun tidak setiap Senin Kamis, tapi ada bahwa orang tuanya pernah salat sunat, puasa sunat. Dan jangan lupa pula anak yang sudah terlatih salat lima waktu, mungkin pada waktunya masih remaja, apakah sekali tiga bulan minta izin nanti ibu bangunkan nak ya untuk tahajud pukul 4 dini hari misalnya gitu, atau sekali 6 bulan diajak pula puasa sunat, nanti tahun berikutnya diajak lagi. Jadi orang tuanya dalam pikirnya tidak hanya amalan wajib saja yang dididikkan oleh ibu dan ayahnya, tapi juga amalan sunat juga diperkenalkan. Saya kira itu, moga-moga setiap rumah tangga muslim, muslimah berkah, sehingga lahir generasi-generasi, sehingga Indonesia emas yang diidamkan itu benar-benar terwujud dalam arti yang luas.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Fir, terima kasih ya, sama-sama. Atas atas obrolan kita pagi hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya untuk kita semua pendengar ya. Dan Lydia sama Ustaz Firdaus langsung pamit dari Mutiara pagi hari ini. Ya, jangan kemana-mana dulu, masih ada program-program selanjutnya. Selamat pagi kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan warta berita daerah.
2: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
3: Kehidupan preman salah satunya menciptakan peluang kerja.
4: Pembinaan anak dan remaja untuk menggali, membina, dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau.
1: Sari Berita. Pemerintah pastikan pemulihan ekonomi UMKM terdampak bencana terus berlanjut. Randai Santan Batapi tampil di panggung Sarasofest 2026. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Lydia Permata. Pemerintah memastikan pemulihan ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Komitmen dimaksud direalisasikan melalui peningkatan kapasitas wirausaha terdampak bencana melalui klinik UMKM Minang Bangkit yang digelar di Auditorium Universitas Andalas kemarin. Berikut laporan Dodi Setio.
2: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
5: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
2: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
5: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
6: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
5: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dodi Setio melaporkan.
1: Randai Santan Batapi tampil di panggung Sarasofest 2026. Sanggar Bungo Setangkai dari Kabupaten 50 Kota membawakannya sebagai upaya membina generasi muda dan melestarikan budaya Minangkabau. Berikut laporan Febian Syafitra.
4: Pembinaan anak dan remaja untuk menggali, membina, dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau.
7: Sanggar Bungo Satangkai dari Kabupaten 50 Kota menampilkan Randai Santan Batapi pada malam kelima Sarasofest 2026 di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya Sanggar membina generasi muda sekaligus melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Ketua Sanggar Bungo Satangkai, Miss Laini Amir mengatakan, Santan Batapi merupakan salah satu cerita dalam Kaba Anggun dan Tongga yang dikenal dalam tradisi Minangkabau. Kisah tersebut kemudian dikembangkan Sanggar dalam bentuk pertunjukan randai dengan menyesuaikan gerak sile atau silat terhadap alur cerita. Menurutnya, gerakan silat atau sile dalam randai menggambarkan keadaan yang terdapat dalam cerita. Isla ini mengatakan keberadaan sanggar bunga setangkai tidak hanya fokus pada pertunjukan, tetapi juga pembinaan anak dan remaja.
4: Nah, untuk pembinaan anak dan remaja, untuk menggali, membina, dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Sangat-sangat antusias sekali, sangat bahagia. Dari Kabupaten 50 Kota dengan 13 kecamatan kami yang terpilih, sangat bangga kami dengan menampilkan adat dan budaya kami, dan sangat berterima kasih kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Malang Kota.
7: Sanggar Bunga Setangkai yang telah berdiri sejak tahun 2002 dan hingga kini terus melibatkan generasi muda dalam kegiatan kesenian. Misla ini mengaku bangga dan bahagia karena kecamatannya terpilih mewakili 50 kota untuk tampil pada Pekan Kebudayaan Sumatera Barat 2026. Ia berterima kasih kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten 50 Kota dan Provinsi Sumatera Barat yang telah memberi panggung bagi sanggarnya. Febian Capitra melaporkan.
1: 26 orang anak muda terbaik Kota Pariaman mengikuti pelatihan program peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia atau CPMI atau pekerja migran Indonesia PMI di Lembaga Vokasi Universitas Indonesia. Seperti dilaporkan Armin berikut ini.
8: Wali Kota Pariaman Yota Balat menjelaskan program ini menjadi langkah nyata pemerintah Kota Pariaman dalam mencetak tenaga kerja terampil dan membuka jalan bagi generasi muda untuk menembus pasar kerja internasional. Dijelaskannya sesuai dengan visi misi pemerintah Kota Pariaman, salah satunya yakni menciptakan peluang tenaga kerja. Yota Balat menyebutkan pemerintah Kota Pariaman berkomitmen penuh dalam mendukung generasi muda agar siap bersaing di tingkat global. Yota Balat berpesan sampai di Universitas Indonesia untuk menjaga sikap, jaga kesehatan, jaga diri masing-masing, serta motivasi diri karena keberhasilan itu tidak mudah. Tetap semangat dan selalu salat tahajud.
3: Yota Pariaman salah satunya menciptakan peluang kerja. Nah, hari ini ada anak-anak Kota Pariaman yang lulus. Nah, ini pakai lulus, tidak seluruhnya. Yang lulus berarti punya motivasi. Lulus dari 7 orang. 7 orang, satu mandiri.
8: Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka dengan sistem pembelajaran berasrama di Lembaga Vokasi Universitas Indonesia mulai dari tanggal 5 Oktober 2026 dengan total durasi 520 jam pembelajaran atau selama 52 hari pelatihan. Armin Ramli melaporkan.
1: Inflasi tahunan di Sumatera Barat pada September 2026 tercatat 3,50%, turun dibanding Agustus 2026 yang mencapai 3,76%. Penurunan tersebut kembali menempatkan inflasi Sumatera Barat dalam rentang sasaran inflasi nasional. Berikut laporan Dodi Setio.
9: Berdasar data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan pada September 2026 di Sumatera Barat turun mencapai angka 3,50%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia, BI Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Abdul Majid Ikram mengatakan, penurunan inflasi tahunan terutama ditopang terjadinya deflasi sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras. Cabai merah memberikan andil deflasi 0,23%, bawang merah 0,16%, dan telur ayam ras 0,03%. Namun Majid menyebut penurunan inflasi tahunan tertahan oleh kenaikan harga daging ayam ras, emas perhiasan, dan beras. Menurutnya kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi meningkatnya biaya produksi seiring kenaikan harga bahan baku pakan. Sementara inflasi beras terjadi akibat penurunan produksi menyusul kerusakan lahan sawah pasca bencana serta terbatasnya pasokan dari luar daerah. Sementara itu inflasi bulanan pada September di Sumatera Barat meningkat. Tekanan harga secara bulanan mencapai 0,60%, naik dari 0,18% pada Agustus. Inflasi bulanan pada September berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Cabai merah menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,47%. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya pengiriman cabai keluar Sumatera Barat di tengah penurunan produksi nasional dan berkurangnya pasokan dari wilayah terdampak erupsi serta kebakaran hutan dan lahan, kemudian serangan organisme pengganggu tanaman di sejumlah sentra produksi. Oleh karena itu, jelas Majid, tim pengendalian inflasi daerah terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah untuk memperlancar pasokan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau di Sumatera Barat.
10: dengan melihat adanya kondisi dan juga potensi kenaikan harga cabai, menjaga pasokan ataupun harga di daerah tersebut.
9: Di sisi lain, tekanan inflasi bulanan pada September 2026 tertahan oleh penurunan harga emas perhiasan, cabai rawit, angkutan udara, jengkol, dan kentang. Dodi Setio melaporkan.
1: Bimbingan teknis atau BIMTEK Gerakan 10 Program Pokok PKK diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan motivasi para kader hingga ke tingkat kecamatan dan negari. Kembali Ermen menurunkan laporannya.
8: Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat dalam pembukaan bimbingan teknis 10 program pokok PKK se Kabupaten Padang Pariaman. BIMTEK digelar di Hall IKK Bupati di Parit Malintang Padang Pariaman kemarin. Dijelaskan Wakil Bupati, dalam upaya peningkatan kapasitas memperdalam pemahaman pengurus dan kader PKK tentang teknis pelaksanaan 10 program pokok PKK, khususnya di bidang kesehatan. Untuk itu, pemerintah kabupaten terus melakukan pembinaan berjenjang untuk memperkuat sinergi dan pembinaan dari tingkat kabupaten ke tingkat kecamatan serta nagari. Menurut Rahmat Hidayat, BIMTEK ini juga membantu percepatan pencapaian visi dan misi daerah seperti Padang Pariaman Berjaya.
11: Bagaimana kegiatan ini diharapkan kita hanya sekedar memberikan bantuan, tapi bagaimana kita selalu membina, memonitoring perkembangan ataupun kendala-kendala yang ada di masyarakat, di lingkungan sekitar kita. Tingkat kabupaten, kecamatan, dan negari, bagaimana kita bisa memperkuat PKK yang akhirnya bagaimana bisa berdampak dan memberikan kesejahteraan di lingkungan keluarga dan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.
8: Sementara itu, Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Padang Pariaman, Tengku Resti Yulandari Rahmat, mengatakan dengan adanya BIMTEK khususnya terkait dengan pelayanan posyandu diharapkan para peserta dapat mengimplementasikannya ke tingkat nagari di Padang Pariaman.
12: Jadi saya harapkan Ketua TPPKK Kecamatan Danagari memiliki posisi strategis dalam menggerakkan kader yang ada di masyarakat. Saya berharap setelah mengikuti ini, kita mampu memperkuat posyandu dari beberapa langkah nyata. Yang pertama yaitu memastikan kader kita aktif dan memahami tugasnya. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan posyandu. Yang ketiga, memperkuat pencatatan dan pemanfaatan data. Yang keempat, meningkatkan partisipasi keluarga. Serta yang kelima yaitu menghubungkan hasil pelayanan posyandu dengan tindak lanjut di tingkat keluarga.
8: 10 program pokok PKK adalah 10 bidang kegiatan utama yang menjadi pedoman gerakan PKK untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Armen Ramdi melaporkan.
1: Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat Rahim Mardanis menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan pencadangan alat berat di berbagai lokasi rawan bencana. Langkah antisipatif ini dinilai mutlak diperlukan untuk memastikan penanganan cepat terhadap gangguan pada jalur distribusi logistik yang sewaktu-waktu dapat terputus akibat bencana alam seperti tanah longsor dan juga banjir. Kondisi geografis Sumatera Barat yang didominasi oleh perbukitan, tebing curam, serta curah hujan tinggi menjadikan provinsi ini sangat rentan terhadap gangguan material longsoran yang kerap menimbun badan jalan utama. Menurut Rahim Mardanis, keterlambatan dalam menyingkirkan material bencana tidak hanya melumpuhkan arus lalu lintas, tetapi juga memberikan dampak sistematik terhadap roda perekonomian lokal dan regional.
13: Namun kita harus antisipasi apabila terjadi hujan lebat ketika sehingga bisa mengganggu distribusi di daerah Sumatera Barat khususnya Kota Padang. Hal ini kita lihat terjadinya longsor di Kota Solo, di Kabupaten Solo, dan itu juga akan mengganggu distribusi terutama bahan-bahan pokok dan tentunya BBM. Nah, untuk itu kami harapkan pada pemerintah untuk bisa mengantisipasi dengan menghadirkan alat berat terutama di daerah-daerah yang sering terjadi longsor.
1: Lebih lanjut, Rahim menjelaskan sektor usaha sangat bergantung pada kepastian waktu pengiriman logistik. Keterlambatan distribusi akibat penanganan jalan yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi para pelaku usaha mulai dari UMKM hingga industri skala besar serta memicu inflasi daerah. Dengan kesiapan armada alat berat seperti ekskavator dan wheel loader yang sudah standby di titik-titik strategis, proses pembersihan material bencana dapat dilakukan sesegera mungkin tanpa harus menunggu mobilisasi dari pusat kota yang memakan waktu lama. Kadin Sumber berharap langkah preventif dan responsif ini dijadikan bagian baku dari standar operasional penanggulangan bencana di wilayah Sumatera Barat. Kita beralih ke berita olahraga. Wali Kota Solo, Ramadhani Kirana Putra, menyampaikan rasa syukur atas medali emas pertama yang diraih kontingen Kota Solo di Porprov Sumatera Barat 2026. Medali itu dipersembahkan 3 atlet taekwondo di nomor Pomse Brego Putri. Kembali Febian menurunkan laporannya.
7: Kontingen Kota Solo membuka perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026. Emas pertama itu datang dari 3 atlet taekwondo putri di nomor Pomse Brego. Wali Kota Solo, Ramdhani Kirana Putra, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas capaian yang diraih atlet tersebut. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Solo dalam ajang olahraga tingkat provinsi. Adapun tiga atlet yang berhasil menyumbangkan medali emas tersebut, yakni Naila Rahvelia, Nadira Rahadatul Aisy, dan Nadifa Rahadatul Aisy. Ketiganya tampil membawa nama Kota Solo pada nomor Pomse Bregu Putri, cabang olahraga taekwondo.
14: Selamat untuk perolehan medali emas pertama untuk Kota Solo dari cabang olahraga taekwondo untuk Pomse Bregu Putri atas nama Naila Rahvelia, Nadira Rahadatul Aisy, dan Nadifa Rahadatul Aisy. Selamat dan semangat untuk semua atlet dan ofisial. Semoga peralihan medali-medali lainnya akan menyusul untuk Kota Solo berjuara.
7: Ramdhani menyampaikan keberhasilan tersebut merupakan hasil perjuangan, kerja keras, serta semangat para atlet dalam menjalani pertandingan. Ia mengapresiasi dedikasi ketiga atlet yang telah memberikan prestasi bagi daerah. Ramdhani berharap raihan medali emas pertama ini dapat menjadi motivasi bagi atlet Kota Solo lainnya untuk terus berjuang dan memberikan penampilan terbaik pada setiap pertandingan. Dengan harapan keberhasilan tim taekwondo tersebut menjadi awal dari capaian prestasi berikutnya bagi kontingen Kota Solo selama mengikuti Porprov Sumatera Barat 2026. Febian Capitra melaporkan.

Mendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah pastikan pemulihan ekonomi UMKM terdampak bencana terus berlanjut. Randai Santan Batapi tampil di panggung Saraso Fest 2026. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, memang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Siapa sih yang tidak suka belanja online? Fenomena yang terus berkembang di masyarakat dalam satu dekade belakangan ini semakin hari semakin banyak peminatnya dibandingkan dengan membeli barang langsung ke tokonya atau offline. Harus diakui, kepopuleran e-commerce di tanah air ini menjadi salah satu indikator meningkatnya daya beli masyarakat. Tidak hanya penduduk dengan tingkat ekonomi menengah atas, yang tergolong di tingkat menengah dan menengah ke bawah juga ikut terpengaruh akibat tren ini. Meskipun demikian, hal ini ternyata memiliki beberapa dampak baik dan buruk untuk masyarakat. Belanja online yang sejatinya memudahkan kita untuk berbelanja memiliki beberapa kelebihan, diantaranya praktis dan efisien, pilihan yang bervariasi, banyaknya promo dan diskon, serta sistem pembayaran yang sangat mudah. Namun dibalik beberapa kelebihannya, ada juga beberapa kekurangan yang harus kita perhatikan, yaitu bisa mengganggu manajemen keuangan dan terkadang barang yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, kemudahan berbelanja membuat kita lebih cenderung untuk membeli barang yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan, sehingga membuat kita lebih konsumtif. Dan paling berbahaya adalah sistem ini bahkan sangat rawan akan penipuan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Halo Fales. Ada Yura Yunita dengan kita harus bahagia. Wow, enak sekali. Aduh, enak sekali. Kenapa? Ya, senam-senam pagi ini sudah ada terlihat jogging di Jalan Sudirman ya, karena ini adalah jalan yang bisa Anda lakukan, ada apa ya? Yang bisa Anda pakai untuk CFD-an ya, sampai ke simpang itu simpang kandang ya kalau nggak salah namanya ya. Dan ini udah CFD yang kedua ya, dilaksanakan setelah sempat vakum karena kendala kabut asap ya yang bikin sesak. Ini sudah terlihat masyarakat sudah lumayan kembali antusias ya, melakukan olahraga sembari cuci mata karena UMKM sudah siap sedia melayani ya. Banyak sekali makanan-makanan, jajanan-jajanan ataupun aksesoris-aksesoris atau apapun yang bisa diperjualbelikan ya. Semoga hari ini karena masih bulan baru, masih tanggal baru ya, itu rezekinya bisa mengalir. Tapi untuk Anda yang menjadi konsumen juga jangan sampai terlalu bablas ya, karena hidup masih panjang sampai ke 31 Oktober nanti. Oke deh pendengar, ini informasi untuk Anda. Ada Basarnas memutuskan tetap melanjutkan operasi pencarian dan pertolongan SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 meski telah memasuki hari ke-21. Ada 55 korban yang masih hilang akan terus dicari dan dievakuasi. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan operasi SAR tidak ditutup ya, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan dibagi dalam wilayah kerja 3 kantor SAR, yaitu Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu ya, dan Pontianak, Kalimantan Barat. Kita doakan pendengar ya, semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya, untuk semua para korban bisa ditemukan.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Val, lihat deh, ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank, kirim aja kali ya?
2: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
1: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
2: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
1: Terus ini gimana?
2: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
5: Aku masih lapar bro.
4: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada teh es dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
6: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.

0: adalah masa depan bangsa. Dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Pro 1, kanal informasi dan

Rosato kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, Pangsum FC Kalbar sukses mengalahkan Proton FC Kuningan dengan skor dramatis 4-3 di lanjutan Pro Futsal League 2026-2027. Pertandingan seru pekan ke-13 PFL yang berlangsung di Gor Popki Cibubur Sabtu 3 Oktober kemarin. Kedua tim bermain sangat ketat sepanjang babak pertama sehingga tidak ada satu pun gol tercipta ya. Terus akhirnya Proton FC Kuningan berhasil melesakkan 3 gol beruntun di ke gawang lawan dalam kurun waktu 3 menit. Pemain Proton FC Darva Georgi Walkantri Resumun membuka keunggulan papat skor pada menit ke-23 pertandingan. Lanjut Bambang Bayu Sabtaiji mengandalkan skor keunggulan bagi Proton FC lewat gol cepat pada menit ke-24. Dan Andika Ferdiansyah kemudian memperlebar jarak keunggulan menjadi 3 gol tanpa balas pada menit ke-25 berikutnya. Kondisi tertinggal tersebut sama sekali tidak meruntuhkan mental skuad Pangsum FC yang di RCTI M. Amril Daulay ya. Pangsum FC langsung memberikan respons cepat melalui eksekusi penalti Bagas Wijaya Putra pada menit yang sama. Pemain Proton FC M. Syihabuddin Firdaus terpaksa meninggalkan lapangan pertandingan setelah digajar kartu merah akumulasi kartu kuning begitu ya. Terus hukuman pengusiran pada menit ke-26 tersebut membuat momentum berbalik menguntungkan bagi skuad Pangsum FC Kalbar. Wellington P. Poreira Rodriguez Adao ini berhasil memperkecil jarak skor timnya melalui sepakan akurat pada menit ke-31. Wellington Poreira kembali mencatatkan namanya pada papan skor untuk menyamakan kedudukan saat laga masuk menit ke-39. Muhammad Iman Ansyori Rahman kemudian mencetak gol penentu kemenangan heroik Pangsum FC pada menit yang sama. Gol penentu tersebut sukses memastikan kemenangan kebangkitan sensasional bagi skuad Pangsum FC hingga pertandingan berakhir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita ke Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita untuk pagi hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembali ke fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama, walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103. Kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 20